0: juga cukup. Kemudian api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
1: Bahan bakunya dari singkong.
0: Ya.
1: Coba di produksi dalam

0: dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi Menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Hana Saria, menjelaskan aktivitas gunung

0: Dia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
1: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan IOMA dari BVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAHC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik gunung api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini

0: Angin tajam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
1: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami peak di sekitar Selat Sunda.

0: saat ini melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
1: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BMKG Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa. Sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BMKG juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
2: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari Kementerian Lembaga.

0: kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
1: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca, bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan, namun demikian.

0: dari Jakarta, Zahrudin Ajana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.

0: Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya, dan tidak menimbulkan korban.
1: Editorial hari ini Pak Juni mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya? Naskah disusun Thomas Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani India.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang terlantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata. Abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun.

0: mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diberi proteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar-mengajar ke sistem daring, terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekadar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi pancanegara, Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz.

tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Stahyus.

dapat sila terus untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari Dinas

6. Yere dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen, Lin dan Lin Yongseng lewat drama rubber match, dan Yere Patra kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21 dan

asal Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yere dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.

0: Pasti untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
1: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Protibia. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan menuju ke Haji Barang terpantau relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu

0: serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu, perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Karitas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Hatmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tetaran pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Hatmo yang akan mengarah ke Simpang Setut Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Duo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini, arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kemudian dari arah Gamping yang mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan Mas Duh Rudi bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut 84% didominasi oleh kendaraan roda 2, dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PMI, MBG, dan juga BMKG, BPBD, dan instansi terkait. Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian kegiatan terakhir Anda, melaporkan langsung dari studio Intensi Polri Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio, silakan.
1: Terima kasih, Brigadir Terasinda, untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.

Sekarang dan juga X @RRI Program 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pendengar, kembali bersama kami Pro Satu RRI Tarakan 97,9 MHz pukul 8.27 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kebersamaan ini kita lanjutkan setelah tuntas dengan warta berita dari Pro 3 Jakarta. Kita menantikan Halo RRI pukul 9. Kali ini kita ditemani oleh Ada Band Kencan Rahasia.

0: Selamat pagi.
1: Hambar sekali ya si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang gimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak, tapi aku pernah baca artikel. Katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya.

0: Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti, bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: nasi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
0: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
2: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Cuma ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
3: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halo kamu, aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
3: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
4: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
5: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: ada cewek tuh.
1: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
2: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: satu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung kau wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terus sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, debu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau secek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, debu label kemasan sama komposisi bahan saja terlalu jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga terlalu ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian.

0: 4, 3, 2.
1: Halo, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Tarakan dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang mendengarkan kita di Tanjung Selor di 99,9 MHz dan juga di Malinau di 95,3 MHz. Serta Anda yang bisa menonton kami ya di YouTube RRI Tarakan Official. Selamat pagi ya, semoga selalu sehat. Jumpa kembali di program Halo RRI hari ini edisi Senin 7 September 2026. Bersama saya Andi Muhammad Rizal.
2: Saya Arfi Febrianti. Selamat pagi pendengar.
1: Iya, tadi sudah dari subuh malah ya. Iya, semoga yang beraktivitas lancar ya, tidak ada ketinggalan apapun ya yang sudah dipersiapkan sejak malam, mungkin sejak kemarin ya. Semoga semua sesuai dengan harapan kita.
2: Karena biasanya kan hari Senin tuh agak sedikit hektik ya, namanya agak, juga hari pertama. Agak, nah, kalau nggak pintar-pintar disiapin hamin satu,
1: nah, agak riweh ya. Baik pendengar ya, mungkin bagi Anda yang sekarang sudah menipis persediaan airnya di rumah ya, kita tahu beberapa hari terakhir ini belum ada hujan lagi ya, tentunya ini berdampak pada penampungan embung kita hingga ke rumah tangga.
2: Bukan menipis lagi, mati-mati sudah nih, macet-macet sudah alirannya.
1: Iya, tentunya iya, yang mau mencuci ya pasti tiap hari perlu air. Ini hal penting ya, hal baku yang harus selalu ready. Betul.
2: Nah ini deh, ngomong-ngomong soal air ya, yang mengancam kita nih dari ancaman kekeringan. Ada satu informasi dari rri.co.id, Tarakan ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tarakan mengimbau masyarakat untuk selalu mewaspadai ancaman kekeringan. Imbauan ini disampaikan melalui publikasi edukasi mengenai kesiapsiagaan menghadapi kekeringan. Dalam publikasi tersebut, BPBD Kota Tarakan menjelaskan kalau kekeringan ini merupakan kondisi ketika ketersediaan air di suatu wilayah mengalami penurunan drastis akibat curah hujan yang jauh di bawah normal dalam jangka waktu tertentu. Nah, turut dicantumkan pula sejumlah dampak yang dapat ditimbulkan akibat kekeringan, antara lain adalah krisis air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, gagal panen dan menurunnya produksi pertanian, serta meningkatnya resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ini beberapa di antaranya tengah terjadi ya. Nah, selain itu kekeringan juga bisa menyebabkan gangguan kesehatan akibat debu dan berkurangnya sanitasi, juga berimbas terhadap ketersediaan sumber air bagi satwa dan ternak. Jadi BPBD Kota Tarakan meminta masyarakat memantau perkembangan cuaca dan peringatan dini melalui informasi dari BMKG dan BPBD. Masyarakat juga diingatkan, diimbau untuk menggunakan air seperlunya, sehematnya, memperbaiki kebocoran, serta memanfaatkan kembali air bekas pakai. Dan masyarakat ini diminta ya untuk menyiapkan cadangan air. Betul. Simpan di dalam tandon, drum ya, atau wadah penampungan lain. Ini bisa menjadi bagian dari kesiapsiagaan untuk menghadapi berkurangnya ketersediaan air. Sementara untuk Anda yang bergerak di bidang pertanian dan peternakan, pakailah teknik irigasi hemat air. Memilih tanaman yang tahan kekeringan serta menyediakan pakan cadangan. Dan untuk menjaga lingkungan, masyarakat diingatkan untuk menghindari pembakaran lahan ya, melestarikan hutan dan menjaga daerah tangkapan air. Selain itu masih ada lagi nih PR untuk masyarakat ya, ya. Siapkan diri dan keluarga dengan memastikan kesehatan, logistik, juga sadarnya atau mengetahui jalur evakuasi. Sejumlah kebutuhan yang perlu disiapkan antara lain adalah air bersih, logistik, kesehatan, informasi, dan kebutuhan keluarga. Dan itu tadi ya, kembali hemat-hemat dalam penggunaan air, menjaga lingkungan, serta menjaga tanaman ya, bahkan mulai menanam pohon. Ini bisa menjadi cikal bakal untuk menjaga ketersediaan air di masa depan.
1: Karena pohon-pohon ini akan menjadi tempat-tempat serapan air yang akan menampung air. Apalagi kita tahu kondisi sekarang, bicara pohon ya, hutan kita banyak terbakar. Nah ini juga berdampak juga nih, jadi apa ya, sistematis ya, ini berdampak satu sama lain ya.
2: Betul.
1: hutan tidak ada, ya siap-siap juga tampungan air pasti akan berkurang.
2: Ini efek domino yang kita rasakan ini ya. Jadi hemat-hemat air dan ini ya, daur ulang air.
1: Betul.
2: Kalau misalnya air bekas cuci apa gitu ya, bisa digunakan untuk membasuh halaman atau apa ya, kalau buat bersih-bersih aja ya kan.
1: Efisiensi ya.
2: Memang kita ini kan dunia nih dominan air ya, tapi kan yang banyak itu air asin. Nah, sedangkan yang kita gunakan ini hanya 2% itu air tawar yang bisa kita gunakan.
1: Betul
2: ya.
1: Sekali.
2: Okay.
1: Iya, bicara mengenai tandon, air profil dan lain-lain, ini tentu jadi berkah tersendiri pi ya, sama para penjual air profil kita. Ya, di tengah kondisi cuaca hari ini ya, kemudian kondisi suplai air dari PDAM ke rumah tangga itu berkurang, tentu banyak telepon nih pasti, panggilan yang menguntungkan bagi para penjual air profil.
2: Kadang kayak mau naik haji aja cal, daftar tunggu.
1: Iya, waiting list ya.
2: Ngantri ya, gitu.
1: Betul.
2: Ya. Kadang perlu jalur orang dalam juga ya. Kalau nggak kenal bagus, nanti aja belakangan.
1: Kita absen dulu ya. Siapa tahu ada yang mau masuk dari Juwata ya, memburungan bagaimana kondisi air Anda di sana. Silakan di 0821-5320-9845.
2: Nah, sambil nunggu telepon yang masuk dari warga ya, para warga, para wargi, kita sudah terhubung dengan Bang Reza Saputra. Beliau adalah forecaster BMKG Juwata Tarakan on duty saat ini ya. Kita langsung hubungi saja, kita sapa. Halo Bang Reza, selamat pagi.
3: Selamat pagi Kak.
2: Iya, saya Ervi dan ada
1: Ical.
2: Ical di sini Bang Reza. Bagaimana untuk pantauan update cuaca kita nih, Kaltara pada umumnya?
3: Ya, untuk update informasi cuaca saat ini untuk wilayah Kalimantan Utara, ini secara umum.

0: nggak lepas untuk wilayah Bulungan, Nunukan, dan Malino. Ini bisa terjadi malam hingga dini hari. Kecuali untuk wilayah Tarakan dan Tarakidung yang cenderung berawan. Kemudian untuk esok hari dan lusa, untuk wilayah Kalimantan Utara ini secara umum masih terdapat udara kabur yang disebabkan oleh kabut asap. Kemudian untuk informasi cuaca maritim terkait tinggi gelombang di perairan Kalimantan Utara meliputi perairan Pemegang Sebadi, Tarakan, dan Tanjung Sel ini masih dalam kategori rendah hingga tenang ya, atau di bawah 1,25 meter. Seperti itu, Mbak.
1: Oke. Bang Reza, mengingat ini cuaca masih dipengaruhi ini ya udara kabur. Ini bagaimana pengaruhnya terhadap jarak pandang? Seberapa tinggi jangkauan jarak pandang yang bisa kita capai dengan kondisi seperti ini?
0: Ya, untuk jarak pandang terpendek ya yang kita amati pertama ini di Bandara Juanda ini mencapai 1000 meter atau 1 kilo ya di landasan. Ini utamanya mempengaruhi aktivitas penerbangan dan kita terus pantau perubahan-perubahannya agar demi keselamatan untuk aktivitas penerbangan.
2: Baik, baru sempat kemarin ya ada beberapa penerbangan yang harus tercancel karena Gunung Krakatau. Kalau dampaknya sampai sini apakah ada juga, Bang?
0: Untuk dampaknya tidak sampai ke Kalimantan Utara ya. Ini untuk abu vulkanik dari letusan Gunung Anak Krakatau ini bergerak ke arah barat.
2: Iya.
0: Di wilayah Lampung, kemudian Jawa bagian barat, meliputi Banten, DKI Jakarta dan sebagian Jawa Barat, dan kemudian bergerak ke arah ini ya, Samudra India ke barat.
2: Oke, berarti memang daerah sana saja ya, sehingga ada beberapa penerbangan cancel ke sini gitu, Bang ya. Ya, baik Bang Reza, ini bicara apakah merata ini jarak pandang kita di, apakah berdampak juga kabut asap saat ini dengan penerbangan kita?
0: Ya, untuk jarak pandang ini tidak merata ya, tentunya di Kalimantan Utara tergantung geografis tempatnya gitu.
2: Oke.
0: Karena memang di bandara ini cenderung landai, kemudian dekat juga dengan permukaan air yang landai, ini sangat terpengaruh oleh persebaran abu asap.
2: Oke. Iya, Bang, ini lagi terik nih. Bagaimana suhu udara kira-kira berapa Celsius nih hari ini? Berapa derajat
0: di sana? Untuk hari ini di Tarakan ya, Tarakan pada siang hari ini bisa mencapai 32 derajat berdasarkan perakiraan.
2: Oke, baik, tinggi gelombang sudah, kemudian jarak pandang pesawat sudah, suhu udara sudah, baik. Bang, ada yang mau disampaikan lagi kepada masyarakat, khususnya mungkin titik panas, apakah masih ada titik panas?
1: Hotspot.
2: Iya, hotspot ya, bukan tethering ya. Iya, silakan Bang.
0: Hotspot untuk di Kalimantan Utara ini 24 jam yang lalu, terpantau ada pada confidence rendah atau kepercayaan rendahnya berjumlah 2, kemudian confidence yang sedang ini berjumlah 37, sedangkan untuk yang tinggi ini 0.
2: Yeah.
0: Jadi memang kebanyakan titik panas yang kategori tinggi ini berada di Kalimantan Timur.
2: Baik, daerah Berau dan Bulungan, apakah Bulungan masih ada titik hotspot, Bang?
0: Ada, Bulungan. Pertama di bagian perbatasan ini ya, Kaltara dengan ini
2: Berau, Kalimantan Timur
0: ya, jadi sudah ditetap di Bulungan ya,
2: begitu. Berarti masih diindikasikan asap ini kiriman dari sana juga, Bang ya?
0: Betul, walaupun memang ini ya kategori sedang, tetap menghasilkan asap dari bekas-bekas kebakaran.
2: Bang, kira-kira kapan potensi akan hujan ini, Bang?
1: Iya, karena tadi yang sempat dikatakan hujan kan selain Tarakan dan KTT ya, itu hujan. Nah, Tarakan dan KTT nih untuk hari ini kan potensinya kecil.
0: Betul. Jadi wilayah Tarakan ini

0: bukan berarti tidak ada potensi hujan sama sekali, ada potensi, tetapi intensitasnya itu rendah dan cenderung hujannya itu yang terjadi lokal tidak merata dan cenderung singkat juga. Menurut prediksi sepekan ke depan itu intensitas curah hujan itu masih dalam kategori rendah, yaitu di bawah 35 mm per pekan.
1: Baik, baik, Bang Reza, silakan himbauannya, apa yang mau ditekankan kepada masyarakat di tengah kondisi saat ini, silakan Bang.
0: Baik, untuk himbauan kepada masyarakat, karena memang pagi ini kabut asap ini memang cukup pekat ya, himbauan dari BMKG apabila terdesak untuk keluar ruangan ini adalah untuk gunakan masker ya saat beraktivitas. Masyarakat ini dianjurkan menggunakan masker guna melindungi saluran pernapasan dari paparan asap, khususnya ini bagi kelompok rentan seperti anak-anak, kemudian lansia dan penderita gangguan pernapasan. Kemudian jika pola hidup bersih dan sehat, masyarakat ini diharapkan dapat terus menjaga kebersihan diri dan lingkungan sebagai upaya mempertahankan imunitas tubuh dari potensi infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dan ini adalah yang paling penting, pemantauan informasi berkala ya. Masyarakat ini diharapkan untuk terus memantau perkembangan informasi terkait kualitas udara dan titik panas melalui halaman resmi BMKG atau kanal resmi maupun instansi pemerintah terkait lainnya guna meningkatkan kesiapsiagaan.
1: Baik, Bang Reza, terima kasih banyak ya sudah memberikan informasi ke Halo RRI pada pagi hari ini.
0: Baik, terima kasih, selamat beraktivitas.
2: Selamat beraktivitas juga untuk Bang Reza dan all team di sana ya.
1: Betul. Okay. Sudah selalu pantau cuaca buat kita.
2: Potensi hujan kita kecil ini, Cel.
1: Aduh.
2: Lebih sepekan ke depan lagi.
1: Iya, dan semoga ya hujan segera turun. Tapi ini memang ada ikhtiar dari masyarakat Kota Tarakan, beberapa instansi sudah menggelar sholat hujan begitu. Semoga ini lebih banyak lagi ya, kita minta doa ya. Semoga segera turun.
2: Semoga hujan terkabul ya, turun hujan ya. Tapi hujan yang aman gitu. Menunjukkan hujan yang bawa rahmat gitu ya.
1: Betul.
2: Jangan yang bahaya-bahaya pula, bawa yang belakang-belakang itu apa? Jir-jir itu banjir.
1: Ya banjirnya diembung aja ya, jangan di jalanan.
2: Jangan di kita.
1: Iya, baik.
2: Kita juga mempersiapkan wawancara nanti dengan Ketua KNTI Kaltara ya. Terkait bagaimana kondisi di perairan ya.
1: Betul.
2: Beliau adalah nelayan yang hari-harinya aktivitasnya adalah di laut gitu ya. Jadi pastinya lebih tahu kondisi di sana berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, siapa tahu nih masih melaut juga nih. Gimana kondisinya?
1: Pantauan dari BMKG tadi ya, pandangan masih apa?
2: 1 kilometer.
1: 1 kilometer. Dan ini apakah berdampak langsung ya ke nelayan-nelayan kita?
2: Iya, saya tadi kan sempat Bang Reza bilang tidak aman nih, tidak aman untuk aktivitas penerbangan dan juga perairan.
1: Iya, selalu hati-hati ya.
2: Ini kita mau tahu nanti, mudah-mudahan kita bisa terhubung dengan Bang Rustan ya.
1: Betul. Baik, sembari itu kita masih menantikan juga ya yang ingin menyampaikan unek-unek, opini ya, komentar, masukan di 0821 5320 9845.
2: Oke, Cal, sudah terhubung tampaknya.
1: Kita sudah bersama dengan Ketua KNTI Kalimantan Utara, ada Pak Rustan ya. Halo, selamat pagi Pak Rustan.
3: Pagi, Mas Ica.
1: Pagi, luar biasa
2: pagi,
1: semangatnya.
2: Ya, posisi di mana nih, Bang?
3: Ini baru mendarat ini dari laut ini.
2: Oh, baru mendarat dari laut.
1: Oh, bukan sandar ya, mendarat. Lebih keren jadi. Nah,
2: waduh, berapa hari di laut, Bang?
1: Berapa hari, Bang, di laut?
3: Dua malam.
1: Baik, Bang, tadi kami sudah sempat wawancara dengan BMKG bahwa pandangan di wilayah maritim Kalimantan Utara 1 kilometer ini berdampak langsung tidak dengan para nelayan kita? Silakan, Bang Rustan.
3: Ya, jadi gini, terkait dengan masalah kabut asap kurang lebih 1 bulan akhir-akhir ini itu sangat berdampak dengan kita sebagai nelayan. Karena kita ini di laut ini tidak leluasa juga seperti apa, kalau cerah kita bebas menentukan lokasi alat apa arah untuk menuju ini kan lokasi tangkap di mana kita mau. Kalau sekarang terbatas kita, tidak bisa kita apa-apa.
1: Baik, Bang, ini berdampak sama penghasilan Bang tentunya ya?
3: Iya pasti, karena satu waktu melaut kita pasti dikurangi karena percuma juga sih kalau lari-lari aja kita ke sana sini tidak tahu arah, bisa-bisa BBM kita habis kalau tidak cukup baru keluar melaut.
1: Baik, Bang, spot yang paling sering begitu yang banyak hasil tangkapnya itu memang daerah yang paling tebal kabutnya saat ini atau seperti apa?
3: Iya, masalahnya makin jauh kita keluar makin hilang daratannya.
1: Oke.
3: Itu loh. Karena kabut asapnya ini kalau misalnya kalau kita sudah keluar 5-7 mil keluar itu sudah hilang daratan.
1: Oke. Iya. Bang, sampai sejauh ini apakah dari TNT ada laporan nelayan kita sampai tersesat begitu?
3: Iya, sudah ada korbannya. Itu beberapa hari. Sudah banyak sih sebetulnya, cuma tidak melapor secara resmi.
1: Iya.
3: Dia hanya hilang satu malam, bukan lagi. Jadi artinya sesama teman aja yang mencari itu, tidak melaporkan ke ini. Bang, kecuali tadi kalau sudah dicari 2-3 hari tidak ketemu baru melapor secara resmi lalu ini.
1: Iya. Langsung sigap ke Basarnas mungkinnya, Bang. Kalau untuk gelombang ada nggak berdampak juga nggak?
3: Kalau gelombangnya tidak terlalu sih. Nah ini juga menjadi masalah. Makanya kabut asap itu dia tidak meninggalkan wilayah perairan Tarakan dan daratan Tarakan karena tidak ada angin yang meniup kencang. Seandainya tadi ada angin yang meniup kencang, itu asap itu bisa didorong. Jadi harapan kita itu barat dayanya yang kencang, tapi ujung-ujungnya saya lihat sama saja, seimbang aja dengan timur laut. Pagi barat daya, sore timur laut. Jadi itu asap keluar masuk aja, sudah didorong timur laut, lari lagi ke daratan, didorong lagi barat daya, keluar lagi ke laut.
1: Iya.
3: Itu ya. Anginnya itu ya.
1: Betul. Jadi tetap aja asapnya di situ. Berarti memang hujan yang paling diharapkan saat ini ya, Pak Rustan?
3: Ya. Kalau hujan lebat, ada anginnya, nah itu yang bisa mendorong asap jauh-jauh. Tapi kalau begini aja seimbang terus, pagi masuk, sore keluar, wah, tidak jauh, Mas. Pasti asapnya di atas Tarakan aja terus.
1: Iya, tapi ini memang musiman ya dirasakan oleh nelayan kita atau seperti apa tiap tahun?
3: Iya, jadi ini kan memang setiap tahun, itu setiap bulan Agustus. Makanya sih harapan kita terhadap pemerintah semestinya sih ini perlu antisipasi juga sih. Kenapa kita ini kan sebagai nelayan, kalau sudah terdampak begini kita mau kemana kalau bukan pemerintah? Itu kan contoh misalnya, kalau sudah terjadi seperti ini kan bagaimana caranya kita melaut, kita hanya meraba-raba.
1: Iya.
3: Sementara pemerintah, kita lihat diam-diam aja sih, tidak ada ininya sih. Sebenarnya kan, ya minimal ada kompas lah atau apakah dibagi-bagikan ke nelayan, dispender kah, GPSK, supaya nelayannya tidak terdampak. Walaupun misalnya kabutnya tebal, dia bisa tetap melaut karena ada alat yang canggih dimiliki oleh nelayan. Nah itu yang menjadi masalah bagi kita.
1: Iya. Bang, kalau boleh tahu harganya satu kompas atau apa dispender tadi yang diharapkan nelayan ini mahal nggak kalau sana?
3: Kalau yang dispender GPS-nya itu tidak mahal sih. Kalau yang bagus itu sudah lumayan, itu sekitar 5 jutaan, 3 jutaan. Okay. Tapi kalau yang kompas itu sekitar 500.000 ada.
1: Bisa.
3: Di bawah 500 ada. Kalau kompas biasa aja sih.
1: Kompas ini minimal ada penunjuk arah lah kalau ya, tidak terlihat daratan ya. Oke. Baik. Baru Tam, ada harapan apalagi himbauan kepada teman-teman nelayan lainnya, silakan.
3: Jadi untuk teman-teman silakan aja melaut dengan catatan ya, jangan lupa karena sekarang ini teman-teman hanya dilengkapi dengan HP Android yang ada aplikasi GPS-nya itu kita download.
1: Iya.
3: Nah, itu kan macam-macam, ada yang pakai signal, ada yang tidak pakai signal.
1: Iya.
3: Nah, cuma masalahnya baterainya harus standby terus, jangan sampai sudah di tengah laut akhirnya HP-nya lobet. Yeah. Parah juga, bahaya juga jadinya.
1: Bisa dipakai ya.
3: Itu. Iya, tapi sudah dipakai.
1: Baik. Terima kasih Bang Ustaz atas informasinya. Okay. Kondisi perairan kita
3: di Kalta. Terima kasih ya. RRI.
1: Ya, ya. Terima kasih. Ini sukses selalu untuk nelayan kita.
2: Iya. Dan selalu selamat ya dalam menjalankan aktivitas mencari nafkah di laut.
1: Betul, amin, amin. Ya. Dan tentunya ini berdampak sama penghasilan juga ya, Pia.
2: Karena ternyata ironisnya tuh gitu, Cal. Yang lahan-lahan tangkapan yang produktif malah yang di tempat yang berbahaya. Ya, gitu ya. Yang tidak bisa dijangkau untuk saat ini. Mungkin kalau kondisi cuaca normal mungkin bisa ya. Tapi dalam situasi saat ini ternyata masih berbahaya. Jadi ya nelayan agak dilema di situ ya.
1: Iya, kita masih menantikan juga Anda, silakan di 0821 5320 9845.
2: Tapi katanya kita mau break.
1: Oke, kita break dulu.
2: Kita break dulu, nanti kita akan mencoba terkoneksi dengan Bapak Tamrin Toha.
1: Betul.
2: Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan. Tetap di Pro 1.
4: Disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas

0: 성공한 사모사모
1: Bunda, awak baru dapat info lewongan Karajo RRI News.
2: Dan ya, apa kita pace?
3: RRI Digital saja tuh.
2: Sesekali, jazz lah.
4: Semangat ya manggungnya.
0: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
5: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
6: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio, televisi.

RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multi platform,

luas. RRI memiliki jaringan secara nasional lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multi platform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal infopemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI.

0: memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya berpenting.
1: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
1: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: 97,9 MHz pendengar RRI Tarakan, 95,3 MHz pendengar di Malinau, dan juga Anda yang menonton kita di YouTube RRI Tarakan Official. Anda masih bersama kami di Halo RRI. Baik, pendengar dan juga pemirsa, tentunya selain berdampak di perairan dan penerbangan, ya, kabut asap juga menyebabkan tentu sejumlah aktivitas di luar ruangan menjadi terhambat, ya. Dan itu terbukti, Wali Kota Tarakan sudah mengeluarkan surat edaran, ya, sesuai tentunya rekomendasi dari DLH yang sering memantau bagaimana kualitas udara. Dan juga tentunya ada beberapa dinas-dinas yang ada di Kota Tarakan juga sudah menerjemahkan ini, ya. Salah satunya bagaimana menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau belajar dari rumah, ya, Pia.
1: BDR.
0: Baik. Nah, untuk membahas itu kita sudah bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan, ada Bapak Tamrin Toha di ujung telepon. Halo, selamat pagi, Pak Toha.
2: Selamat pagi.
0: Iya,
1: sehat, Pak.
2: Alhamdulillah,
0: ya. Iya, ini lagi serak-serak kayaknya suaranya.
2: Ya.
0: Lagi
2: pengaruh erupsi vulkanik.
0: Jauh ya sampai sini.
1: Jauh ya, Pak, ya.
0: Baik. Pak, ya. Tamrin Toha, bagaimana kondisi aktivitas belajar mengajar kita ini? Apakah hari ini sudah mulai diliburkan atau seperti apa? Silakan.
2: Baik. Jadi hari ini pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar di khususnya di jenjang SD dan SMP itu masih tetap berjalan seperti biasa. Mm-hmm. Karena kita masih tetap mengacu pada surat edaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, termasuk juga edaran Wali Kota. Yeah. Karena posisi indeks standar pencemaran udara atau ISPU Kota Tarakan itu masih kategori sedang, ya, itu dengan nilai 78, ya.
0: Yes.
2: Nah, jadi kecuali itu kalau sudah nilai atau kategorinya di atas 100, nah, itu diperbolehkan melakukan pembelajaran dari rumah.
0: Iya. Yes. Baik, Pak Tamrin Toha, bicara mengenai yang belajar jarak jauh ini, apakah semua SD, ya, SD kelas 1 sampai 6 atau ada dikecualikan untuk kelas-kelasnya mungkin?
2: Ya, kalau berdasarkan edaran menteri, kalau kategori udara tidak sehat, ya, di atas 100, maka pembelajaran boleh dilakukan PMBDR, ya. Tapi itu pun terbatas pada siswa kelas rendah, itu kelas 1 sampai kelas 3, okay. Ya, termasuk di TK, ya, dan juga siswa-siswa yang masuk kategori punya penyakit penyertaan itu, ya.
0: Oke. Iya. Tentunya diantisipasi, ya, bisa muncul karena kondisi udara saat ini. Baik. Pak Toha, kalau pengawasan sendiri seperti apa pembelajaran jarak jauh ini yang diharapkan? Apakah tetap ada penilaian, ada tugas-tugas, atau seperti apa, Pak?
2: Ya, kalau sistem BDR itu belajar dari rumah, ya, biasanya guru itu dengan pakai Zoom, ya,
0: ya.
2: Yang dilaksanakan guru dari sekolah, ya, kemudian anak-anak mengikuti lewat Zoom, apakah menggunakan HP atau menggunakan laptop, ya,
0: ya.
2: Dan kemudian kita juga diminta tetap melaporkan ke Dinas Pendidikan, ya. Okay. Tapi ini kan belum berjalan, ya, belum berjalan BDR di Kota Tarakan.
0: Iya. Mm-hmm. Baik. Kondisi saat ini udara terpantau sedang. Kalau untuk aktivitas di sekolah untuk kelas 4 ke atas ini, Pak, apakah tetap ada olahraga di luar ruangan atau diliburkan sejenak?
2: Kami kami menghimbau untuk mengurangi aktivitas outdoor ya.
0: Iya.
2: Jadi diharapkan yaitu kegiatan-kegiatan walaupun yang sifatnya outdoor itu dilaksanakan saja di dalam kelas ya. Kemudian juga sekolah-sekolah diharapkan menghimbau pada murid-murid itu menyiapkan masker ya, masker dan bisa digunakan.
0: Iya. Ya. Baik. Tadi sempat disebutkan bahwa belum diberlakukan ya?
1: Iya.
0: Iya. Ini kapan akan diberlakukan?
2: Iya, belum karena. Itu kalau sesuai dengan surat edaran wali kota itu kalau kita sudah masuk pada indeks standar pencemaran udara melebihi 100 ya.
0: 100.
2: Sekarang kan provinsi masih 78.
0: Iya.
2: Ya.
0: Sedang.
2: Mudah-mudahan kita harapannya kan sudah apa namanya menurun terus gitu ya.
0: Iya. Baik. Ya. Baik. Ya. Pak Tamrin, mungkin terakhir ada yang mau disampaikan himbauan kepada masyarakat, kemudian orang tua siswa maupun siswa-siswi kita di Tarakan, silakan Pak.
2: Ya, saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan tetap menghimbau pada murid-murid atau peserta didik untuk tetap melaksanakan atau mengikuti pembelajaran di sekolah ya. Kemudian tetap bisa menggunakan masker, kemudian menghindari aktivitas ya di luar, banyak aktivitas di luar. Termasuk juga pada orang tua, saya melihat terutama di sosial media itu ya, banyak yang membanding-bandingkan dengan daerah lain ya, yang sudah memberlakukan BDR. Ya. Jadi selalu bertanya kenapa Tarakan tidak. Nah, kita kan tetap mengacu pada surat edaran
0: ya.
2: Baik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian diikuti dengan surat edaran Wali Kota Tarakan ya. Jadi memang berbeda kondisinya dengan Tarakan, Bulungan, dan Lulukan ya. Termasuk sebetulnya juga ya, saya nggak tahu kalau dari apa namanya sekolah dibawa Kemenag gitu ya,
0: yeah.
2: Ya karena sudah memberlakukan BDR. Nah saya mungkin barangkali juga mengacu pada surat edaran dari Kementerian Agama. Kalau kami kan mengacu pada surat edaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
0: Baik, Pak Gadis, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Halo RRI.
2: Ya, sama-sama, Mas.
0: Iya, ya. Salam sehat selalu, Pak. Sukses selalu, ya. Dan
2: amin,
0: amin. Iya, kembali
2: sukses. Ya.
1: Selamat beraktivitas kembali, Pak Tamrin Toha.
2: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih. Ya, itu tadi pendengar ya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan ada Bapak Tamrin Toha yang sudah bersama kita ya di ujung telepon membahas terkait mengenai bagaimana pembelajaran jarak jauh ya ataupun belajar dari rumah nih. Dan belum diterapkan, Pi, ya karena memang semoga segera meredah lah ini bagaimana asap-asap tentu pro kontra juga ya, Pi, bicara mengenai belajar di rumah ini. Ada orang tua sebenarnya
1: ada orang tua sebenarnya kontra ya kalau anak-anaknya di rumah.
0: Di rumah justru ya. Apa ini?
1: Out of control, cara. Malah nggak terkendali ya. Tapi ya, ya ini dilema.
0: Betul.
1: Ya. Karena semua juga berjalan sesuai aturan ya. Daerah mengamankan dari aspek kesehatan ya kan. Nah kalau yang di rumah nih para ibu mengamankan dari kewarasan ya.
0: Betul.
1: Kewarasan mental. Iya. Tapi ya sudah, nanti kita coba lihat ini ya, harapan kita kan mereda ya, hilang bahkan ya. Jadi tidak ada lagi BDR atau semacamnya. Betul. Dan anak-anak bisa bersekolah dengan aman, nyaman gitu ya. Tapi kalaupun nanti suatu saat aturan ini harus ditegakkan, ya artinya memang ada syarat dan ketentuan yang berlaku.
0: Iya.
1: Ini untuk anak-anak kelas rendah aja ya, 1 sampai 3. Dan juga anak-anak kelompok PAUD ya, kelompok bermain ya, Cal ya.
0: Betul.
1: TK gitu ya, Jadi kalau mungkin kelas 4, 5, dan 6 ya tetap bersekolah. Tentunya juga dengan penggunaan masker yang harus disiplin.
0: Kemudian aktivitas di luar rumah juga dikurangi. Tadi juga sudah disebutkan bagaimana olahraga mungkin dikurangi kalau dari biasanya di luar ruangan ya di dalam ruangan lah ya. Kemudian juga kegiatan mungkin seperti upacara dan lain-lain juga mungkin bisa saja dikurangin ya. Tapi memang belum ada larangan untuk saat ini ya, karena memang kita berharap ya segera mereda ini kabut asap.
1: Nah untuk warga di rumah juga bisa ya melakukan pengamanan mandiri ya, bagaimana untuk mengurangi paparan udara buruk secara langsung ini, terutama bagi kelompok rentan ya, anak-anak, lansia, ibu hamil, atau juga penderita komorbid ya, yang punya riwayat penyakit seperti penyakit jantung, paru-paru kronis. Nah itu bisa batasi aktivitas luar ruangan, lalu gunakan masker sesuai standar ya. Wajib pakai masker pelindung seperti masker bedah atau respirator N95 kalau kabut asapnya pekat dan tebal ketika terpaksa keluar rumah. Lalu jangan lupakan juga untuk perlindungan mata dan kulit, pakai kacamata pelindung untuk mencegah iritasi mata, dan segera bilas tubuh Anda setelah terpapar asap ya, mandi mungkin gitu ya Cel ya, kalau habis dari luar rumah, dan menutup ventilasi rumah dan kantor rapat-rapat saat kualitas udara di luar berada pada tingkat berbahaya atau dalam indeks yang tidak sehat. Gitu ya. Jangan lupa juga cuci tangan pakai sabun sebelum dan setelah makan ya, supaya nggak ada partikel abu dan kuman, nggak bakar-bakar sampah di pekarangan rumah atau buka lahan perkebunan dengan cara bakar-bakar. Terapkan pola hidup sehat, konsumsi makanan yang bergizi seimbang, dan istirahat yang cukup ya, untuk menjaga daya tahan tubuh. Banyak minum, terus sanitasinya juga diperhatikan, kebersihan lingkungannya ya. Nah ini ya, bakar-bakar ini nih, biasanya banyak warga yang masih nekat bakar-bakar walaupun alasannya, oh ini kan di halaman rumah saya. Iya, tapi asapnya kemana-mana Bu.
0: Kalau bakar ikan gimana bakar ikan?
1: Bakar ikan asal dibagi diem.
0: Barbeque ya, ada apa-apa yang grillnya juga
1: sampah ya, karena kaitannya kan dengan limbah ya kan, gitu ya. Jadi kita juga harus waspada ya, kita ini terbuka sekali kemungkinan untuk potensi kabut asap yang makin menebal karena udara kabur masih ada kan sampai sekarang.
0: Udara kabur. Ini ya sesuai yang disampaikan BMKG tadi ya, udara kabur ya. Iya, ini juga apa ya, bagi Anda yang mungkin sudah mengalami gejala-gejala langsung datangi pusat layanan kesehatan
1: yang terdekat ya, terutama yang punya riwayat penyakit saluran pernapasan ya, asma ya, tuberkulosis ya, hati-hati ya, ini sangat berpengaruh. Apalagi apa tadi istilahnya? Udara kabur. Kayak masa depanmu ya Cal.
0: Alhamdulillah masa depan kita harus disenter dulu. Biar terang, senter lampu kuning ya.
1: Harus optimis ya, masa depan kita cerah ya. Betul. Oh ada wawancara lagi. Dengan siapa ini? Reni Aizir Zain.
0: Iya, dari Delha Tarakan
1: ya.
0: Ya tentunya ini bicara mengenai bagaimana kualitas udara kita hari ini ya, yang kemarin, hari ini, dan mungkin prediksi besok.
1: Besok kayak apa?
0: Seperti
1: gitu ya.
0: Apa? Apakah ini semakin baik ya, atau semakin buruk?
1: Delha Tarakan, Dinas Lingkungan Hidup ya. Kita akan terhubung dengan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Delha Kota Tarakan.
0: Oke, ada Bang Khairin Zain. Halo, selamat pagi Bang Zain.
3: Ya, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam. Bang Zain, bagaimana kabar pagi ini?
3: Alhamdulillah, pagi ini ya seperti yang kita lihat secara visual dan kita rasakan kondisi kebakaran ya, cenderung agak
1: ini apa nih Bang, update kualitas udara di Tarakan pagi ini bagaimana berdasarkan catatan Delha?
3: Oke, baik. Untuk update kualitas udara berdasarkan hasil pemantauan pada SPKUA ya, yang berada di Tapor Depok Kota Tarakan. Pada pagi ini jam 9 nilai indeks yang tergantung pada SPKUA ISPU itu berada di level 83 atau sedang. Nilai ya itu longgar 3 poin ya dalam 1 jam. Nah ini kalau kita lihat terjadi lonjakan signifikan. Biasanya itu 1 jam itu dikelihatannya 1 poin. Tapi pagi ini dari jam 8 sampai jam 9 itu terjadi lonjakan 3 poin dari 81 ke 83.
1: Oke. Dengan kondisi seperti itu artinya apa Bang? Akan terbuka kemungkinan semakin lebar akan terjadi lonjakan-lonjakan berikutnya?
3: Iya, kalau kita melihat rekaman ya, biasanya kan kita memantau juga ini kok ya. Memang tidak terjadi kenaikan yang signifikan misalnya dalam 1 jam 1 poin itu sampai dengan siang atau sore nanti apabila tidak ada hujan ataupun hembusan angin yang membawa kabut ini keluar dari area Kota Tarakan, ini akan terus menanjak terus naik karena ini kemungkinan besar ini adalah asap kiriman dari luar.
1: Baik Bang Zen, ini lonjakan baru terjadi hari ini atau sebelumnya sudah pernah terjadi juga yang cukup signifikan?
3: Ya, lonjakan yang terjadi pada hari ini juga terjadi beberapa waktu lalu ya, beberapa hari lalu. Sebenarnya ini kebetulan saja turun juga ke nilai yang di bawah ya, mengontrol dalam kondisi sekarang. Nah sekarang naik lagi. Ya semakin naik turun seperti itu. Cuma masih dalam kondisi sedang. Belum menyentuh sampai ke level 100 seperti minggu lalu ya, tanggal 1.
1: Oke ya, sempat di tanggal 1 indeks mencapai 104 ya Bang Zen ya.
3: Ya, nah, kemudian turun lagi dan juga naik lagi dan turun lagi gitu. Di area sedap sampai sekarang naik lagi ke 83. Nah ini mudah-mudahan tidak terlalu signifikan nantinya. Tapi kalau melihat apa namanya yang kami pelajari selama ini, kemudian kenaikannya ini cukup signifikan dan tidak ada faktor-faktor yang bisa mengurangi asap seperti angin atau hujan yang cukup, ini akan bisa terus naik seperti itu sampai dengan nanti malam.
1: Oke. Bang Zen, mengingat situasi seperti ini yang potensial akan terus melonjak ya indeks ini, apa rekomendasi yang bisa diberikan terutama untuk warga Kota Tarakan ini Bang?
3: Ya, rekomendasi yang bisa kami sampaikan ya sebagai himbauan juga kepada masyarakat bahwa memang dalam kondisi udara sedang memang masih dalam tahap bisa diterima oleh makhluk hidup ya, kondisi udara aja. Akan tetapi kepada kelompok rentan yang berisiko terhadap penyakit pernapasan, sama itu apa namanya anak-anak, kemudian ibu bilang hamil, kemudian wanita, orang tua, disarankan menggunakan masker dan juga mengurangi aktivitas di luar ruangan. Dan apabila terpaksa menggunakan melakukan aktivitas di luar ruangan, ya disarankan menggunakan masker. Kami juga sudah menyampaikan surat edaran nomor 42 tahun 2026 terkait upaya strategis pelindungan masyarakat terhadap asap kebakaran hutan dan lahan berdasarkan indeks kadar pencemaran udara. Nah di situ sudah disampaikan edaran atau arahan dari Wali Kota Tarakan, yaitu baik itu apa namanya yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran, penyesuaian kegiatan pendidikan, kemudian perlindungan kepada kesehatan masyarakat, pekerja, kelompok rentan, dan mitigasi atau penanggulangan. Nah, ini surat edaran ini juga diberlakukan apabila kondisi ISPU berada di level tidak sehat 101 sampai 200. Dan tetapi dalam beberapa kondisi juga memang perlu diperhatikan ya, terutama untuk kelompok rentan ya, terutama anak-anak sekolah. Di kita lihat juga ada beberapa sudah sekolah yang sudah menerapkan pembelajaran jarak jauh dan juga pembatasan jam pelajaran. Nah, ini menyesuaikan saja dengan kondisi apabila diperlukan dan dirasa perlu, tidak menunggu kualitas udara memburuk, tapi ini sebagai bentuk mitigasi dan antisipasi seperti itu.
1: Baik, siap Bang Haizir Zain dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini, untuk informasinya. Semoga kita, yang kita butuhkan ini adalah hujan dan angin ya, untuk bisa terus mereduksi indeks yang kita khawatirkan akan semakin melonjak ini ya Bang ya.
3: Iya. Ini juga sangat lagi itu masyarakat sama-sama pas memantau kondisi kualitas udara Kota Tarakan melalui aplikasi Ispomet yang bisa di download di Play Store atau App Store. Dan juga sama-sama kita menjaga kondisi kita dengan tidak melakukan pembakaran terbuka, pembakaran sampah, pembakaran lahan, atau kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan asap atau emisi yang bisa menambah atau berkontribusi besar terhadap kondisi udara di Kota Tarakan.
1: Siap. Terima kasih Bang Haizir Zain SSTP, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati DLH Kota Tarakan. Selamat kembali beraktivitas. Salam sehat selalu Bang.
3: Salam sehat selalu. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Pagi. Iya, ini satu informasi dari DLH ya, bahwa indeks hari ini 83 ya. Ya. 83 ini kategori menengah ini.
0: Sedang.
1: Hmm. Jadi ini lonjakannya signifikan dalam 1 jam 3 poin terlampaui.
0: Oke. Ini semakin memburuk atau?
1: Iya, jadi ada potensi ini akan semakin meningkat lagi. Artinya
0: semakin panas cuaca ini semakin
1: bisa semakin buruk nanti indeksnya ya. Jadi itu tadi rekomendasi yang sudah diberikan. Ya. Ada memang beberapa sekolah yang sudah menerapkan pembatasan jam pelajaran dan beberapa SMA sudah ada nih Cal.
0: Oke, pulang cepat.
1: Pulang cepat. Nah. Jadi yang harusnya jam 4 sore, jam 2 udah pulang. Gitu ya. Jadi enggak usah menunggu sampai indeksnya betul-betul naik katanya. Betul. Dilihat-lihatlah ya ini sebagai bagian dari mitigasi.
0: Iya, kemudian ya bagi Anda yang beraktivitas di luar rumah, selalu pakai masker tentunya ya. Ini untuk saling menjaga biar tidak terpapar dengan kondisi udara yang buruk ataupun penyakit-penyakit yang bisa gampang menular ya.
1: Iya, kita kan nggak tahu ya imun kita ini standarnya seperti apa. Mungkin kita merasa sehat, tapi kita nggak tahu imun kita lagi rendah atau gimana. Jadi pastikan pakai masker ya, apalagi yang punya riwayat penyakit pernafasan. Betul. Untuk nelayan yang melaut jangan lupa sertakan beberapa alat pengaman ya, termasuk kompas ini untuk menghindari tersesat ya. Jarak pandang hari ini 1 kilometer ya. Jadi hati-hati ya kalau untuk melaut atau aktivitas apa sih perairan ya. Penerbangan juga nih akan ada kemungkinan kayaknya Cel ya untuk nanti dilakukan pembatasan-pembatasan ya kalau masih terus begini kondisinya. Ya sekali lagi kurangi aktivitas di luar jika tidak ada tingkat urgensi yang tinggi ya. Kalau enggak penting-penting banget enggak usah keluar rumah.
0: Kemudian tampung air Anda ya. Kira gunakan seefisien mungkin ya, semaksimal mungkin. Kemudian selalu jaga kebersihan tentunya ya. Semua itu kembali kepada Anda. Kemudian mungkin yang sudah merasa ada gejala-gejala ini itu ya, silakan langsung ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Laporkan kondisi Anda biar langsung ditangani. Iya, kemudian ya kita sudah di penghujung acara. Tentunya pendengar, terima kasih bagi Anda ya, yang sudah bergabung. Kemudian para narasumber kita ya, yang sudah sedia ya, standby bisa kita konfirmasi langsung. Ya, kemudian juga ada penonton kita ya, yang menonton di YouTube RRI Tarakan Official. Kami selalu mengajak Anda ya, jangan lupa follow, subscribe ya, semua sosial media kita. Dari Pro 1, ya Pro 2, PPID RRI Tarakan. Kemudian apalagi nih, banyak nih ya. Jangan ketinggalan ya, di YouTube kita juga Anda bisa menonton ini lagi ataupun dialog-dialog keren-keren lainnya ya, yang tentunya bermanfaat bagi kehidupan Anda di YouTube kita di channel RRI Tarakan Official.
1: Oke, kita absen dulu.
0: Oke.
1: Kerabat kerja yang bertugas pagi ini, sebelum kami mohon pamit undur diri, ada Rustan, Reni, Pinar ya, Akbar, Anas, dan Bang Zubair ya, ini pendukung kita yang ada di belakang layar. Terima kasih. Dan saya Ervi Febrianti.
0: Saya Andi Muhammad Rizal ya, mohon undur diri. Sampai jumpa di Halo RRI berikutnya.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo,

kembali kerasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Suntri berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering.

masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: gak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.
1: Pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi masih diperjelaskan dari Jalan Singowakam 10, Kampung 4 Tarakan Timur. Bersama saya Edith Hendrini akan menemani Anda hingga jam 3 sore nanti. Baiklah pendengar, untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi RRI, program Satu Tarakan ditemani dengan satu lagu dari Michael Ochan, Siagian, featuring dengan Oki.

Pernahkah Anda memperhatikan keanggunan kebaya? Busana tradisional ini tak sekedar penutup tubuh, melainkan lembaran sejarah yang merekam sentuhan berbagai budaya di Nusantara. Istilah kebaya diperkirakan berasal dari bahasa Arab, yakni kabah atau habaya, yang berarti pakaian labuh. Sejarah mencatat busana ini mulai dikenal dan mengalami percampuran budaya seiring masuknya para pedagang Tionghoa, Arab, hingga Portugis ke Nusantara. Pada masa Kesultanan di Jawa, kebaya bertransformasi menjadi busana yang dikenakan oleh keluarga kerajaan dengan ciri khas bukaan depan dengan kancing atau peniti untuk menyesuaikan dengan iklim tropis di Nusantara. Kini kebaya telah menjadi identitas busana nasional wanita Indonesia, dari kebaya klasik Jawa hingga kebaya encim peranakan. Setiap jahitannya menyimpan cerita akulturasi yang indah. Untuk menghargai dan melestarikan budaya Nusantara, setiap tanggal 24 Juli diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional.

Seberapa jauh darah Indonesia mengalir dan memimpin di belahan dunia lain? Lebih dari sekedar menetap, para diaspora Indonesia ternyata sukses menduduki kursi bergengsi di negara lain. Pertama, Yusof Ishak, sosok yang wajahnya abadi di mata uang dolar Singapura, merupakan presiden pertama Singapura yang dilantik pada tahun 1965. Beliau adalah putra asli keturunan Minangkabau dan Langkat. Selanjutnya di Amerika Selatan, ada nama Raymond Sapun. Hakim sekaligus politikus ternama ini sukses menghebohkan jagat politik saat maju menjadi calon presiden Suriname pada pemilu 2015. Raymond merupakan keturunan generasi ketiga imigran asal Banyumas. Tak kalah mengagumkan, di wilayah Pasifik ada Corin Poison. Wanita tangguh berdarah Jawa ini menorehkan sejarah besar di Kaledonia Baru. Berkat dedikasi dan dukungan komunitasnya, Corin berhasil terpilih dan menjabat sebagai wali kota.

Istilah terenggulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilat menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pupuyu, atau yang dikenal dengan ikan betong, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pupuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

menginspirasi satu lagu dari miliknya Pusakata Kehabisan Kata. Di tahun 2018 lagu ini hadir ya pendengar, dan saat ini masih enak sekali untuk kita nikmati didengarkan sambil melakukan aktivitas. Pendengar, sedikit informasi untuk Anda yang mungkin ingin bepergian keluar kota, terutama ke Jakarta pendengar, karena suka masih ditutup dan untuk arus kendaraan menuju Bandara itu lenggang. Arus kendaraan di tol Cengkareng menuju Bandara Soekarno-Hatta terpantau lenggang Senin 7 September 2026 pagi. Lalu lintas menuju kawasan bandara berjalan lancar tanpa hambatan maupun antrian kendaraan, dan pantauan dari rri.co.id menunjukkan tidak terlihat kepadatan mobil yang mengarah menuju terminal Bandara Soekarno-Hatta. Kendaraan masih dapat melintas dengan lancar di ruas tol menuju kawasan bandara. Kondisi tersebut terlihat di tengah penutupan sementara Bandara Soekarno-Hatta akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Kementerian Perhubungan memperpanjang penutupan bandara hingga Senin 7 September 2026 pagi demi memastikan keselamatan penerbangan. Penutupan operasional tersebut turut mempengaruhi aktivitas masyarakat yang biasanya menuju Bandara Soekarno-Hatta. Kondisi itu terkait dari arus kendaraan yang relatif sepi di akses tol Cengkareng menuju bandara. Sebelumnya pendengar, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menghimbau calon penumpang tidak datang ke bandara selama periode penutupan. Masyarakat juga diminta terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait status penerbangan, dan himbauan tersebut disampaikan untuk menghindari penumpukan penumpang di bandara selama operasional penerbangan dihentikan. Dan maskapai juga diminta memberikan informasi kepada penumpang terkait perubahan status penerbangan. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id.

WhatsApp. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan, Tamrin Toha, menyampaikan himbauan tersebut saat berbicara di program Satu Tarakan dalam acara Halo RRI Senin 7 September 2026. Tamrin merespon dinamika di media sosial di mana sejumlah orang tua membandingkan kebijakan Tarakan dengan daerah lain yang sudah meliburkan siswanya. Dan juga meskipun KBM tatap muka tetap berjalan, Disdik mewajibkan seluruh sekolah menerapkan langkah mitigasi pencegahan gangguan pernapasan. Siswa diminta untuk selalu mengenakan masker dan mengurangi mobilitas atau aktivitas bermain di luar ruangan sekolah. Tamrin juga meminta para siswa dan orang tua untuk tetap tenang serta terus mengikuti petunjuk resmi dari pemerintah daerah. Sinergi antara sekolah dan orang tua diharapkan dapat menjaga proses belajar tetap berjalan efektif tanpa mengabaikan faktor kesehatan anak. Namun jika dinilai ISPU melebihi angka 100, BDR akan diberlakukan secara terbatas untuk siswa kelas rendah yaitu kelas 1 hingga kelas 3 SD serta jenjang TK. Kebijakan BDR tersebut juga berlaku bagi para peserta didik yang memiliki riwayat penyakit penyerta yang rentan terhadap paparan asap. Ini yang diungkapkan oleh Tamrin. Dalam pelaksanaannya nanti, sistem BDR akan memanfaatkan media pembelajaran daring seperti aplikasi Zoom yang dikendalikan oleh guru di sekolah. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id.

podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Untuk sekarang di

lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Begitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

program yang satu kali informasi dan inspirasi musik tradisional dan budaya. Salah satunya dari miliknya Wulan Kakak Jadi Ingatan. Tetap bersama kami di 97,9 MHz yang menginformasikan berita olahraga dari RRI Programa 3 Jakarta. Akan kami hadirkan di tepat di jam 12 untuk siang hari ini. Untuk Anda yang ingin keluar ruangan, jangan lupa kami informasikan kembali lagi jika ingin beraktivitas di luar ruangan, diminimalisirkan, dan juga jangan lupa untuk menggunakan masker. Tetap sehat, tetap bersama kami di 97,9 MHz. Khusus buat Jojo Jojo Konang.

Joko sedunian, mengerti di daratan semuaan lah. Aku nak menyanyi nak keingatan lagi dah lagi, aku lagi anom, lagi banyak bisi gigi. Kawa menyanyi karindangan, khusus buat cucu-cucu.

0: di musik tradisional dan budaya. Kerindangan vokal dari Kak Ijai Waktu Anu yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di 97,9 MHz. Pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan tim pemberitaan RRI Tarakan, Rajab Syah, yang akan melaporkan secara langsung keadaan pasokan air dari Perumda Tirta Alam Tarakan yang akan melakukan pengaliran air bergilir seiring semakin menipisnya pasokan air baku di embung Binalatung dan Persemayan. Baik, kita sapa dulu. Halo, selamat siang Rajab Syah.
1: Selamat siang rekan Diki.
0: Baik Rajab Syah, silakan melaporkan secara langsung bagaimana nih pasokan air yang akan mengalir untuk masyarakat Tarakan. Silakan Rajab.
1: Ya, baik pendengar, beberapa saat lalu baru saja Direktur Utama Perumda Tirta Alam Tarakan, Bapak Iwan Setiawan, dan teknisinya atau jumlah karyawannya meninjau kondisi ketersediaan air baku di embung Kampung Satu atau Binalatung, di mana dari pantauan kami di lapangan, kondisi air baku di embung Binalatung ataupun di embung Kampung Satu sudah semakin menipis, sehingga ada rencana Perumda Tirta Alam Tarakan melakukan pengaliran air bergilir. Dan bersama kami sudah ada Direktur Perumda Tirta Alam Tarakan, Bapak Iwan Setiawan. Selamat siang, Pak Iwan.
2: Ya, selamat siang. Ya,
1: Pak Iwan, bisa dijelaskan sedikit kondisi air baku kita di embung yang ada di mana?
2: Ya, kondisi air baku kita di embung, di dua embung itu sudah kritis. Di Binalatung bahkan sudah kering, di Rawasari sudah kering, di Persemayan sudah tidak bisa diambil airnya. Makanya alternatif kita adalah akan melakukan penggiliran ke masyarakat, karena total produksi kita itu turun sekitar 250 liter per detik. Nah, ini yang akan kita kekurangan ini akan kita gilir nanti di masyarakat. Mudah-mudahan cepat turun hujan sehingga kondisi ini bisa cepat teratasi.
1: Rencana ini kapan, Pak?
2: Penggiliran ini rencananya akan dimulai hari ini. Mulai hari ini nanti kita umumkan di media sosialnya PDM Tarakan. Saya berharap nanti masyarakat bisa melihat di media sosialnya PDM Tarakan jadwal penggilirannya.
1: Selain rencana penggiliran, kan ada upaya lain untuk membantu masyarakat?
2: Ya, kita juga siapkan skema untuk membagi air gratis. Kita kirim tangki, misalnya permintaan dari RT, ketua RT-nya, nanti akan kita bagikan air secara gratis ke masyarakat. Karena kita punya dua tangki, truk tangki di PDM Tarakan.
1: Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, dan itu tadi keterangan singkat dari Direktur Perumda Tirta Alam Tarakan, dan kita berharap kondisi ini dilakukan karena memang ketersediaan air baku untuk pasokan air Perumda Tirta Alam Tarakan memang sangat menipis. Dampak sudah kurangnya atau minimnya curah hujan yang terjadi di Tarakan dalam sebulan terakhir. Dari Embung Binalatung, kami kembali ke studio bersama rekan Diti.
0: Baik, terima kasih Rajab Syah, selamat bertugas kembali. Dan pendengar RRI, program Wasatu Tarakan, dimanapun Anda berada, tetap hemat air ya di masa untuk saat ini, karena curah hujan yang tidak stabil dan juga hanya sebentar, pendengar, dan tetap jaga kebersihan, kesehatan, dan tetap minum air putih yang banyak. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, untuk hari ini di musik tradisional dan budaya, kembali kami hadirkan satu lagu dari miliknya Emilia Agus, Pandang Arum.

semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, Samo, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

namun dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi.

0: Pendengar RRI, program Masyarakat Informasi dan Inspirasi pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kami akan hadirkan berita olahraga dari RRI Program 3 Jakarta. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.
1: Ini sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 7 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukkan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kubu tuan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menemukan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung melanjutkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat pada tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Ryan. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Carvalho di menit ke-12 dan menit VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya menimbulkan hasil di menit ke-25. Dan Nicholas menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terang ke sudut kanan bawah. Skor 1-1. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Carvalho di menit ke-63. Pertandingan Stamford di menit ke-89 masih mampu menangkan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Bagi Arsenal, Mikel Arteta terus berjalan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
2: Masih saya enjoyed every minute of the future league.
3: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
4: To have them constantly.
5: Sementara berfungsi Sabo Alonso, aku kecewa dengan hasil bagi ini.
6: Yeah, of course, we are disappointed with the.
3: Tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
1: Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koreksi 9 poin sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil keunggulan lainnya, Everton yang Manchester United dua sama. Dan jangan lupa, Arsenal di peringkat kedua di Indonesia.

0: stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino, che la strada è lunga.
1: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lope, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Kita hanya untuk diri kita sendiri.

0: Portugal.
1: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou, Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Senin. Ben Shelton mengalahkan Stefano Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh. We'll be right back.

0: sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Ia Nadia menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag burst and he's the first
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19.

berhasil dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonio sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu mulai masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonio menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan,

0: Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
1: And to hear the support is a dream.

Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling

informasi dari kabar timnas Indonesia. Kalaukan klasemen grup A, timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2020. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

terbaik Liga Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Sempi Hohamsyah menyampaikan laporannya.

dan rapat di Ukraina sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Marsas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membuat tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Felix pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan. Mengenai pertandingan di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak. Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Toli di kompetisi resmi bersama

yang bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Baros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini. Saya sangat senang pada hari ini, malam ini pertandingan sangat bagus, pertama di Liga 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini Boboto. Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama.

Jaya, Brest debutan di Bitar Mikov mengantarkan Madura United menundukkan Persidam Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamulinan Pamekasan. Tagot Arno Fantrian menyampaikan laporannya.

sana patlayacak.

terakhir, tim Van Hendrikker Indonesia meraih 4 emas, 1 perak dan 1 perunggu di Singapore Archery Open 2026. Rio Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Pastia di perunggu, sementara Diananda Hoirunisa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang beregu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak dan 1 perunggu dari atlet tim nasional, termasuk hasil kompon sehari sebelumnya. Kemenangan jadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemain Richter yang tampil di Singapore Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapat

0: nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris kutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya rapat dilanjutkan. Dan dari situ lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan bobot

0: Valencia.
1: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas, lalu juga sudah dipersiapkan. Di antaranya kami akan menghadirkan aktivitas terkini Gunung Anak Rakatau.

semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

batu terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sebenarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambau Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balen, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak. Namun, Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel, seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Kota Bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angin-angin dan pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang

Pongki Barata Sastra yang sudah kami hadirkan untuk Anda di menit ke-58 meninggalkan jam 12 untuk siang hari ini. Selanjutnya mendengarkan kami ajak Anda untuk mengikuti berita Paguntaka. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka, Senin 7 September 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Diti Anggraini, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah di Kalimantan Utara semakin tebal dan berdampak langsung pada aktivitas nelayan. Jarak pandang di laut yang terbatas membuat sebagian besar nelayan memilih tidak melaut. Berikut laporan Muhammad Rajafya.
1: Ini lebih tebal ini, karena jarak pandang ini terbatas memang.

0: laut tidak terlihat.
1: Ini lebih tepat ini, jarak pandang ini apa atasnya objek ini tidak ada lampu-lampu antigas kelihatan ini.
2: Kira-kira kalau bapak memperkirakan jarak pandang nih sudah terbatas sampai berapa kilo aja pak?
1: Ini nggak sampai 100 meter ini kalau di laut ini. Bayangkan ini lampu-lampu tidak ada kelihatan ini dekat kita, padahal dekatnya kita sama lampu-lampu ini.
0: Akibat kabut asap yang sudah menyelimuti langit daratan sebulan terakhir, Rustam memperkirakan saat ini sekitar 70% nelayan tidak melaut, hanya 30% yang masih berani melaut dengan risiko besar. Kondisi ini juga berdampak pada pendapatan nelayan yang menurun drastis karena minimnya cahaya matahari dan bulan yang tertutup kabut sehingga ikan juga berkurang.
1: Sudah hampir satu bulan kita ini menderita ini. Kenapa kita terdampak? Karena kita tidak bisa menentukan peluang untuk ini menuju tempat ditangkap.

0: investasi hal ini, Rustam berharap pemerintah dapat memberikan bantuan alat navigasi yang lebih memadai kepada nelayan seperti GPS atau kompas canggih. Muhammad Rajab Syah, RRI Tanakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polres Tarakan bagikan masker, lindungi warga dari kepungan asap karhutla.

Polres Tarakan. Sebagai langkah perlindungan awal bagi masyarakat, Polres Tarakan turun langsung ke lapangan dengan membagikan masker kepada warga dan pengguna jalan. Tak sekedar membagikan masker, personel kepolisian juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah, khususnya saat kualitas udara mulai terdampak asap karhutla. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas surat edaran Wali Kota Tarakan nomor 482 tahun 2026 tentang upaya strategis perlindungan masyarakat terdampak asap kebakaran hutan dan lahan berdasarkan indeks standar pencemaran udara. Kapolres Tarakan AKBP Bonifacio Sembewas menegaskan, pembagian masker menjadi salah satu upaya preventif untuk mengurangi risiko paparan asap terhadap masyarakat. Kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk memberikan perlindungan awal kepada masyarakat dari dampak asap karhutla. Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan secara sembarangan.

0: pelindungan terhadap masyarakat tidak cukup hanya dilakukan ketika asap sudah menyebar. Upaya pencegahan karhutlah juga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Polres Tarakan turut mengimbau masyarakat untuk terus memantau kondisi kualitas udara. Jika udara berada dalam kondisi tidak sehat, warga dianjurkan mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker ketika harus beraktivitas di ruang terbuka. Chris Kavan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Pagut Kakas yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Pasokan telur ayam di Tarakan 70% tergantung dari luar daerah. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara kepada RRI. Berikut laporan S. Timur Diastuti.
2: Kebetulan kita itu
3: kebutuhan telur ayam di Kalimantan Utara masih belum mampu dipenuhi peternak lokal. Dari estimasi kebutuhan mencapai sekitar 25.685 ton per tahun.

0: Suryati menambahkan, kebutuhan telur ayam tidak hanya berasal dari rumah tangga, tetapi kebutuhan non rumah tangga seperti hotel, restoran, kafe, hingga program makanan bergizi gratis atau MBG. Dengan kondisi tersebut, pasokan telur dari luar daerah yang masih diperlukan diperkirakan mencapai sekitar 18.888 ton. Sementara itu, salah satu pedagang telur ayam di Pasar Tenggulung Suryani mengakui banyak pasokan telur didatangkan dari Sulawesi. Selama ini, stok telur ayam tidak pernah mengalami kekurangan karena kapal dari Sulawesi rutin datang ke Tarakan.
1: Sebenarnya kami tidak stok, karena asal ada ajak kapal kan dari Sulawesi, aman aja. Soalnya telur juga tidak bisa disetok.
0: Pemerintah Kalimantan Utara telah mendorong penambahan populasi ayam petelur melalui bantuan kepada kelompok ternak. Pada tahun 2024 hingga 2025, pemerintah provinsi telah membantu 8 kandang yang dikelola 4 kelompok peternak. Hal itu dilakukan agar Kalimantan Utara mandiri untuk ketahanan pangan. Estimur Diastuti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ombudsman menyoroti maraknya praktik penarikan retribusi dari karcis resmi hingga kebiasaan parkir sembarangan yang mengganggu kelancaran lalu lintas. Berikut laporan Setia Widadi selengkapnya.
3: Pengawasan ya, pengawasan oleh pengelola parkir atau TD parkir ini agar betul-betul memperhatikan.
4: Menurutnya tata kelola juru parkir di lapangan kini menjadi sorotan tajam Ombudsman RI Perwakilan Kaltara. Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltara, Maria Eva, mengungkapkan di laporan.

0: Khususnya pengawasan ya, pengawasan oleh pengelola parkir atau PD parkir ini agar betul-betul memperhatikan petugas parkir yang memberikan, yang meminta pungutan ya biaya atau jasa parkir tanpa karcis. Pas ngasih karcis agak itu ngomel-ngomel petugas parkirnya. Nah ini ada apa? Ya mohon kepada pengelola parkir ya atau PD parkir, direktur PD parkir, hal-hal seperti ini perlu diperhatikan.
1: Menanggapi hal tersebut,

0: bertindak sehingga wanang mulut pun bersikap layaknya preman saat memulai retribusi. Selain majalah karcis, ombudsman juga memuloti maraknya kendaraan yang parkir sembarangan di bahu jalan pada pagi hari karena dinilai mengganggu kenyamanan warga. Jadi dari utara Gantri, semudara untuk Indonesia.
1: Untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas, Satlantas Polres Tarakan lebih banyak melakukan patroli secara mobile di ruas jalan.
2: Ya, kami lebih baik mobile, ini sasarannya lebih tepat daripada kami hanya duduk di...
3: Untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas, Satuan Polisi Lalu Lintas Satlantas Polres Tarakan lebih banyak melakukan patroli secara mobile di ruas jalan. Kanit Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polres Tarakan, Ibtu Priyatiningsih Nasir mengatakan, dengan berpatroli secara langsung, petugas Satlantas bisa lebih tepat sasaran untuk memberikan teguran atau tindakan kepada pelanggar lalu lintas. Priyati yakin dengan adanya patroli secara mobile oleh anggota Satlantas Polres Tarakan mampu menekan

0: yang terus dikebut. Bahkan Wakil Sekretaris 3 KONI Kabupaten Malinau, William Gerson, optimis pembangunan dan perbaikan venue dapat diselesaikan September ini. Ia juga menjelaskan akan ada uji coba pertandingan di sejumlah venue Polprov Kedua Kaltara pada Oktober mendatang. Selain menjadi ajang persiapan atlet, uji coba tersebut menjadi bahan evaluasi tuan rumah, terutama terkait venue pertandingan yang akan digunakan dalam multi-event olahraga terakbar di Kaltara tersebut.
1: Kita akan memperbaiki termasuk in-out supaya keamanannya peserta ataupun pada saat buka maupun pelaksanaan nyaman, kurang lebih begitu. Lalu di spot lain seperti spot menembak kita sudah siap untuk long range dan yang pendek sudah ada dua, tempatnya sudah ada, sudah siap begitu.
2: Artinya secara keseluruhan berapa persentasenya bang kesiapan infrastruktur fasilitas?
1: Mungkin kalau berapa persen ranahnya ke nanti ke dinas, tapi menurut kami target kami diberikan dari KONI untuk teman-teman dinas semuanya diharapkan bulan 9 sudah selesai, nanti ada uji coba di bulan 10 itu sudah clear.
0: Lebih lanjut, William Gerson mengungkapkan tuan rumah berencana seluruh pertandingan pada Porprov Kedua Kaltara dimainkan di wilayah pusat kota Kabupaten Malinau. Ada sekitar 50 cabang olahraga bakal dipertandingkan dalam Pesta Olahraga Kaltara yang digelar November 2026. Setiap hari terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saudara pendengar pemirsa, tuntas sudah berita paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita menarik diantaranya, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah di Kalimantan Utara semakin tebal dan berdampak langsung pada aktivitas nelayan. Pasokan telur ayam ke Tarakan, 70% tergantung dari luar daerah. Pembangunan dan perbaikan venue atau tempat pertandingan yang akan digunakan pada Pekan Olahraga Provinsi 2 Kaltara di Kabupaten Malinau ditargetkan rampung September 2026. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, Sedri Hanggroni beserta operator Leni Marlina mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
4: Republik Indonesia.

0: favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Untuk sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Prodangdut.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Tuh, ini lampu merah kok lama banget ya. Mana udah jam segini lagi. Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan. Udah itu.
1: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
2: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat nanti. Terus kalau telat nanti, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan.
0: Apa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.

0: Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya. Luar biasa pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
0: Wih, aman om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget om. Perawatannya gak mahal. Yang paling penting dia nurut om. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang untuknya pas gitu ya?
0: Ada sih om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu om buat dikawinin.
1: Setiap hewan yang dibeli

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dari Wilhi Shalayanda, tak bisa tanpamu di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk pendengar RRI Program 1 dimanapun Anda berada untuk hari ini yang di manapun di jalan, hati-hati aja di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Yang ingin berkegiatan di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker ya, karena kabut asap di kota Tarakan cukup lumayan mengganggu jarak pandang ya pendengar. Dan untuk Anda tetap sehat, jangan lupa minum air putih yang banyak. Ditemani dengan satu lagu dari miliknya Indah Sari, featuring dengan Mugan, Apa Sih Maumu?

sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ketika Anda mendengar bunyi ini, coba Anda bayangkan jika di dalam mobil ambulans itu adalah ibu, ayah, atau anak kita yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Mereka sedang berpacu dengan waktu. Maka berempatilah dengan memberikan jalan agar nyawa orang yang sedang berjuang ini bisa terselamatkan.

0: Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku.
0: Tapi aku males makannya, bosan.
1: Aku mau beli makanan di kantin aja deh.
0: Yuk ke kantin.
1: Kalau kamu mau bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
1: Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
0: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Siti Sonia Akurela yang sudah kami hadirkan untuk Anda di 97,9 MHz Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar, sebelum kami hadirkan satu lagu dari miliknya Siti Badriah, Heboh Janger, yang akan kami hadirkan di acara Pro Dangdut untuk hari ini. Jadi kami informasikan untuk Anda ya, tetap jaga kesehatan dan juga jangan lupa

ya baik-baik saja. Apalagi untuk yang agak sensitif dengan udara, anak-anak dan juga lansia. Baik mendengar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dari Malaysia City, Badriah Hebojayar.

0: dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Bu, minta sawu.
2: Hah? Apa itu sawu?
1: Wajah jangan, Bu. Kan Ade mau sekolah.
2: Ade, mulai sekarang gak usah bawa sawu lagi ya, Dek ya. Ade sudah dapat NGB di sekolah.
1: NGB?
2: Iya. Makan gratis bergizi.
1: Yeay, asik.
2: Ade dapat makanan bergizi supaya bisa tumbuh sehat dan pintar.
1: Iya, Kak Bu.
2: Iya dong. Ade sehat, Ibu pun senang.
1: Yeay.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya. Luar biasa pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma. Tapi terpapar.
1: Terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti, bukan soal kuat atau lemah, tapi soal...

Lo Dangdut. Dangdut adalah kita. Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, dibalik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingnya sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau

Dari miliki Eva Bonita Madu Merah yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda langsung di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Berdangdut bersama RRI Program Satu Tarakan. Pendengar untuk siang hari ini, untuk Anda yang lagi melakukan aktivitasnya, lagi kerja, lagi sibuk, lagi istirahat, iya, tetap di 97,9 MHz. Masih ditemani dengan lagu dangdut dari suara indah Happy Asmara. Sekejam itu kau fitnah, siapa benar, siapa salah. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Pulang apa? Nanti ada bagian kok untuk bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur. Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

baju alon-alon dari miliknya Fanny Vanilla yang sudah membawa kita ke menit 55 meninggalkan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada untuk hari ini, terima kasih masih bersama kami di 97,9 MHz.

menit untuk hari ini dari miliknya Fitri, Tamara, Adam, dan Hawa. Tetap bersama kami di 97,9 MHz. Saya Diti Anggraini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengar

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi,

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Woy, ditimpukin dia woy, semuanya.
1: Woy, ampun woy.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woy, ampun woy.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, oh, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

Tahukah Anda hewan yang memiliki tangki air di tubuhnya? Dia adalah unta yang hidup di gurun pasir. Saat menemukan sumber air, unta mampu meminum sampai 15 liter. Sebagai perbandingan, botol galon mineral kapasitasnya adalah 19 liter air. Sebagian besar air yang ia minum disimpan di punuknya. Ini karena unta sering melakukan perjalanan yang sangat jauh di padang pasir. Air ini disimpan sebagai bekal di perjalanan unta hingga menemukan sumber air lagi. Unta adalah satu-satunya hewan yang dapat menyimpan air.

Tahukah Anda, di kalangan masyarakat suku Tidung Malinau, singal dipakai pada masa pemerintahan Raja Lambat. Budaya turun-temurun dipakai sampai sekarang. Pemakaian singal ini dipakai semua kalangan yang membedakannya dari segi warna. Raja memakai singal warna hitam gelap, dalam bahasa Tidung disebut mitem mengampu. Dan ada simbol di sebelah kanan sebagai simpul. Kerabat raja memakai singal warna biru, jingga dengan warna dasar hitam. Untuk masyarakat biasa memakai singal warna kesumba. Kesumba itu warna pink dan hijau. Simbol singal adalah ujung dari lilitan kain singal yang bertemu di ikat sebelah kanan menandakan raja atau keturunan. Jika ujung lilitan kain diikat di belakang menandakan dari kalangan masyarakat biasa. Model singal juga dipakai dengan dua model. Khusus raja dan tetua-tetua adat tertutup bagian atasnya dalam bahasa Tidung disebut singal betangkup. Untuk kalangan muda, model singalnya terbuka atasnya.

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona musik enak.
3: Dengan Arman Receiver sama dengan Arman Now di 95.3 MHz untuk sore hari ini dan di ruang dengan Anda semuanya. Program Arman Now masih akan terus bersama Anda semua hingga di pukul 20 malam nanti. Dan untuk sore hari ini kita masih temani Anda semuanya di program Lintas Malinau Sore.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

0: Soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh kita tetap terhidrasi.

0: Mbak, mau kemana?
1: Biasa, kafe sebelah yuk.
0: Hah? Ke situ lagi? Makan burger lagi?
1: Yoi, sambil ngopi-ngopi bareng. Ikut gak?
0: Ah, enggak ah. Takut gendut.
1: Eh, bentar-bentar. Jadi, maksud kamu saya gendut gitu?
0: Bukan, Mbak. Makan makanan tinggi kalori, gula dan garam itu bisa menyebabkan obesitas loh. Dan berisiko tinggi buat terkena penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, dan hipertensi.
1: Serius? Lah, terus gimana dong?
0: Nah, biasakan makan makanan bergizi seimbang.
1: Gizi seimbang? Yang kayak gimana tuh?
0: Makanan bergizi seimbang itu makanan yang ada nasinya, lauk hewani, dan nabati sayur, serta buahnya. Semua itu dalam jumlah yang sesuai.
1: Oh gitu.
0: Iya. Ditambah lagi, aktivitas fisik juga 30 menit per hari. Mbak jangan naik lift terus. Ikut naik tangga yuk sekali-sekali sama saya. Healthy lifestyle for better future.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Losichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Christmas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, akan kita jalan bersama untuk informasi lintas Banjar Nusantara ya, bersama dengan Pro 1 at Banjarmasin. Tetap saya bersama kami di 95.3 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi hari ini di hari Senin, tanggal 7 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Syasha, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Baik, dari Samarinda sore hari ini ada rekan saya ya. Ternyata bukan Mbak Ria Arda ya di sore hari ini ya. Kalau saya lihat dari videonya, dengan siapa?
1: Halo, Syasha dengan Vira yang bertugas di Samarinda sore ini.
0: Baik, Vira, karena di sini tertulis namanya Mbak Ria Arda. Ternyata Vira ya di sore hari ini ya.
1: Oke.
0: Gimana kabarnya Vira? Sehat?
1: Sehat, alhamdulillah. Rekan-rekan di RRI Samarinda juga alhamdulillah sehat. Dan seperti yang terlihat mungkin ya, ini Samarinda di sekitar studio RRI terik sekali ini.
0: Iya, cerah sampai ke wajahnya juga ikut cerah nih wajahnya Vira.
1: Betul, bagaimana kabar di Nunukan sana, Syasha?
0: Di Nunukan untuk sore hari ini juga cerah sama seperti Samarinda. Dan untuk teman-teman di sini juga alhamdulillah dalam kondisi sehat semuanya, Vira. Baik, Vira, di sore hari ini ada informasi apa dari Samarinda?
1: Ada informasi mengenai erupsi Anak Krakatau yang menghentikan sejumlah penerbangan rute Samarinda-Jakarta nih, Syasha.
0: Wah, dampaknya sampai ke Samarinda ya. Baik, silahkan informasi selengkapnya, Vira.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak pada penerbangan Samarinda-Jakarta. Sejumlah jadwal dibatalkan sementara demi keselamatan penumpang dan awak pesawat. Reporter RRI Samarinda, Rizky Multianata, melaporkan selengkapnya.
2: Pengelola Bandara APT Pranoto Samarinda menghentikan sementara sejumlah penerbangan rute Samarinda-Jakarta, baik pulang pergi, akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala UPBU Kelas 1A APT Pranoto Samarinda, IKADEK Yuli Sastrawan, pada Komisi

0: signifikan. Semua penerbangan yang terdampak berasal dari Batik Air dengan nomor ID 6259 6257. Sekelas maskapai dan Garuda juga terdampak pembatalan. Kadek pun meminta penumpang yang terdampak tidak menunggu terlalu lama dan segera berkoordinasi dengan maskapai masing-masing yang langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kepastian perjalanan sekaligus mendapatkan hak sebagai konsumen.
1: Guna memberikan pelayanan transportasi yang aman, tertib, lancar, dan berkesinambungan kepada masyarakat. Khususnya pada masa peningkatan mobilitas penumpang waktu berdekatan. Momentum penting bagi penyelenggaraan transportasi udara dan memastikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Sehingga aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penerbangan harus menjadi prioritas utama. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah proaktif melalui penguatan koordinasi antar instansi, pemantauan pergerakan penumpang, pesawat udara, dan kargo, serta pelayanan, keselamatan, dan pelayanan secara menyeluruh.
0: Sekedar informasi, para customer yang terimbas dari erupsi atau penghentian sementara semua penerbangan itu dapat mengadukannya ke petugas customer service yang disiagakan di terminal keberangkatan Bandara APT Pranoto. Meski penerbangan menuju Jakarta dihentikan, operasional penerbangan menuju sejumlah daerah lain masih berjalan normal. Rute Samarinda Surabaya, Samarinda Jogja tetap beroperasi sesuai dengan jadwal.

0: Erius Kiul Tata melaporkan.
1: Baik, demikian informasi dari Samarinda sore ini. Kembali kepada Anda, Syasha di Nunukan. Syasha.
2: Terima kasih Fira dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dan selanjutnya pendengar maupun pemirsa, kita akan menuju Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Adi Putra. Halo Uta, apa kabar?
1: Halo, selamat sore Mbak Sasha. Kabar baik nih di Palangkaraya. Bagaimana sebaliknya di Nunukan sore hari ini?
0: Alhamdulillah, kalau Uta di sana bareng teman-teman baik, kami juga di sini dalam keadaan yang sehat walafiat Uta. Gimana untuk cuaca di sana?
1: Untuk cuaca, alhamdulillah ya, kabut asap sudah mulai berkurang dari sebelum-sebelumnya, tapi tetap masih tercium dan semoga cepat turun hujan karena tadi cuma sempat dibasahin dikit-dikit aja. Bagaimana sebaliknya di sana?
0: Kalau di sini ya sudah lumayan ya untuk dampak dari kabut asap. Anak-anak yang sebelumnya BDR, belajar dari rumah, sudah kembali masuk ke sekolah. Mudah-mudahan hujan deras bisa mengguyur ya di kota kita ya Uta ya.
1: Gak pernah selindu ini loh sama hujan.
0: Baik Uta, ada informasi apa dari Palangkaraya di sore hari ini Uta?
1: Baik, ada informasi terkait Kapolda ikut padamkan karhutla.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Sasha dari Nunukan. Pendengar dan pemirsa, Gubernur Agus Tias Sabran dan Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan ikut serta memadamkan karhutla sepanjang 3 km. Pemadaman dilakukan dengan campuran bubuk sehingga bara api di lahan gambut cepat padam. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
2: Lahan gambut yang terbakar walaupun sudah dipadamkan, kadangkala masih ada bara api yang tersimpan ada di bawah.
3: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan

0: dicampurkan dengan air untuk proses pembasahan. Mekanisme pengenalan yang dilakukan dengan mencampurkan bubuk tersebut ke dalam air, kemudian disuntikan atau diinjeksikan ke titik-titik yang terindikasi masih terdapat bara api.
1: Lahan gambut yang terbakar, walaupun sudah dipadamkan, kadangkala masih ada bara api yang tersimpan ada di bawah. Oleh sebab itu, ini kadang menimbulkan asap juga yang cukup banyak, kemudian juga pada saat ada angin juga bisa menimbulkan api lagi. Kami mendapatkan bantuan dari Fabribol dalam bentuk bahan berupa bubuk ya, bisa dipakai untuk campur dengan air untuk pembasahan. Nah, tadi mekanismenya nanti bubuk tersebut dicampur dengan air, kemudian dilakukan pembasahan dengan sistem injek. Dan hasil dari kita coba memang sudah ternyata lebih efektif untuk lebih cepat bara yang ada di bawah itu lebih cepat padam.
0: Berdasarkan hasil pengungkapan di lapangan, metode tersebut dinilai lebih efektif dalam mempercepat proses pemadaman bara yang berada di bawah permukaan.
1: Tadi kan rekan-rekan mungkin sudah bisa melihat langsung, kami supaya lebih efektif dan efisien. Karena kalau kita membasahin semua, saat ini juga sudah air juga sudah mulai menipis, kita akan lebih mudah, lebih efisien dengan menggunakan drone thermal. Kita ketahui titik-titik apinya ada di mana, kemudian kita injek dengan menggunakan bahan yang sudah disantap dengan air, itu ada namanya H2AF31. Nah, ternyata ini lebih efektif dan lebih cepat padam.
0: Sementara itu, Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, hingga saat ini penanganan karhutla di sejumlah titik masih terus dilakukan. Pada penanganan sebelumnya, petugas menangani sedikitnya ratusan titik lokasi kebakaran, namun hanya beberapa lokasi yang berhasil dituntaskan sepenuhnya. Struktur tanah gambut memungkinkan api merambat dan tersimpan di bawah permukaan, sehingga proses pemadaman harus dilakukan secara intensif.
2: Karena memang kondisi teksturnya bergambut cukup tebal dan raya-raya, sehingga banyak potensi yang bisa terbakar di kawasan ini dan sampai saat ini dan masih kami lakukan penanganan. Namun dari 12 titik lokasi itu hanya beberapa yang sempat tuntas dan sebagian masih belum tuntas, termasuk salah satunya di dalam rangka sini.
0: Ia menambahkan sejumlah titik lainnya masih dalam proses penanganan, termasuk kawasan Kecamatan Jekaraya yang hingga kini masih menjadi perhatian petugas karena kondisi lahan gambutnya yang cukup tebal. Edi Suroso melaporkan.
3: Demikian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mbak Syasha di Nunukan, Kalimantan Utara.
4: Terima kasih rekan Adi Putra dari

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Dudukan. Informasi selanjutnya, kita akan menuju ke Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pendengar dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya Padli. Halo Padli.
1: Halo juga Syasha, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Kalau Padli gimana di sana?
1: Alhamdulillah kami di sini baik, walaupun asap udah mulai menyelimuti kita nih di Banjarmasin.
0: Oh begitu, karhutlah juga di sana.
1: Yes, sepanjang hari kita merasakan karhutlah Syasha.
0: Baik ya, iya di Kalimantan Selatan ya juga ya. Kirain sudah agak mereda pagi di sana, ternyata masih belum ya.
1: Ya harapannya sih mereda ya, tapi alhamdulillah Syasha dapat kami informasikan di beberapa wilayah Kalimantan Selatan ada turun hujan deras tadi.
0: Oh syukurlah kalau begitu ya, itu yang tadi dirindukan juga oleh teman-teman kita di Palangkaraya.
1: Benar.
0: Baik, ada informasi apa di sore hari ini Padli?
1: Ini berkaitan dengan hujan, yaitu operasi modifikasi cuaca, Syasha.
0: Wah, luar biasa keren ya. Silakan informasi selengkapnya, Padli.
1: Baik, terima kasih Syasha. Pendengar dan pemirsa, operasi modifikasi cuaca atau OMC ini kembali dilaksanakan di Kalimantan Selatan. Nah, mulai Sabtu kemarin, sebanyak 1 ton garam disemai. OMC diharapkan mampu mendatangkan hujan sekaligus menambah debit air untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.

0: hasil laporan dari masyarakat yang beredar terjadi hujan mulai sore sampai malam kurang lebih durasi.
1: Sementara itu sebanyak 1 ton garam telah disemai pesawat BNPB berangkat dari Lanut Samsudinor Sabtu sore 5 September 2020.

0: dilakukan selama beberapa hari ke depan hingga tanggal 9 September 2026.
1: Oh, terima kasih. Alhamdulillah, tanggal hari ini itu atas evaluasi, penilaian, mengkoordinasi antara rekan-rekan dari BMKG di pusat, di pembangunan wilayah, BMKG di pusat sendiri, itu sudah mengetahui kondisi awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan. Jadi dan kita sama-sama melihat sudah berangkat yang memerlukan untuk bisa dilaksanakan Ramsey.
0: Untuk diketahui operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada Juli 2020 lalu di langit Kalimantan Selatan setelah sekitar 1 bulan tidak ada potensi awan hujan hingga bisa kembali dilakukan.
2: Ya, Syasha, demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda di Nunukan, Kalimantan Utara.
3: Terima kasih rekan Padli dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi selanjutnya, pendengar dan pemirsa, kita akan menuju ke Bumi Tenontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: sempat tertunda akibat hujan, aksi penggalangan dana kemanusiaan untuk korban gempa bumi NTT oleh Forum Masyarakat Adat Lintas Etnis atau Formali Nunukan berlangsung antusias di alun-alun Nunukan. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
1: Aksi penggalangan dana kemanusiaan untuk korban gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur yang diinisiasi oleh Forum Masyarakat Lintas Adas Formalin Kabupaten Nunukan tetap berjalan lancar meski sempat terkendala cuaca pada Sabtu pagi ini. Ketua Pelaksana Penggalangan Dana Haji Lodi menjelaskan, kegiatan sempat tertunda akibat turun hujan pagi hari. Namun begitu hujan reda sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah, rangkaian acara langsung dimulai dengan atraksi seni tradisional kuda lumping yang berjalan dari Jalan Bayangkara menuju titik pusat kegiatan di alun-alun kota Nunukan.
2: Ya ini sudah persiapan, karena ini kuda lumping sudah sampai dari Jalan Bayangkara ya, penggalangan dana. Sekarang sudah ada di alun-alun ini kuda lumpingnya. Ya boleh ya, jam 8, tapi tadi kan hujan. Nah hujan, jadi jadwalnya itu kan jam 8, mulai penggalangan dana, jalan kaki, kuda lumping itu dari Jalan Bayangkara, daerah Pasana, menuju ke alun-alun.
1: Aksi solidaritas yang melibatkan 15 paguyuban etnis dijadwalkan akan dibuka secara resmi pada pukul 14.00 WITA siang atau jam 2 siang oleh Ketua Formalin Sumari. Panitia telah menyiapkan bumbung kemanusiaan dari masing-masing etnis serta mengundang berbagai instansi pemerintah dan swasta untuk memaksimalkan perolehan donasi sebelum disalurkan kepada para korban di NTT. Berdasarkan laporan langsung dari lapangan, Ketua Pelaksana Penggalangan Dana Haji Lodi menyatakan, kegiatan penarikan massa melalui atraksi seni budaya telah dimulai sejak pukul 10 pagi tadi. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunantaka Nunukan, Kalimantan Utara. Mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami

0: Halo Bayu.
1: Halo, selamat sore Sasha.
0: Selamat sore, gimana kabarnya Bayu di sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik, dan juga teman-teman di RRI Tarakan juga dalam kondisi baik Sasha.
0: Alhamdulillah, kalau cuacanya gimana?
1: Cuaca juga cukup teriknya, walaupun juga sama dengan teman-teman di daerah lain, mungkin sudah mulai dikepung asap nih Sasha.
0: Oh, seperti itu ya, tetap jaga kesehatan ya Bayu dan teman-teman ya.
1: Siap.
0: Baik, ada informasi apa Bayu dari Kota Tarakan untuk sore hari ini?
1: Dari Tarakan ada informasi mengenai pasokan telur ayam tergantung dari luar daerah, Sasha.
0: Silakan informasi selengkapnya Bayu.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Pasokan telur ayam ke Tarakan 70% tergantung dari luar daerah. Dan hal itu disampaikan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara kepada RRI. Berikut laporan Esti Murdiastuti.

estimasi kebutuhan mencapai sekitar 25.685 ton per tahun. Produksi telur daerah saat ini berada di angka 2.279 ton. Artinya, Kaltara masih mengalami defisit sekitar 22.481 ton dan harus mendatangkan sebagian besar kebutuhan telur dari luar.

0: Produk kita cuma 2.500 produk sayur.
1: Suryati menambahkan kebutuhan telur ayam tidak hanya berasal dari rumah tangga, tetapi kebutuhan non rumah tangga seperti hotel, restoran, kafe hingga program makanan bergizi gratis atau MBG. Dengan kondisi tersebut, pasokan telur dari luar daerah yang masih diperlukan diperkirakan mencapai sekitar 18.888 ton. Sementara itu, salah satu pedagang telur ayam di pasar Temanggung Suryani mengakui banyak pasokan telur didatangkan dari Sulawesi. Selama ini, stok telur ayam tidak pernah mengalami kekurangan karena kapal dari Sulawesi rutin datang ke Tarakan.
2: Sebenarnya kami tidak stok. Karena asal ada ajak kapal kan dari Sulawesi, aman aja. Soalnya belum juga nggak bisa disetak.
1: Pemerintah Kalimantan Utara telah mendorong

0: itu ketahanan pangan. Best Timur Destiti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Bagunta Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda, Sasha, di Nunukan, Kalimantan Utara.
2: Terima kasih rekan Bayu dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Senin 7 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Syasha mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Nah, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: sekolah dulu ya.
1: Sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salinnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak.
2: Salim tangan. Sederhana, namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur,

Pendengar Pro Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Ahmad Abdul dengan Up to the Sky. Baru saja meninggalkan ruang dengar Anda, dan juga di belakangnya tadi telah kita ikuti bersama Warta Lintas Banjar Nusantara ya, untuk edisi Senin 7 September 2026. Dan kita menuju informasi berikutnya, di mana Kementerian Perhubungan melakukan paper test setiap 30 menit untuk memantau sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Pengujian dilakukan di 8 bandara terdampak serta sejumlah bandara lain di sekitar lokasi erupsi. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan hasil pengujian terakhir masih menunjukkan adanya abu vulkanik. Kondisi tersebut membuat pemerintah belum dapat memastikan keamanan operasional bandara. Yang mengatakan pengujian juga dilakukan di bandara lain yang berada di sekitar Gunung Anak Krakatau. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kondisi sebaran abu sebelum menentukan keamanan penerbangan. Pemerintah juga melakukan pembersihan fasilitas bandara secara berkala selama kondisi memungkinkan. Pembersihan mencakup area runway, taxiway, dan apron yang terdampak abu vulkanik. Dudi mengatakan proses pembersihan membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Durasi tersebut berdasarkan kegiatan pembersihan yang dilakukan pada malam sebelumnya. Pembersihan akan kembali dilakukan apabila abu vulkanik bergeser dan kondisi memungkinkan bandara dioperasikan. Namun, abu vulkanik masih berpotensi kembali jatuh di sejumlah area bandara. Dudi mengatakan kondisi tersebut membuat pembersihan harus terus dilakukan meski sebelumnya telah dibersihkan. Pemerintah akan menyesuaikan langkah pembersihan dengan perkembangan sebaran abu vulkanik. Sementara itu, 8 bandara yang terdampak masih ditutup hingga Senin 7 September 2006 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pemerintah akan terus memantau kondisi abu vulkanik dan memperbarui informasi apabila terdapat perubahan situasi.

0: Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu emang pula.
1: Kecil doang.
0: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin selokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
0: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Kan enggak sih?
1: Oke, oke. Aku salah.
0: Jadi enggak mau. Aku mau. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, kan dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamar?

0: Menenggelamkan empati kamu, rayain sederhana, dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
2: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: pakai jas dulu.
1: Nggak mau?
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Hei, kembali. Yaudah, sini mana aja hujannya. Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Ayah, buah apa ini? Warnanya oranye terang. Baunya wangi sekali.
1: Itu buah keledang, nak. Buah asli di hutan Kalimantan Utara.
0: Keledang, lebih dari sekedar buah hutan. Ia adalah identitas tanah Borneo. Perpaduan rasa manis nangka dan legitnya mangga dalam satu gigitan. Namun sayang, si manis ini mulai sulit ditemukan. Pohon-pohonnya yang menjulang tinggi sekarang makin berkurang seiring menyusutnya rumah mereka di hutan alami. Jika kita diam, kelak anak cucu kita hanya akan mengenal namanya dari buku cerita, tanpa pernah mencicipi keajaiban rasanya. Mari jaga hutan kita, tanam kembali bibitnya, dan lestarikan buah endemik kebanggaan Kalimantan Utara. Lestarikan keledang, warisan hijau untuk masa depan.

Pendengar dimanapun Anda berada, di ruang dengar Anda semuanya menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya di menit ke-20 lepas dari pukul 18 sore ini, kami akan hadirkan sesi Voice of Islami di ruang dengar Anda. Dan kepada seluruh umat muslim yang berada di kawasan Kabupaten Malinau dan sekitarnya, selamat mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Sekali lagi, kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya akan berkumandang di menit ke-20 lepas dari pukul 18 sore ini. Jadi pastikan para pendengar tetap stay bersama dengan Air Malinau di 95.3 MHz. Akan kita awali sesi Voice of Islami lagu dari Raihan. Assalamualaikum.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu membumbung sepenuh langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan sepenuh bumi ampunan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3540.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

Pada suatu hari, Imam Ibrahim bin Adam bertemu Imam Syakik Al-Balki di Mekah. Imam Ibrahim bertanya kepada Imam Syakik, "Peristiwa apa yang membuatmu mencapai kedudukan mulia ini?" Imam Syakik menjawab, "Suatu hari, di Padang Sahara, aku melihat seekor burung yang sayapnya patah, tergeletak tak berdaya. Saat itu aku merenung dan berpikir, siapakah yang memberi makan burung ini sehingga ia masih dapat bertahan hidup di tengah Padang Sahara yang panas ini?" Tak lama kemudian, tiba-tiba tampak seekor burung lain terbang mendekati burung itu dengan membawa makanan di paruhnya. Diletakkan dekat burung malang itu, lalu terbang kembali. Aku bergumam, Allah telah mengirim burung itu ke Padang Sahara hanya untuk memberi makan burung yang malang itu. Tentu Allah juga akan sanggup memberiku rezeki kapanpun dan dimanapun aku berada. Sejak saat itulah aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Aku sibukkan diriku hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Setelah mendengar cerita itu, Ibrahim berkata, "Mengapa engkau tidak memilih untuk menjadi burung yang sehat, memberi makan kepada burung yang sakit, sehingga engkau menjadi lebih utama darinya? Apakah belum sampai kepadamu hadis Rasulullah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Seorang muslim apabila menghadapi dua pilihan dalam hidupnya, maka dia akan memilih yang lebih tinggi dan lebih utama." Mendengar ucapan itu, Syakik segera memegang tangan Imam Ibrahim dan menciumnya sambil berkata, "Engkau adalah guruku."

Pendengar Herlinaus 95.3 MHz dimanapun Anda berada, waktu di studio sekarang di menit ke-20 lepas dari pukul 18 sore, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya. Kami segenap kru Ermalina mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib kepada seluruh umat muslim yang berada di kawasan Kabupaten Malino dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

0: Anda mendengarkan RRI Malinau dari beranda NKRI, perbatasan dengan negara Malaysia Timur Sarawak.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kan kita dengarkan dan ikuti bersama informasi dari Kabupaten Malinau malam hari ini dalam Warta Intimu Malam.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat malam pendengar Warta Intimung Malam di edisi Senin 7 September 2026 akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter R. Malinau bersama saya Maiti Danal, Warta Intimung Malam selengkapnya.

0: Mendengar informasi dari Kabupaten Malino, pemerintah Kabupaten Malino menjalankan dua strategi sekaligus dalam upaya menekan angka stunting, yakni penanganan balita yang telah teridentifikasi dan pencegahan sebelum masa kehamilan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ading Revlin.
1: Pemerintah Kabupaten Malino menerapkan dua strategi dalam intervensi stunting, yakni penanganan balita yang telah teridentifikasi dan pencegahan sebelum kehamilan. Strategi pencegahan menyasar remaja putri, wanita usia subur, calon pengantin, hingga ibu hamil. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malino, Yuli Triana, mengatakan kedua strategi tersebut dijalankan untuk menekan kasus stunting sekaligus mencegah munculnya kasus baru. Strategi ini diawali dengan Kecamatan Malino Utara sebagai pilot project.
2: Kegiatan yang kami lakukan yaitu penanganan balita stunting itu sendiri, kemudian pencegahan. Nah, kalau penanganan balita stunting itu ya balita stunting yang ada di Malino Utara. Saat ini sebanyak 118, terdiri dari umur 0 sampai 5 tahun. Nah, itu yang akan menjadi konsen kita. Kemudian pencegahannya, pencegahan itu mulai dari remaja, remaja putri, kemudian wanita usia subur, calon pengantin, kemudian ibu hamil. Jadi penanganan stunting itu bukan hanya balitanya saja yang kita tangani, tapi pencegahannya juga harus kita lakukan. Jangan sampai ibu-ibu yang melahirkan ini nanti menyumbang balita stunting. Jadi itu yang kami lakukan khusus untuk Kecamatan Malino Utara saja dulu. Nanti ke depan akan kami lanjutkan lagi di kecamatan-kecamatan yang lain. Polanya sama seperti itu.
1: Yuli juga menekankan pentingnya keterlibatan lintas sektor dalam intervensi stunting. Tak hanya tenaga kesehatan, pemerintah kecamatan, desa, RT, PKK, dan kader perlu terlibat untuk memantau kondisi sasaran hingga tingkat keluarga. Salah satu cara yang disebut cukup efektif untuk pemantauan pertumbuhan balita yakni melalui posyandu. Orang tua didorong membawa anak setiap bulan agar pertumbuhan dan perkembangan dapat diketahui secara berkala sekaligus memudahkan tenaga kesehatan menemukan masalah pertumbuhan sejak awal. Data Dinas Kesehatan hingga Juni 2026 menunjukkan prevalensi stunting di Malino sebesar 13,03%. Pemerintah Kabupaten Malino menargetkan prevalensi tersebut turun hingga sekitar 11% pada tahun ini. Dua strategi tersebut kemudian diarahkan untuk menghasilkan intervensi yang lebih spesifik baik terhadap anak yang sudah mengalami stunting maupun kelompok yang memiliki faktor resiko. Ading Revlin, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bedah buku seri 1 berjudul Potret Partisipasi Pemilu pada Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik KPU Malino Dorong Partisipasi Masyarakat di Seluruh Tahapan Pemilu. Laporan reporter Widayat.
3: Bedah buku seri 1 berjudul Potret Partisipasi Pemilu pada Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik pada Senin 7 Agustus 2026 berlangsung secara daring, dibuka langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Malino, Marcelino Esos. Sedangkan penulisnya adalah peneliti di bidang politik, pemilu, dan demokrasi Aki Datul Iza Jain, Esos, MIP, dengan dua orang panelis, yaitu Khairul Liza, SHI, MH, selaku anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara, dan Julkasman, Esos, MSI, Direktur Eksekutif Agora Research Center. Ketua KPU Malino, Marcelino, menyampaikan kegiatan ini sebagai wujud komitmen KPU Malino untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan serta memperluas wawasan kepemiluan berbasis kajian akademis yang ilmiah. Ia juga menekankan bahwa penyelenggaraan pemilu terus berkembang seiring kemajuan teknologi yang membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan termasuk penyelenggaraan pemilu dan demokrasi di Indonesia.
4: Salah satu isu yang menarik perhatian dan perlu kita kaji secara mendalam adalah mengenai potret partisipasi pemilu pada tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Buku ini membahas partisipasi masyarakat dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik pada pemilu 2024. Tujuannya adalah memahami keterlibatan masyarakat dalam mengecek nomor induk kependudukan, melaporkan pencatutan nama, serta memberikan tanggapan selama proses verifikasi partai politik. Topik ini sangat penting karena partisipasi pemilu tidak hanya sebatas menggunakan hak pilih di TPS. Masyarakat juga berperan dalam mengawasi tahapan pemilu sejak awal, terutama untuk mencegah pencatutan identitas sebagai anggota ataupun pengurus partai politik tertentu. Pemanfaatan teknologi seperti Sipol juga menjadi sarana penting untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat.
3: Sementara itu, peneliti bidang politik pemilu dan demokrasi, Aqidatul Izza Jain, Esos MIP, selaku penulis yang menjadi narasumber dalam bedah buku tersebut, mengakui banyak hal yang bisa diungkap dalam partisipasi masyarakat, meski diakuinya belum bisa mewakili secara keseluruhan.
5: Kalau kita flashback di pemilu 2019, saat itu belum ada sipol begitu ya. Jadi ketika ada kasus-kasus nama tercatu dalam proses pendaftaran verifikasi partai politik, itu belum bisa disikapi, warga belum bisa misalnya melaporkan lewat sipol seperti sekarang ya, lewat apa, mengecek di info pemilu dan sebagainya. Kemudian dengan adanya sipol, saat itu juga ada survei dari Kompas, di mana karena ini satu aplikasi teknologi yang baru ya, jadi pemahaman masyarakat terkait keberadaan sipol ataupun info pemilu itu juga masih rendah begitu. Kalau dilihat di survei Kompas, memang saat itu masyarakat masih tidak tahu ya apa itu sipol, apa itu info pemilu, kegunaannya untuk apa, dan lain sebagainya.
3: Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang belajar bersama sekaligus memperkuat kesadaran masyarakat bahwa setiap tahapan pemilu memerlukan pengawasan dan keterlibatan semua pihak demi terciptanya pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Widayat RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, demikian Warta Intimu Malam edisi 7 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miti Danam, siapkan terima kasih. Sampai jumpa dan salam RRI.

0: Demikian Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.
1: Acara ini dipersembahkan oleh
2: Pro 1 FM.

Menara ini terletak di Paris, Prancis. Yuk, kita lihat fakta serunya. Menara Eiffel dibangun oleh Bapak Gustave Eiffel, insinyur atau ahli teknik ternama dari Prancis. Dibangun tahun 1887. Pembangunannya berlangsung selama 2 tahun, 2 bulan, dan 5 hari. Tingginya mencapai 324 meter. Dibangun dengan 7.300 ton besi dan 60 ton cat. Menara Eiffel dicat oleh 25 ahli pengecat yang mengecat selama 1 tahun dari atas sampai ke bawah. Tanpa mesin atau hanya dengan tangan loh. Menara Eiffel juga menjadi tempat dipasangnya 120 antena untuk siaran TV dan radio. Awalnya, Menara Eiffel hanya boleh berdiri selama 20 tahun. Namun, akhirnya tetap berdiri. Karena Pak Gustave Eiffel menjadikannya tempat penelitian dan eksperimen sains. Wah, seru ya fakta tentang Menara Eiffel.

Coklat adalah salah satu makanan manis yang bisa diolah menjadi makanan lezat lainnya. Kita bisa makan coklat batang, kue coklat, es krim coklat, susu coklat, dan masih banyak lagi. Coklat memiliki banyak jenisnya loh, tapi yang paling sering kita temukan adalah coklat hitam atau dark chocolate, coklat susu atau milk chocolate, dan coklat putih atau white chocolate. Dari semuanya itu, coklat hitam adalah jenis coklat yang paling baik untuk dimakan. Itu karena coklat hitam memiliki kandungan yang melindungi kita dari penyakit agar kita selalu sehat. Kalau sedang sedih atau marah, cobalah makan coklat. Setelah makan coklat, rasa sedih kita akan hilang dan kita menjadi lebih bahagia. Walaupun rasanya enak dan menyehatkan, tapi kita tidak boleh terlalu banyak makan coklat ya. Kalau terlalu banyak, nanti malah jadi sakit gigi.

8. Fakta menarik gigi. 1. Email gigi merupakan lapisan terluar gigi, termasuk ke dalam bagian terkeras gigi dan juga seluruh tubuh. 2. Gigi manusia ada 4 jenisnya, yakni gigi seri, gigi taring, gigi geraham kecil, dan gigi geraham besar. 3. Susunan gigi setiap manusia itu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Gigi manusia bisa berfungsi sebagai sidik jari atau fingerprint. 4. Rata-rata setiap orang menghabiskan waktu 38,5 hari untuk sikat gigi selama hidupnya. 5. Mulut manusia memproduksi lebih dari 25.000 liter air liur seumur hidupnya. Wow, sebanding dengan 2 kolam renang. Air liur berfungsi untuk membantu proses pengunyahan makanan dan juga menjaga gigi dari serangan bakteri. 6. Gigi yang tidak dijaga dengan baik dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti jantung, osteoporosis, dan diabetes. 7. Sejak kita di dalam kandungan, gigi manusia sudah terbentuk, tapi gigi kita baru akan muncul saat umur kita 6-12 bulan. 8. 1/3 bagian gigi tertanam di dalam gusi, dan hanya 2/3 bagian gigi yang dapat terlihat oleh mata.

Tahukah Anda, salah satu hewan paling unik yang hidup di bawah air adalah gurita. Gurita memiliki 3 hati, 9 otak, dan darah biru. Faktanya, masing-masing dari 8 tentakel memiliki otak kecilnya sendiri, yang terhubung ke otak tengah yang ke-9. Semua tentakel dapat bekerja secara independen satu sama lain. Gurita juga memiliki 3 jantung, 2 jantung berfungsi memompa darah ke insang, dan 1 jantung lainnya bertanggung jawab untuk sirkulasi darah di seluruh tubuh. Selain itu, darah gurita mengandung protein kaya tembaga yang disebut hemosianin. Ini meningkatkan kemampuan untuk mengangkut oksigen dalam kondisi laut yang dingin dan bertanggung jawab atas warna darah.

Hewan apa yang paling besar saat ini? Dia adalah paus biru. Bobotnya bisa mencapai 30 ton, setara dengan 30 ekor gajah. Panjang paus biru bisa mencapai 30 meter, bahkan lebih. Namun, paus biru bukan termasuk golongan ikan, tetapi mamalia, karena ia bernafas menggunakan paru-paru, melahirkan, dan juga menyusui anaknya.

0: Peringat dimanapun Anda berada, waktu ini sekarang tepat di pukul 20 malam akan kita jelang bersama untuk informasi berita sentral bersama dengan Pro Gama 3 RRI untuk malam hari ini. Selepas informasi berita nanti, Ermalino Lintas Malino Malam akan kembali menemani Anda di 95.3 MHz. Jadi untuk para pendengar, tetap stay bersama kami di 95.3 MHz. Kami bertugas di Lintas Malino Sore. Mohon pamit undur diri, kami ucapkan selamat beraktivitas. Sampai jumpa dan salam RRI.
1: Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
2: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat.
3: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino, berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya.
1: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutlah. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
2: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
4: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
5: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper test-nya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAC yang ada di Darwin agar sigmetnya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
1: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
6: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah.
7: Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Graha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
3: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya, yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang. Dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
7: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja, dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
6: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk, dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
7: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutla. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan, dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
9: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkeu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
8: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis, sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global. Ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
9: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
10: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional, pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
9: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
11: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi, penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
11: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2026 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tiga, melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi.
12: Sementara itu, Jaid Musafri selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya perkara ini murni selisih biaya keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
13: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami itu di kasus Wilmar sama persis seperti ini mengenai sengketa Bea. ya biaya ekspor itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak gitu. Karena apa, ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi apakah ini masuk POM-nya atau bukan, ya kan.
12: Dalam perkara ini ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POM atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini diberlakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
14: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
15: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
14: Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakiah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan, yaitu

0: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
2: Bapak Bupati Kepala Sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah ya, pada saat kalian bermain dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
3: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
4: Kegiatan belajar-mengajar yang ada di SDN Kayu Ringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau ya, itu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
3: Siswa kelas 6A SDN Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
5: Jangan PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
3: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani memberikan alasan lain. Menurutnya beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
6: Soalnya pelajarannya tuh lumayan banyak, terus juga kan kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan keganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
3: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya.
6: Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
3: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca, yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
7: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
8: Pagi belum sepenuhnya.
7: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
9: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
7: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Puntak.
10: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
7: RRI Pontianak dengan judul Berpacu dengan Angin Kencang.
11: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
7: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi

0: RRI Makassar dengan judul Gas Melon di Balik Kemudi PT-PT.
1: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
0: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
2: Saya melaporkan langsung dari lokasi aksi.
3: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit,
0: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
4: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
5: antrean panjang kendaraan di
0: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular.
6: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
0: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
7: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Kfar Ruman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor berita nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Ruman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis yakni Ali Syahrur dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobab Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan Wawode Nurliani.
8: Tujuannya semangat para pecinta tenis meja seluruh Kabupaten sebelum Porprov. Kan Porprov ini 11.
9: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobab Cup 2026 yang dipusatkan di Kota Baobab selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi, solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baobab Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga khusus tenis meja. Tanya itu PNM Baobab Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
10: Tujuan dari kegiatan ini ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pecinta timpong yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, yang ketiga ya bagaimana memajukan timpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda bisa mencintai timpong.
9: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Kota Baobab, Edi mengatakan, turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Baobab, sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Porprov pada November mendatang. Ia menyebutkan, sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan 2 kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Porprov.
8: Semangat para pecinta tenis meja seluruh Kabupaten sebelum perpu, kan perpu ini belum sebelah. Harapannya pemain ini setiap kapten kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang dicalonkan untuk Forkop.
4: Penyelenggaraan PNM Bau-Bau Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Bau-Bau. Dari Kota Bau-Bau, Wode Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: sekalian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Su Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Masuk ke tengah, masuk ke tengah.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPR RI membuka program pemagangan nasional angkatan 2 atau batch 2 tahun 2026. Syarat pendaftaran adalah lulusan perguruan tinggi di periode 3 September 2025 hingga 3 September 2026 dan belum pernah mengikuti program pemagangan angkatan sebelumnya. Jika ada di antara anak, saudara, sepupu, atau mungkin Anda sendiri ingin mendaftar, catat baik-baik tanggalnya. Pendaftaran tanggal 3 sampai 8 September 2026, dilanjutkan seleksi administrasi tanggal...

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

95,3 Radio Republik Indonesia Malino. Terima kasih Anda masih bersama kami di hari ini Senin 7 September 2026. Menemani Anda di malam hari ini di Malino Malam hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Iya, di satu lagu tadi sudah mengawali kebersamaan kita dari lagunya Abdul featuring The Coffee Theory. Dan selanjutnya pendengar, kita akan ikuti mimbar agama Hindu untuk edisi hari ini ya. Baik, malam hari ini dengan topik ataupun tema konsep dasar beragama Hindu oleh Ketut Dira. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Namo Siddham. Inggih para umat sedharma yang budiman dimanapun berada pada kesempatan ini, marilah kita haturkan puja pengastuti dan rasa angayubagya kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Izinkanlah saya menyampaikan pesan dharma dalam kesempatan ini, yaitu konsep dasar beragama Hindu. Inggih para umat sedharma yang saya cintai, kita sebagai umat beragama yang telah diwarisi, yang telah dituntun dengan warisan yang tak ternilai harganya, yang adiluhung, yaitu agama Hindu. Berkaitan dengan itu, sudah sepatutnya lah kita bisa menjaga, kita bisa memelihara warisan itu. Dengan apa? Ya, dengan konsep dasar agama Hindu yang harus kita pegang teguh sebagai akar untuk kita melangkah dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep dasar agama Hindu ini ibarat sebuah akar. Kalau akar itu sudah kuat, menyebabkan agama Hindu juga akan kuat kita dalam memegang setiap jenjang kewajiban yang kita lakukan dalam kehidupan masyarakat, sehingga menjadi kokoh. Nah, dengan itu, sahabat pelita dharma, apa konsep itu? Pasti ada pertanyaan seperti itu. Ya, sudah tentu. Tri kerangka dasar agama Hindu, yaitu tatwa, susila, dan acara, filsafat, etika, dan ritual. Tri kerangka dasar agama Hindu ini sama sekali tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya ini. Ini saling berketerkaitan, saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tidak bisa dipisahkan. Maka dengan hal itu, kita sebagai umat beragama wajib menguasai, memahami, menjalankan tri kerangka dasar sebagai dasar kita untuk melangkah menjalankan swadharma di masyarakat. Dengan ini kokoh dasar konsep kita beragama, apapun cobaan dari luar, apapun cobaan dari luar dan aliran apapun bentuknya, akan tidak tergoyahkan. Kita akan tidak tergoyahkan. Ini yang dulu harus kita kuasai. Tampaknya simpel, tapi sukar untuk menjalankan. Baik, sahabat pelita dharma dan umat Hindu yang saya kasihi, pertama mari kita berbicara masalah tatwa. Karena dalam tatwa, ajaran agama Hindu itu mempunyai kebenaran hakiki. Dalam tatwa itu ada srada, karena dalam srada itu ada kepercayaan. Nah, dalam agama Hindu kita sudah tahu bahwa ada 5 kepercayaan yang harus kita jalankan, 5 dasar sebagai pondasi, yaitu panca srada. 1, percaya dengan Ide Sang Yang Widiwasa. 2, percaya dengan Sang Yang Atman. 3, dengan hukum karma. 4, samsara punabawa. Dan percaya dengan adanya moksa. Lalu pertanyaannya, dengan jalan apa kita lakukan ini agar bisa mempercayai, agar bisa pengetahuan itu kita jalankan? Ya sudah tentu dengan pemikiran. Karena pemikiran ini akan disebut dengan pramana. Nah, kita sudah tahu bahwa terdiri dari 3 yang disebut dengan tri pramana. Anumana pramana,
agama permana dan pertiaksa permana. Anu mana permana, bagaimana kita mendapatkan kepercayaan itu, dengan jalan apa? Dengan jalan melihat gejala yang ada, menarik kesimpulan itu. Kalau agama permana, kita dapat mencari cara, jalan untuk mendapatkan pengetahuan itu dengan jalan membaca kitab-kitab suci, dengan mempercayai penuntunan dari Sang Suci yang dapat dan pantas kita percayai. Itu yang kita harus garis bawahi. Dan pertiaksa permana, kita mendapatkan pengetahuan itu berdasarkan kita melihat langsung. Nah, dengan adanya hal itu, berarti kita sudah yakin dan jelas bahwa dalam tatwa itu memang ada kebenaran-kebenaran dan dasar hukum agama Hindu yang wajib kita jalankan. Itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua, ada etika utawi atau tata susila. Kedengarannya sangat gampang sekali dengan etika ini untuk menjalankan. Tapi kenyataan pada saat kehidupan di masyarakat ini, menjalankan etika dan atau tata susila ini sangat sukar sekali. Karena apa? Karena dalam kita menjalankan tata titi susila, tata susila utawi etika ini adalah ada hambatan yang harus kita langkahi sebelum kita menjalankan hal itu. Hambatan yang paling keras, hambatan yang paling besar, yang boleh kita katakan musuh itu adalah ya dalam diri kita sendiri. Seperti ada yang disebutkan dalam Niti Sastra, Maluhana Satria, Maluhana Begelongan Ring Hati. Artinya, musuh itu dekat ada di hati kita dan tidak jauh. Makanya itu perlu dikendalikan dan juga dijelaskan dalam kitab Itihasa Ramayana, musuh dirago mepare ring hati tongwannya tan madoh maring awak. Nah, itu artinya sama juga, musuh kita tidak lepas dari dalam diri sendiri. Makanya itu perlu dikendalikan. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya kita mengendalikan atau menyuci? Dengan apa? Dengan tiga jalan, yaitu trikaya parisuddha, menacika, kayika, dan wacika. Nah, itu yang perlu kita jalankan. Yang ketiga adalah yadnya, acara. Mengapa kita melakukan yadnya? Menurut susastra Hindu, kehidupan kini ada karena atas yadnya yang dilakukan oleh penciptanya. Maka dari itu, kita sebagai damuhnya, kita sebagai umatnya wajib melakukan yadnya itu. Nah, itulah ketiga konsep yang harus kita pahami. Selain tiga konsep itu, ada lagi konsep yang harus kita pahami. Ada satyam kebenaran, sewa pelayanan, ada termas, ada ahimsa tidak melakukan kekerasan, ada yang menjalankan cinta kasih. Nah, oleh karena itu, apapun itu konsep dasarnya adalah berada dalam pikiran. Seperti dijelaskan dalam kitab Sarana Saya, apa nih kang manah ngarani wetning indriya maperti suba asuba karni matangnya nih kang manah juga Tuhan petanya sekarang. Artinya pikiran itu harus dikendalikan. Karena segala sesuatu bisa terjadi, maka itu perlu dikendalikan. Nah, dalam hal ini, kita diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang utama menurut kitab suci, yang kita bisa berbuat baik dan berbuat buruk. Makanya kitalah yang mengolah itu. Seperti yang ditegaskan dalam kitab Sarasamusaya, bahwa risa kohen sarwebutan ikan jatmawan gumawi akan dikandang suba asuba karma. Kunang panetasakan dari kandang suba asuba karma, palani udah diwang.
karena kita sebagai makhluk utama yang bisa dan mengenal baik buruk, pada saat kita melebur yang buruk menjadi baik, itulah pahala yang paling tertinggi. Nah itu, nah dalam hal ini bagaimana kita harus belajar, belajar dan belajar mengisi diri. Kita hidup dalam kegelapan, makanya isi dengan video, dengan pengetahuan. Tapi kita harus juga waspada bahwa pengetahuan, ilmu pengetahuan itu bagaikan pedang bermata dua. Ada sisi negatif dan ada sisi positifnya. Seperti yang dijelaskan dalam Itihasa Ramayana, jatin mengguna mawar alehayu. Artinya ilmu pengetahuan itu ada dua sisi, sisi positif dan sisi negatifnya. Untuk itulah kita perlu apa? Untuk mengantisipasi itu ada wiweke, wiweke yang harus kita jalankan. Nah, dengan hal itu mari kita belajar, belajar dan belajar. Makanya ilmu pengetahuan itu memang melekat pada diri kita pada saat kita nanti mengungsi ke atas sana, itulah bekal kita. Seperti yang dijelaskan dalam Niti Sastra, Maruana Mitra Malui Hama Marugunam Maruhur. Nah, artinya sahabat sejati tidak ada yang melebihi dari ilmu pengetahuan. Itu yang kita kenal. Lalu dengan hal itu, sahabat yang budiman, dengan pengetahuan seperti itu, kita butuh bimbingan. Dari siapa bimbingan itu yang kita perlukan? Ya sudah tentu dari Ide Sang Yang Widiwasa sebagai pimpinan membimbing kita, biar kita punya wiweke, wiweke yang positif. Seperti dijelaskan dalam Bradaranyaka Upanishad, Asa Toma Sadgamayam, Om Sang Yang Widi, pimpinlah amba dari ketidakbenaran menjadi benar. Tama Soma Yodirgamayam, Om Sang Yang Widi, pimpinlah amba dari kegelapan menjadi terang. Mityalma Amritam Gamayam, Om Sang Yang Widi, pimpinlah hamba dari kematian menuju kehidupan yang abadi. Nah, dengan hal itu marilah kita sama-sama menguasai konsep dasar agama Hindu, agar kita tidak terpapar, agar kita tidak terpengaruhi oleh ajaran yang bisa menyesatkan kita. Nah, kesimpulannya, sahabat Pelita Dharma adalah kunci kita memahami konsep dasar ini sebagai akar kita menjalankan swadharma kita di masyarakat. Kemudian, semua tergantung di pikiran, itu yang menentukan. Makanya kita perlu wiweke. Nah, dengan apa? Dengan jalan dharma. Jalan dharma. Karena dharma itu akan bisa kita mengantar ke pintu surga. Dijelaskan dalam Sarana Samosaya, apa nikang dharma ngarani enhenuning marering swarga ike. Kadi gatin yang enhenuning perahu bandiaga liwatin tasik. Artinya dharma itu membuka kita ke pintu surga. Seperti perahu, sebuah hanya alat, hanya sarana yang bisa kita mengantarkan ke sana dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana seorang nelayan itu mengarungi hidup ini, kadang-kadang ada gelombang, kadang-kadang ada ketenangan, itulah kita. Nah, dengan hal itu, apa yang kita bisa petik dari konsep ini adalah ini pemikiran yang sebagai kendali dalam diri manusia. Ini demikianlah sahabat Pelita Dharma dan para umat sedharma dimanapun berada. Mudah-mudahan dalam Pelita Dharma ini apa yang saya sampaikan bisa benar-benar menjadi pelita atau penerangan dalam kegelapan, sehingga kita sebagai umat bisa terang benderang. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa berkenan. Apabila dalam penyampaian ini ada tutur kata saya yang salah dan tidak berkenan, itu sudah barang tentu berasal dari ketidaksempurnaan saya sebagai manusia, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan semua umat kita rahayu dan dirgayuse, dan semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di dunia dalam keadaan damai,
dan bahagia. Dirga wisa tu maharetam namaste jagat ditoye. Loka semesta sukino bawantu. Loka semesta sukino bawantu. Om Santi Santi Santi Om.

Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.

Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Lagu Bersukaria dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: untuk edisi 7 September 2026. Baik pendengar, kali ini kita akan dengarkan drama radio atau mini drama dengan judul Kejujuran Berbuah Persahabatan. Selamat mendengarkan.
1: Kejujuran Berbuah Persahabatan, karya Koni, Aziz, dan Fauzan.
2: Zara adalah seorang mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan S1 di sebuah universitas yang bertempat di Kota Malang. Hari ini adalah hari pertama dirinya masuk kuliah di bangku semester 2. Zara dengan kedua temannya, yaitu Taufan dan Andri, sedang duduk mengobrol santai di halaman budaya, sebuah tempat yang sejuk untuk mengerjakan tugas, mengadakan rapat, atau sekedar nongkrong untuk mengobrol dengan teman. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 10.40, Zara, Taufan, dan Andri bergegas masuk ke ruang kelas.
3: Selamat pagi.
4: Selamat pagi, Bu.
3: Perkenalkan, nama saya Tara Ulia, bisa dipanggil Bu Tara. Selama satu semester ke depan, saya akan mengajar kalian mata kuliah penerjemahan. Hari ini, saya akan menjelaskan lesson plan untuk satu semester ke depan. Lalu, saya akan membagi kelompok untuk mengerjakan tugas. Tugasnya menerjemahkan novel karya tokoh terkenal di Jepang. Kerjakan selama satu semester bersama kelompok kalian. Kemudian nanti dipresentasikan bersama di depan kelas. Nilainya saya ambil untuk ujian akhir semester.
5: Bu, izin tanya. Untuk kelompoknya terdiri dari berapa orang dan pembagiannya gimana ya, Bu?
3: Satu kelompok terdiri dari 4 orang ya. Pembagiannya bebas, kalian bisa tentukan sendiri.
6: Wah, senang banget kita bisa sekelompok nih. Tapi kita masih kurang satu orang lagi.
7: Aku boleh gabung. Aku lihat kalian masih bertiga.
8: Ya udah, gabung aja sini.
6: Kenalan dulu dong. Nama aku Zara, ini Taufan dan ini Andri. Kita bertiga udah temenan sejak semester 1. Kalau nama kamu siapa?
7: Aku Vino.
8: Halo. Ya udah, sekarang kita langsung aja mulai pembagian tugasnya deh.
5: Gas lah. Aku ngerjain bagian metode sama teknik penerjemahannya deh. Ada yang mau nerjemahin novelnya?
6: Aku bisa nerjemahin novelnya. Oh iya, kita dapet teks novel Dazui Osama nih. Kayaknya banyak banget. Gimana kalau kita nerjemahinnya 2 orang aja? Jadi butuh satu orang lagi. Tapi dilihat dari teksnya ya, kayaknya butuh pengetahuan luas dan waktu yang banyak buat nerjemahin novel ini. Ada yang mau?
7: Aku mau deh.
8: Wah, yakin? Teksnya agak susah loh ini loh.
7: Iya, gak apa-apa. Santai aja. Aku bisa kok.
8: Oke. Yowes, aku ngerjain bagian prosedur dan powerpointnya aja ya.
5: Oke deh, minggu depan kita kumpul lagi ya untuk kerjasama kelompok dan membahas isu-isu penting yang dibahas dalam novel ini.
6: Oke deh, jam 10 pagi di halaman budaya ya.
8: Oke.
2: Zara, Taufan, dan Andri sepakat untuk menjadikan Vino anggota kelompok terakhir mereka. Mereka berempat sepakat untuk bertemu minggu depan untuk mengerjakan tugas kelompok mereka. Namun, pada hari yang dijanjikan, ternyata Vino tak bisa hadir karena ada urusan penting yang lain.
5: Halo, Ra.
6: Halo, Andri.
5: Mana nih yang lain kok belum pada datang?
6: Vino katanya ada urgensi lain yang gak bisa ditinggal. Kalau Taufan ya kayak biasalah, paling telat.
8: Sorry, gengs. Aku telat. Lah, BTW Vino mana?
6: Vino gak bisa datang katanya, ada urgensi lain yang gak bisa ditinggal.
8: Lah, barusan dia main game Bensin Impact loh sama aku loh.
6: Main game? Tapi dia bilang sama aku hari ini gak bisa datang karena ada urgensi lain. Kamu salah lihat nickname-nya kali? Coba-coba cek lagi.
8: Nih ya, aku buka ya. Ada history chat-nya kok orang dia minta bantuan sama aku. Nih, nick-nya nih, Isekai Vino. Waduh. Itu orang masih online lagi, masih main di room yang tadi loh.
5: Nah, iya bener nih, ini nickname-nya. Aku juga temenan kemarin. Jangan-jangan dia bohong. Sebenarnya dia cuma malas kerjaan tugas dan malah main game.
8: Waduh, itu orang nggak datang kerja kelompok kok malah main game terus ya?
6: Mungkin akun gamenya lagi dipinjam sama temennya dan dia beneran ada urusan, makanya nggak bisa datang ke kerja kelompok kita ini.
8: Oh, nggak mungkin.
2: Setelah Taufan memergoki Vino yang sedang bermain game, Zara dan teman-temannya jadi memiliki prasangka buruk pada Vino. Namun, apakah itu yang sebenarnya dilakukan oleh Vino? Semenjak saat itu, Vino tidak bisa dihubungi. Satu bulan kemudian, Zara dan teman-temannya mencari Vino di kampus untuk menagih tugas kelompok miliknya. Namun ternyata Vino sudah beberapa hari tidak masuk kelas. Salah seorang temannya mengatakan kalau Vino merupakan panitia di acara Isshoni Kanashimimashou yang

0: akan diadakan besok. Zara berpikir kalau Vino merupakan panitia acara tersebut, maka dia akan berada di acara itu. Keesokan harinya, Zara dan teman-temannya memutuskan untuk datang ke acara Isonikana Cinema Show untuk menemui Vino.
1: Wah, rame banget acaranya.
2: Fokus-fokus. Tujuan kita kesini kan buat nyari Vino.
3: Sebentar. Itu kayaknya Vino deh.
2: Oh iya benar, itu Vino. Ayo deh, coba kita samperin dulu. Hai Vin, udah lama gak ketemu. Kamu kemana aja? Di chat gak bisa, dihubungin gak diangkat, kelas gak masuk, teman-teman di kampus juga gak ada yang tahu kamu kemana.
1: Di hari kamu bilang gak bisa datang kerja kelompok, kamu malah main game dan online seharian. Kita jadi mikir kamu bohong karena males dan milih main game. Tapi setelah hari itu, ternyata kamu udah gak pernah online game lagi dan malah gak bisa dihubungin. Kamu kemana sih sebenarnya?
3: Waduh, katanya ada urusan yang gak bisa ditinggal. Gak taunya malah jadi panitia kayak begini. Kayaknya banyak waktu luang nih. Iya, semoga aja gak lupa sama tugas penerjemahannya.
4: Sorry guys, ada alasan kenapa aku gak bisa datang di kerja kelompok kita kemarin dan malah main game. Sedangkan, dari kemarin, aku masih sibuk banget ngurusin kepanitiaan ini. Super hektik, bukan buat ngerjain tugas penerjemahan, aku juga belum sempat. Aku minta maaf banget, tapi boleh gak aku minta tolong ke kalian buat ngerjain bagianku di tugas kali ini?
2: Udah deh, bagianmu bakal aku ganti ngerjain. Tapi sebagai gantinya, tolong kamu buat PowerPoint-nya buat presentasi akhir nanti ya.
1: Terus tolonglah, kalau kita ngechat, bales atau telepon diangkat gitu.
4: Okay, santai saja. Nanti kirimin aku ya materinya. Habis itu bakal aku buat PowerPoint presentasinya. Thanks guys.
0: Setelah mengetahui kesibukan Vino, akhirnya Zara dan teman-temannya memutuskan untuk mengerjakan bagian Vino. Namun kebaikan mereka tidak digubris dengan baik oleh Vino. Sampai ujian akhir semester mata kuliah penerjemahan, Vino kembali tidak bisa dihubungi.
1: Aduh, mana sih Vino? Katanya mau ngerjain PowerPoint, tapi sampai waktunya presentasi malah nggak datang. Mana nggak bisa dihubungin lagi?
3: Yaelah, dipikirin amat. Uang PowerPoint-nya aja udah aku buat, biarin aja dia mah.
2: Ya, kita presentasi bertiga aja.
0: Beberapa menit sebelum presentasi, Vino tiba-tiba datang ke kampus dan berkata ingin mengikuti presentasi.
4: Maaf ya, baru muncul lagi. Ada banyak kendala, jadi aku gak sempet ngubungin kalian.
2: Iya, gak apa-apa kalau kamu gak bisa ngubungin kita. Tugas-tugasmu juga udah kita kerjain semua. Tapi kenapa kamu tiba-tiba muncul jadi presentasi?
4: Aku tahu kalau aku gak tahu diri banget. Tapi aku benar-benar harus lulus di mata kuliah ini. Aku ingin ikut presentasi hari ini, karena kalau tidak, aku gak bakal dapat nilai.
2: Kamu gak ngerjain apa-apa, tapi pengen dapat nilai. Hah?
3: Kamu ini kenapa dah? Kelakuanmu ngerugiin kita banget, tau gak? Kita jadi keteteran harus ngerjain bagian kamu, udah gitu nyariin kamu juga lagi.
1: Sebenarnya kendalamu apa sih sampai ngilang kayak gini? Apa alasanmu masih bisa kami toleransi? Coba jawab.
3: Yaudah deh, coba jelasin.
4: Aku butuh uang untuk bayar kuliah, jadi aku sibuk kerja dari kemarin-kemarin.
1: Bukan berarti kamu kerja, terus malah jadi beban buat kelompok.
2: Bener, itu namanya gak tanggung jawab.
3: Beneran deh, kita nyesel sekelompok sama kamu. Aku gak mau nerima alasan kamu lagi, soalnya situ alasan mulu sih. Kita yang ngerjain semua tugas. Pas was, malah tinggal datang presentasi doang. Nyusahin tau gak?
4: Tolong dengerin aku dulu, aku minta maaf karena kelalaianku. Kalian jadi kena imbasnya. Aku ngakui kalau aku emang gak berhak ikut presentasi, karena aku gak ngerjain apa-apa. Tapi, aku punya alasan dibalik ini semua.
1: Yowes, apa sih masalahmu? Apa? Emang apa?
4: Sebenarnya, aku tidak bisa datang ke kerja kelompok pertama kita karena ayah dan ibuku bertengkar di rumah. Aku memutuskan untuk tidak kemana-mana karena hatiku kacau dan moodku hancur. Aku bermain game sebagai pelarianku. Tapi, ternyata game tidak banyak membantu. Suasana rumah masih terus mempengaruhi suasana hatiku. Aku tidak nyaman berada di rumah. Akhirnya aku mencari kegiatan di luar rumah dan mengikuti sebuah kepanitiaan di kampus untuk menyibukkan diriku agar aku tidak teringat suasana di rumah. Sejujurnya, aku berniat menghubungi kalian setelah menemuiku di acara kemarin. Tapi sepulangnya aku dari acara itu, aku mendapat kabar dari ibuku kalau kedua orang tuaku memutuskan untuk bercerai. Karena keadaan ekonomi kami yang juga ikut menurun, aku diminta ibuku untuk bekerja agar bisa mencari nafkah dan membiayai kuliahku. Aku mohon maaf karena sudah merugikan kalian juga.
1: Waduh, berat sih. Harusnya dari awal ngomong dong. Kan jadi bisa memahamin gitu kita dari awal.
2: Bener. Kalau tahu ceritanya kayak gini, kita gak bakal semarah ini, Vin.
3: Harusnya bilang sih dari awal. Siapa tahu aja kita bisa bantu juga. Ya udah deh, sekarang gak usah dipikirin lagi. Kita presentasi dulu. Vin, kamu baca bagianku yang ini ya.
4: Kalian mau maafin aku. Aku beneran boleh ikut presentasinya, guys.
2: Beneran. Yang penting sekarang kami tahu alasan kamu menghilang kayak gini kenapa. Dan kamu juga udah minta maaf kan. Yang penting kamu bisa belajar dari kesalahan kamu ini dan gak ninggalin tanggung jawabmu lagi. Karena kamu masih punya orang-orang terdekat yang bisa kamu mintain tolong, Vin.
1: Bener tuh, ngilang juga gak akan nyelesain masalah, malah bikin kelompok kita jadi kebingungan kan?
3: Tapi kalau mau mabar, ya boleh aja sih, asalkan jangan jadi beban kayak kelompok penerjemahan sekarang.
4: Makasih banyak, aku bener-bener minta maaf.
2: Udah, gak apa-apa, yuk kita persiapan aja buat presentasi.
1: Gas.
3: Yowes lah.
2: Yuk.
4: Yuk.

Tahukah kamu kalau kue onde-onde itu sudah ada sejak zaman Majapahit? Namun ternyata kue ini bukan berasal dari Indonesia, tetapi berasal dari Tiongkok, dibuat pada masa dinasti Zhou. Awalnya kue ini dibuat untuk disajikan kepada para tukang kayu dan tukang batu yang tengah mengerjakan istana kekaisaran Tiongkok. Kue ini memiliki makna keselamatan dan kebersamaan. Onde-onde pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Laksamana Cheng Ho dari Kekaisaran Ming. Awalnya, onde-onde hanya berisi pasta gula merah saja dan rasanya manis. Seiring berjalannya waktu, onde-onde ini diubah agar rasanya lebih berlidah Indonesia, yaitu dengan penambahan kacang hijau sehingga rasanya lebih gurih.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Hanya sedikit yang mengetahui kalau pemerintah Hindia Belanda dahulu memiliki kapal yang bernama Bulungan Nederland. Dinamakan demikian karena kapal ini sering digunakan pejabat pemerintah Belanda untuk mengunjungi Kesultanan Bulungan kala itu. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Pada saat Perang Dunia Kedua, kapal ini dibombardir hingga tenggelam oleh pesawat tempur Jepang saat berlayar menuju Pulau Sumatera. Sampai saat ini, kapal Bulungan Nederland masih bersemayam di kedalaman perairan tak jauh dari Kota Padang.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, Batik!

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

Hanya sedikit yang mengetahui kalau pemerintah Hindia Belanda dahulu memiliki kapal yang bernama Bulungan Nederland. Dinamakan demikian karena kapal ini sering digunakan pejabat pemerintah Belanda untuk mengunjungi Kesultanan Bulungan kala itu. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Pada saat Perang Dunia Kedua, kapal ini dibombardir hingga tenggelam oleh pesawat tempur Jepang saat berlayar menuju Pulau Sumatera. Sampai saat ini, kapal Bulungan Nederland masih bersemayam di kedalaman perairan tak jauh dari Kota Padang.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Kapal Jung adalah kapal raksasa yang pernah dimiliki kerajaan di Nusantara. Kata Jung berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya perahu. Claudius Ptolemaeus, astronomer Yunani, menyebutnya Kolandia Ponta, artinya kapal dari Sumatera atau Jawa. Panjangnya mencapai 100 meter. Dinding kapal terbuat dari 4 lapis papan kayu jati, sehingga mampu menahan tembakan meriam kapal musuh. Di masa jayanya, Majapahit pernah memiliki tak kurang dari 400 kapal Jung, di mana setiap kapal mengangkut 800 prajurit. Selain itu, kapal Jung juga dapat difungsikan sebagai kapal dagang. Pelaut Portugis mengatakan, kapal Jung ukurannya 4 kali lebih besar dari Flor de Lamar, kapal terbesar yang dimiliki Portugis pada masa itu.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Kapal Jung adalah kapal raksasa yang pernah dimiliki kerajaan di Nusantara. Kata Jung berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya perahu. Claudius Ptolemaeus, astronomer Yunani, menyebutnya Kolandia Ponta, artinya kapal dari Sumatera atau Jawa. Panjangnya mencapai 100 meter. Dinding kapal terbuat dari 4 lapis papan kayu jati, sehingga mampu menahan tembakan meriam kapal musuh. Di masa jayanya, Majapahit pernah memiliki tak kurang dari 400 kapal Jung, di mana setiap kapal mengangkut 800 prajurit. Selain itu, kapal Jung juga dapat difungsikan sebagai kapal dagang. Pelaut Portugis mengatakan, kapal Jung ukurannya 4 kali lebih besar dari Flor de Lamar, kapal terbesar yang dimiliki Portugis pada masa itu.

ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Bali.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Yeay, seragam baru.
1: Kelas baru.
2: Teman baru.
3: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Pendengar Iman Operando berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dan esok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali ada Rimalino berada di udara untuk membawakan acara pada 8 September 2026, lalu frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Malinau.

3-1 atas PSM Makassar pada laga perdana BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Jawa Barat. PSM Makassar sempat mengejutkan tuan rumah dengan membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui gol Kodai Tanaka. Memasuki babak kedua, Persib langsung meningkatkan tekanan dan membalas kedudukan melalui gol Patricio Matikardi pada menit ke-47. Gol Balsa Sekulic pada menit ke-51 dan gol Uliam Baros pada menit ke-82. Hingga pertandingan berakhir, Persib mampu mempertahankan keunggulan 3-1 dan mengamankan 3 poin pada laga perdana Super League.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Pendengar Sport 3 di manapun Anda berada, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau PPRRI membuka program pemagangan nasional angkatan 2 atau batch 2 tahun 2026. Syarat pendaftaran adalah lulusan perguruan tinggi pada periode 3 September 2025 hingga 3 September 2026 dan belum pernah mengikuti program pemagangan angkatan sebelumnya. Kalau ada di antara anak, saudara, sepupu, atau mungkin Anda sendiri ingin mendaftar, catat baik-baik tanggalnya. Pendaftaran dibuka tanggal 3 hingga 8 September 2026, seleksi administrasi 9 hingga 10 September, dan tahap wawancara 11 hingga 12 September 2026. Untuk mendaftar, kunjungi website di maganghub.kemnaker.go.id atau maganghub.kemnaker.go.id, lalu pilih menu lowongan. Ikuti terus informasi pengumuman resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan mengenai program ini dan silakan daftar. Ayo daftar. Siapa tahu bisa menjadi kesempatan Anda untuk menambah pengalaman dan mengembangkan potensi Anda.
1: Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara Republik yang mengudara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun

mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama tim Pro 3 RRI, mendengarkan Pro 3 RRI bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Di segmen terakhir bersama tim Indonesia Menyapa Malam dalam musik dan informasi, kami hadirkan berbagai informasi dan juga alunan lagu sebagai teman malam Anda. Polri menetapkan 138 tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan hingga saat ini. Jumlah ini berasal dari 200 laporan polisi yang masih terus didalami dari berbagai wilayah. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, penanganan perkara mencakup unsur kesengajaan maupun kelalaian pelaku. Sebanyak 119 tersangka berkaitan dengan kesengajaan, 19 lainnya ditetapkan karena unsur kelalaian. Selain tersangka perseorangan, Polri juga menangani 8 korporasi yang diduga berkaitan dengan perkara karhutlah. Pendalaman dilakukan untuk memastikan kemungkinan adanya unsur pidana dalam keterlibatan perusahaan-perusahaan tersebut. Kapolri menegaskan penindakan bukan menjadi satu-satunya langkah untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Pencegahan diperkuat melalui edukasi bersama-sama dengan TNI, pemerintah daerah, serta instansi terkait di wilayah. Tim gabungan memberikan edukasi mengenai aturan pembukaan lahan, termasuk ketentuan penerapan kearifan lokal. Langkah ini penting karena musim kemarau panjang meningkatkan risiko kebakaran luas akibat pembakaran lahan. Terlebih, musim kemarau ini dikabarkan masih belum pada puncaknya. Informasi lainnya, pendengar, Imigrasi Indonesia merespon gangguan penerbangan internasional akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Warga negara asing yang terdampak mengalami pembatalan atau pengalihan penerbangan dapat diberikan izin tinggal keadaan terpaksa atau ITKT. Izin tinggal keadaan terpaksa ini juga digratiskan bagi warga negara asing yang mengalami overstay akibat keadaan kebencanaan ini. Disampaikan oleh Direktur Jenderal Imigrasi Herdasam Marantoko pada peninjauan layanan keimigrasian Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini, Senin 7 September 2026. Andasa mengatakan kesiapan imigrasi dalam memberikan layanan kepada penumpang yang terdampak bencana dan pentingnya memastikan legalitas keberadaan warga negara asing di Indonesia dan melakukan pendekatan humanis dalam kondisi darurat bencana alam. Masih informasi yang senada, pendengar, lembaga profesional bidang logistik supply chain Indonesia mencermati dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap kelancaran logistik nasional, utamanya aktivitas logistik yang jaringannya terhubung dengan Bandara Soekarno-Hatta, pintu utama pengiriman barang bernilai tinggi dan sensitif waktu. Disampaikan oleh CEO Supply Chain Indonesia, Setiaji, menurutnya tahun 2025 nilai ekspor non-migas melalui Bandara Soekarno-Hatta mencapai 9,90 miliar dolar Amerika Serikat, nilai impor sebesar 20,77 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga jika terjadi gangguan penerbangan selama beberapa jam saja, berpotensi menunda arus ekspor-impor sekitar 28 juta dolar Amerika Serikat, terdiri dari ekspor senilai 9,7 juta dolar Amerika Serikat dan impor setara dengan kurang lebih 18 juta dolar Amerika Serikat, termasuk dampak dari 160 ton barang impor. Jika gangguan berlangsung selama 48 jam, nilai indikatif barang yang berpotensi tertunda meningkat menjadi 168 juta dolar Amerika Serikat. Penghitungan ini hanya mencakup perdagangan internasional melalui Soekarno-Hatta atau Bandara Soekarno-Hatta, belum termasuk pengiriman domestik. Jadi kalau diprediksi dengan total pengiriman domestik akan bertambah banyak lagi angkanya. Kerugian aktual bergantung pada pembatalan penerbangan, pengalihan kargo, karakteristik komoditas, dan waktu pemulihan operasi. Koordinasi melibatkan pengelola bandara, maskapai, bea cukai, dan lain sebagainya sangat penting menjadi prioritas, meliputi pemantauan sebaran abu secara real time hingga percepatan penanganan dokumen untuk pengalihan kargo ataupun opsi-opsi lainnya. Masih dengan informasi yang senada, pendengar, masih soal kebencanaan, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan hampir 1.000 lebih jadwal penerbangan terdampak karena erupsi Gunung Anak Krakatau Banten yang hingga saat ini mengganggu jadwal penerbangan di sejumlah bandara di Indonesia. Disampaikan dalam konferensi pers pada hari ini, tercatat ada selama 3 hari terdiri dari 2.961 penerbangan yang terdampak 2.300-an itu domestik, 600-an penerbangan penerbangan internasional. Akibat terdampak ribuan jadwal penerbangan itu, AHY mengatakan kurang lebih 341 ribu penumpang terkena imbasnya. Dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau sempat menyebabkan 8 bandara udara ditutup, termasuk salah satunya Bandara Soekarno-Hatta, dan baru satu yang dibuka kembali yaitu Bandar Udara Atung Bungsu di Pagarlang, Sumatera Selatan. AHY juga mengatakan Bandara Budi Karno juga ditutup, termasuk juga Bandar Udara di Pondok Cabe, dan juga masyarakat yang terdampak abu vulkanik sampai dengan mengganggu aktivitas masyarakat utamanya yang berada di dekat Gunung Anak Krakatau. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Sementara itu, abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat warga di sejumlah wilayah Lampung ramai-ramai membeli atau memburu masker. Berikut laporan Bayu Satria.
1: Warga di sejumlah wilayah Lampung beramai-ramai membeli masker menyusul hujan abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Tingginya permintaan bahkan membuat warga kesulitan mendapatkan masker di sejumlah apotek. Sejumlah warga mendatangi minimarket dan apotek untuk membeli masker sebagai perlindungan saat beraktivitas di luar rumah. Abu vulkanik yang terbawa angin mulai dirasakan mengganggu aktivitas, terutama bagi warga yang berkendara. Salah seorang warga Sukarame, Nur Laili, mengatakan dirinya membeli masker setelah merasakan abu vulkanik semakin tebal. Kondisi tersebut juga membuat matanya terasa perih saat berkendara. Ia mengaku sempat kesulitan mendapatkan masker karena stok di beberapa apotek kosong. Ia bahkan harus berkeliling dan mendatangi sejumlah apotek untuk mendapatkan masker.
2: Untuk dampak dari erupsi Gunung Krakatau ini sudah cukup terasa ya. Debu itu sudah bertebaran di teras sama di kaca-kaca jendela. Terus kalau misalkan kita bawa motor itu sudah nempel di baju, terus bikin mata perih. Nah, tadi itu juga waktu cari masker di beberapa apotek sudah ada yang kosong. Cuma tadi itu kebetulan

0: lagi. Dari semalam nampaknya semakin parah lagi hujan abu ini. Jadi dari semalam masyarakat sudah mulai banyak membeli masker, karena kan sudah dihimbau juga ya oleh pemerintah Lampung untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar. Ya, dampak dari hujan abu ini semakin parah, akhirnya stok masker kami menipis. Kami juga masih menunggu pengiriman sih ini. Semoga aja pengiriman nggak terhambat ya karena ada hujan abu ini, supaya stok maskernya jadi aman gitu.
1: Kondisi hujan abu vulkanik membuat warga meningkatkan kewaspadaan dan membatasi aktivitas di luar rumah. Penggunaan masker menjadi salah satu upaya yang dilakukan warga untuk mengurangi paparan abu vulkanik, terutama saat berkendara maupun beraktivitas di ruang terbuka. Dari Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, pendengar, aktivitas pelayaran dan penyeberangan Merak Bakauheni masih dapat beroperasi dengan baik di tengah erupsi Gunung Anak Krakatau. Kondisi ini didukung permukaan air laut dan gelombang yang masih dalam batas normal. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, yang mengatakan kondisi laut dalam 2-3 hari terakhir relatif aman. Pemerintah juga tidak menemukan indikasi peningkatan permukaan air laut secara ekstrim. Dalam kesempatan konferensi pers di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini, atau tepatnya beberapa jam yang lalu. Berikut laporan konferensi pers selengkapnya, Menko Agus Harimurti Yudhoyono bersama dengan Menteri Perhubungan terkait dengan dampak erupsi Anak Krakatau terhadap penerbangan.
3: Baik, terima kasih teman-teman media yang saya hormati dan banggakan. Saya datang ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta tadi menyelenggarakan rapat bersama Menteri Perhubungan Bapak Dudi Purwagandi bersama dengan teman-teman pimpinan di lingkungan InJourney, Ibu Maya, dan semua yang terkait dengan urusan kebandar udaraan. Tentu dalam 72 jam terakhir ini kita semua mengikuti dari media maupun media sosial apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi. Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia. Terkait dengan erupsi dan juga abu vulkanis yang telah mengakibatkan ditutupnya sejumlah bandara. Awalnya ada 8 bandar udara termasuk Soekarno-Hatta ini, tapi satu sudah dibuka kembali, yaitu di Pagar Alam. Artinya yang hari ini masih ditutup sementara, yaitu Soekarno-Hatta dan Halim untuk Jakarta. Lalu di Sumatera, saya ulangi, di Lampung itu ada Radin Inten, kemudian Bandara Taufik Kemas, lalu di wilayah lainnya.

bagi para penumpang yang terlebih dahulu sudah membeli tiket. Dicatat per hari ini selama 3 hari terakhir ada 2.961 penerbangan yang terdampak. Di antaranya adalah 2.339 penerbangan domestik dan 622 penerbangan internasional. Dan ada kurang lebih 341.000 penumpang yang terdampak, apakah stranded di bandara-bandara maupun akhirnya harus membatalkan penerbangannya. Dan ini semua sejak hari pertama sudah dikawal langsung oleh Bapak Menteri Perhubungan dan jajarannya, termasuk juga para operator penerbangan, para maskapai, airlines, dan para operator bandara. Yang pertama, kita tahu bahwa penutupan sementara

0: atau pengalihan penerbangan ini harus memiliki dasar. Yang pertama adalah Airnav ini menyusun notam, notice to airmen, yang menunjukkan jika ada hal-hal yang tidak memperkenankan atau melabrak dari SOP yang sudah kita jalankan selama ini terkait dengan keselamatan penerbangan maupun penumpang, maka notam tersebut akan menjelaskan. Ditambah dengan ada yang disebut sebagai paper test yang dilakukan oleh Airnav bersama BMKG. Ini juga untuk mengetahui seberapa kadar abu vulkanik tadi dari waktu ke waktu. Dan tadi Pak Menhub menjelaskan kepada kami bahwa sebenarnya untuk kawasan Asia Pasifik kita mengacu pada VAAC atau Volcanic Ash Advisory. Ini berlokasi di Darwin. Ini adalah lembaga yang secara internasional bertanggung jawab untuk memberikan update atau status terhadap status abu vulkanis yang terjadi di kawasan, terutama termasuk di Indonesia. Nah, berdasarkan hasil dari VAAC tersebut, maka dari erupsi Gunung Anak Krakatau pada ketinggian 50 ribu feet sebetulnya sudah semakin menjauh menuju ke Samudra Hindia. Sedangkan abu vulkanis yang berada di 15 ribu feet ya dari permukaan itu masih sedikit menyentuh wilayah Lampung dan juga Banten termasuk mungkin Jabodetabek. Tapi ini terus bergeser dengan kecepatan 10 knot menuju ke barat daya, artinya ke wilayah Samudra Hindia juga. Nah, ini yang mohon dimaklumi, dipahami, artinya kita juga mengacu ke referensi itu, sehingga tadi Pak Menhub menjelaskan, ketika tadi juga Bapak Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas secara VKON, melibatkan berbagai KL yang teknis terlibat secara langsung, termasuk BMKG, BNPB, dan yang untuk memantau gejala vulkanis ini adalah yang disebut sebagai Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologis, BVMBG, yang berada di bawah otoritas atau kewenangan Kementerian ESDM. Ya, semua memberikan masukan tentunya kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden tentunya memberikan direktif-direktif yang memastikan agar sekali lagi keselamatan nomor satu. Terkait dengan keselamatan tadi, walaupun mungkin paper testnya sudah semakin negatif, kecuali Radin Intan masih harus kita kawal, maka kita mengacu pada VAC tadi. Dan itulah mengapa sampai dengan saat ini Bandara Soekarno-Hatta dan sejumlah bandara lainnya masih diperpanjang sedikit untuk penutupan atau pengalihannya. Nanti mungkin di tengah malam akan dilakukan lagi pengecekan supaya bisa dijelaskan kepada publik. Dengan demikian, untuk sementara, 5 bandara yang disiapkan sejak awal sebagai destinasi ataupun terminal atau bandara pengalihan tadi, yang diantaranya adalah Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, kemudian Ahmad Yani di Semarang, kemudian Adi Sumarmo di Surakarta, dan IIA di Yogyakarta, Kulon Progo, dan terakhir Juanda di Surabaya. Kelima ini operasional 24 jam per hari ini, ditambah ada 5 bandara lainnya. Seingat saya itu di Palembang, Pekanbaru, termasuk Pontianak, ya, Balikpapan, dan Palembang. Jadi itu membuktikan bahwa kami semua berupaya agar ketika terjadi situasi yang tidak kita hendaki, tetapi konektivitas masih harus terus dicarikan solusinya dengan pengalihan. Nah, terkait dengan pengalihan, terima kasih Pak Menhub dan teman-teman lainnya berupaya agar pertama, yang refund itu 100% harus dikembalikan, baik secara online maupun datang langsung ke bandara. Ini juga sudah disampaikan kepada OTA, Online Travel Agents, untuk juga memastikan mengikuti kebijakan ini. Kemudian yang kedua, disiapkan sarana transportasi darat menggunakan bis, jadi Damri termasuk juga kereta, berarti KAI, di kota-kota tadi yang bisa digratiskan juga tentunya bagi masyarakat yang harus akhirnya mendarat di bandara-bandara tadi menuju ke Jakarta atau sebaliknya. Ini semua ingin kami tegaskan sekali lagi adalah upaya bersama semua pihak agar masyarakat yang terdampak langsung ya tidak terlalu berat, dan informasi atau progres dan update yang bisa disampaikan dari waktu-waktu mohon agar diikuti oleh masyarakat luas, dan tentunya Kementerian Perhubungan ada di depan untuk bisa mengintegrasikan ini semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berupaya terbaik ya. Tentu tidak mudah dalam situasi yang penuh ketidakpastian karena ini alam, tapi juga kita punya metodologi, punya alat, punya teknologi untuk bisa memitigasi, dan mudah-mudahan dengan dukungan segenap masyarakat termasuk teman-teman media membantu menjelaskan secara utuh, lengkap, sehingga tidak mengakibatkan adanya kepanikan yang luar biasa, tapi juga membuat semua tetap waspada, teredukasi. Saya rasa ini adalah tugas kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, nanti bisa dibantu dijelaskan. Tadi dalam brief di dalam, Notam juga akan terus diupdate ya, karena sekali lagi kita ingin lebih, bukan konservatif, tapi lebih memastikan keselamatan. Jadi kalau nanti dihadapkan dengan hasil VAAC dari Darwin masih sedikit lagi perlu waktu, maka itu akan menyesuaikan. Tambahan sedikit, tadi kami juga berdiskusi dengan Pak Menteri Perhubungan terkait pelayaran atau penyeberangan dari Merak Bakahuni. Secara umum ini masih bisa beroperasi dengan baik karena dari 2-3 hari terakhir ini tidak diindikasikan terjadi peningkatan permukaan air laut yang sangat ekstrim, sea level rise, dan juga gelombang yang masih relatif dalam ukuran yang moderat. Jadi tidak ada atau tidak ditemukan potensi tsunami. Bisa dikatakan angkanya di bawah 50%, sehingga pelayaran masih bisa dilakukan, penyeberangan masih bisa dilakukan, tapi tentu ini semua dalam pengawasan yang ketat, karena sekali lagi kita tidak ingin menomorduakan faktor keselamatan. Dan himbauan dari pemerintah tentunya bagi kita semua untuk tetap menjaga kesehatan, karena abu vulkanik bukan hanya berdampak pada sektor penerbangan, karena mengandung material silika yang ada dampak pada mesin, termasuk juga operasional landasan pacu, tapi juga bagi kesehatan masyarakat, terutama bagi lansia, balita, dan masyarakat yang memiliki riwayat permasalahan pernapasan. Saya rasa itu semua yang mungkin Pak Menteri bisa ditambahkan.
1: Untuk update properti sendiri seperti apa Pak Menteri?
2: Ya, sorry. Ya, memang kami sudah melakukan paper test di seluruh bandara. Ada beberapa bandara yang sudah negatif secara paper test, tapi sekali lagi, sebagaimana disampaikan oleh Pak Menko, bahwa kami merujuk kepada Volcanic Advisory Centers yang di Darwin, di mana beberapa wilayah di Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Selatan, itu masih terdampak. Jadi kami bersikap konservatif karena khususnya berkaitan dengan keselamatan. Kami ingin menunggu lagi hasil terakhir kurang lebih sekitar pukul 19.30 akan keluar lagi advisory dari Darwin. Di situ kita harapkan bahwa dengan kecepatan 10 knot ke arah barat daya, maka harapan kita debu vulkanik itu akan bergeser ke arah Samudra India. Kenapa kami bersikap konservatif? Karena sebagaimana kita tahu, arah angin sangat dinamis. Ya, kita ingin memastikan betul bahwa debu vulkan ini menjauh dari lokasi bandara yang ada di sekitar Gunung Anak Krakatau. Jadi kita semua.
3: Pak, perihal tadi ada banyak penumpang yang belum dapat kepastian kapan uang dikembalikan oleh pihak maskapai.
2: Iya. Berkaitan refund, kita harus bisa memahami juga bahwa begitu banyak, bagaimana tadi disampaikan bahwa ada 300 ribu sekian lebih yang terdampak, dan proses refund biasanya memang ada yang tidak bisa selesai sekaligus dalam satu hari. Namun demikian, dengan data yang diberikan oleh penumpang kepada airlines, itu dipastikan bahwa kami juga akan mengontrol bahwa penumpang mendapatkan haknya pengembalian. 100%. Jadi bahwa penyelesaiannya memang tidak selamanya bisa hari pada hari yang sama. Kita memiliki jangka waktu untuk penyelesaiannya, namun kami pastikan bahwa semua penumpang yang melakukan proses refund akan mendapatkan haknya 100%. Kami juga berkoordinasi dengan OTA, karena memang ada beberapa kebijakan OTA yang mungkin harus disinkronkan dengan airlines. Jadi kami sudah menyampaikan juga melalui otoritas bandara untuk berkoordinasi dengan para OTA bahwa kebijakan refund 100% harus diikuti juga oleh mereka. Ini ya, kemudian juga ada beberapa case di mana penumpang menyampaikan misalnya rekeningnya berbeda. Kemudian juga misalnya booking itu berbeda namanya. Nah, ini kita antisipasi, kita sampaikan kepada masyarakat. Namun walaupun demikian, itu tidak menghilangkan hak-hak mereka. Kita akan merujuk pada boarding tiketnya mereka, identitasnya mereka ya. Kemudian juga rekening yang disampaikan juga harus sama dengan rekening yang nama yang tercantum di dalam boarding pass mereka atau tiket mereka. Jadi mohon bersabar, dipastikan bahwa penumpang tetap berhak mendapatkan 100% refund sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan saat ini.
4: Maskapai diberikan tenggat waktu nggak Pak terkait dengan refund?
2: Refund sementara sesuai dengan SOP-nya mereka berapa lama Pak Putu dari lain? Saya mungkin tidak ingat satu persatu. Mungkin ada beberapa proses refund yang memakan waktu, namun kami pastikan bahwa mereka tetap akan mendapatkan haknya.
3: Ya, hasil kan negatif ya Pak. Apakah mungkin pada pukul 18.00 di makam ini akan kembali dibuka?
2: Kita rencananya akan memperpanjang sampai 24.00. Itu untuk juga memberikan waktu ya kepada pihak bandara untuk membersihkan runway, kemudian juga taxiway dan apron, dan juga memberikan kesempatan kepada para operator airline untuk menyiapkan pesawatnya ya, karena harus membersihkan dari debu-debu yang ada. Jadi kita ingin memastikan semua berjalan dengan baik, dan paling penting bahwa kegiatan ini untuk keselamatan. Jadi kita tidak boleh tergesa-gesa. Tadi saya sampaikan ke Pak Menko bahwa ini bukan soal prestasi, tapi ini adalah soal keselamatan. Jadi kita tidak ingin di drive karena masalah ingin cepat-cepat, tapi kemudian mengenyampingkan aspek keselamatan.
5: Erupsi gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang terbawa angin dan berdampak pada kesehatan, aktivitas sehari-hari, serta lingkungan sekitar. Tetap waspada, ikuti informasi resmi dan terapkan langkah pencegahan. Perlu diketahui, dampak abu vulkanik berupa gangguan pernafasan, iritasi mata, hidung, tenggorokan, hingga sesak nafas. Jarak pandang berkurang, transportasi juga dapat terganggu. Abu yang menumpuk dapat merusak atap atau peralatan rumah, menghambat fotosintesis dan menurunkan hasil panen bagi tanaman. Abu juga dapat mencemari sumur dan sumber air bersih. Untuk itu, lindungi diri Anda, gunakan masker untuk penyaring partikel abu vulkanik. Gunakan kacamata sebagai pelindung untuk melindungi mata. Tetap berada dalam ruangan saat abu tebal menyebar. Bersihkan mata dan hidung dengan air bersih jika terkena abu. Cuci tangan dan wajah setelah beraktivitas di luar ruangan. Gunakan masker N95 untuk menyaring partikel kecil termasuk abu vulkanik, atau masker medis dapat digunakan sebagai perlindungan tambahan. Ikuti informasi resmi dari PVMBG, BNPB, BMKG, BPBD, dan PMI. Serta jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 8 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk dari perairan barat Aceh hingga pesisir barat Aceh, di Laut Flores, Laut Arafuru, Laut Banda, dan dari Papua Tengah hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan dari Samudra Pasifik utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang berada di wilayah Aceh dan Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, dan Surabaya. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Nabire, kemudian potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Jayapura. Serta terdapat potensi udara kabur di Merauke. Sahabat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: RT ni. Lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
1: Eh, yang bener, Jo. Video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
0: Enggak, Tin. Tuh lihat tanggalnya. Baru kemarin sore.
1: Wah, parah banget ya. Ini sengaja apa gimana ya, Jo?
0: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan, Tin.
1: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
0: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
1: Benar juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas kan?
0: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
1: Iya benar, maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
0: Iya, Tin, setuju banget.
1: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2: Kebakaran hutan bukan sekedar asap. Api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan kegiatan belajar mengajar dengan normal di tengah paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang melanda sebagian wilayah Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
1: Pakuan ini segera berakhir dan tidak berdampak kepada masyarakat di Kota Bekasi, ya. Tapi mungkin ada debu-debu sedikit-sedikit, ya. Kadang-kadang itu juga lihat pas di motor, kok ini debu-debunya ini. Nah, itu ya, seperti itu. Jadi kalian buat keluar jaga-jaga aja, jaga kesehatan masing-masing, supaya kalian tetap sehat dan tetap bisa belajar seperti biasa.
2: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan kegiatan belajar mengajar atau KBM dengan normal di tengah paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang sempat melanda sebagian wilayah Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan KBM dengan normal yaitu SD Negeri Kayuringin Jaya 19 Kota Bekasi. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayuringin Jaya 19 Kota Bekasi, Saeba menjelaskan, para siswa tetap belajar seperti hari biasa, hanya saja pihak sekolah mewajibkan siswa menggunakan masker baik saat beraktivitas di dalam kelas maupun luar kelas. Ia juga menjelaskan sampai saat ini belum ada rencana pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi siswa. Mengingat wilayah Kelurahan Kayuringin selaku tempat sekolah berdiri masuk dalam kategori zona hijau atau aman.
1: Mungkin kalau hari ini masih berjalan dengan lancar, ya. Mungkin anak-anak dihimbau untuk memakai masker hari ini dan bisa di luar juga sama. Karena ya untuk mengantisipasi dengan adanya vulkanik ini. Tapi alhamdulillah sih di Kayuringin, di wilayah Kayuringin masih aman.
2: Sementara siswa kelas 6 SD Negeri Kayuringin Jaya 19, Amira Kianza Dinanta menjelaskan pihaknya mengaku tetap senang bisa berangkat ke sekolah dan menjalani aktivitas belajar. Pasalnya di sekolah ia bisa bertemu dengan teman-teman sekelas. Untuk tadi suasana teman-teman sendiri gimana?
3: Masih seperti biasa, masih ceria, tapi berbedanya pakai masker.
2: Sedangkan siswa lainnya, Syahmi Ahmad Sofian menjelaskan lebih memilih pembelajaran normal secara tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pasalnya dengan belajar langsung ia bisa bertemu dengan teman sekelasnya.
4: Sekolah aja biar bisa ketemu banyak teman, gitu. Terus bisa bermain di dalam kelas atau di luar.
2: Sekedar informasi bahwa sejumlah wilayah di Kota Bekasi terpapar abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, hanya saja berdasarkan keterangan resmi pemerintah Kota Bekasi, kondisi tersebut masih berstatus aman. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 19 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca atau OMC kembali dilaksanakan di Kalimantan Selatan. Sebanyak 1 ton garam yang disemai diharapkan mampu menurunkan hujan sekaligus menambah debit air untuk mendukung penanganan karhutla. Laporan selengkapnya oleh Diki Munadi.
1: Ini bahwa potensi OMC itu bisa dilaksanakan kemarin, hari ini, dan
2: upaya menekan ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta mengatasi kekeringan di Kalimantan Selatan terus diperkuat. Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Samsudinor bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kembali melaksanakan operasi modifikasi cuaca atau OMC yang digelar sejak Sabtu 5 September 2026. Komandan Lanut Samsudinor, Kolonel Penerbang Hilman LP Ambarita mengatakan, hasil pemantauan satelit menunjukkan masih terdapat sekitar 600 titik hotspot di wilayah Kalimantan Selatan, sehingga perlunya pelaksanaan OMC untuk membantu meningkatkan curah hujan di wilayah yang membutuhkan pembasahan untuk penanganan karhutla.
1: Jadi bahwa potensi OMC itu bisa dilaksanakan kemarin, hari ini, dan kurang lebih tanggal 7-8 ini, di mana hari kemarin dilaksanakan OMC sekitar jam 16 WITA sampai dengan jam 18 WITA di daerah Hulu Sungai Tengah, Balangan, dan Tabalong. Dan hasil laporan dari masyarakat yang beredar, terjadi hujan mulai sore sampai malam, kurang lebih durasi.
2: Sementara itu, sebanyak 1 ton garam telah disemai pesawat BNPB berangkat dari Lanut Samsudinor untuk ditaburkan ke awan hujan yang telah diidentifikasi oleh BMKG. Tenaga ahli Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Herman Hidayat mengungkapkan, modifikasi cuaca akan dilakukan selama beberapa hari ke depan hingga tanggal 9 September 2026.
3: Tidak akan saya. Alhamdulillah, pada hari ini itu atas evaluasi penilaian dan koordinasi antara rekan-rekan dari BMKG di pusat, Gubernur Bidungan Wilayah, yang dari Tensimat sendiri, itu sudah mengevaluasi kondisi awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan. Dan tadi kita sama-sama melihat, sudah diberangkat, dan memungkinkan untuk bisa dilaksanakan OMC.
2: Untuk diketahui, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada Juli 2026 lalu di langit Kalimantan Selatan setelah sekitar 1 bulan tidak ada potensi awan hujan hingga bisa kembali dilakukan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan tentunya pada dini hari ini saya tidak sendiri ya, ada beberapa rekan yang bertugas. Ada Bung Sabil, Bung Randi, dan juga ada Muti yang bertugas di tim dini hari yang akan menemani Anda hingga pagi nantinya. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, karena akan kami putarkan dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya, dan juga akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya. Dan tentunya pada dini hari ini kami tidak terlewatkan ya untuk membawakan Kopi Pro 3 atau Komentar dan Opini Pro 3, di mana Kopi Pro 3 edisi kali ini mengangkat tema erupsi Anak Krakatau, seberapa siap wilayah Sumatera dan Jawa menghadapi

Ya, mendengar. Kondisi Gunung Anak Krakatau saat ini berada pada level 3 atau siaga dengan aktivitas erupsi terus-menerus yang sudah berakhir dan berubah menjadi letusan strombolian. Apa sih letusan strombolian itu? Letusan strombolian ini merupakan jenis letusan gunung berapi yang ditandai dengan ledakan-ledakan kecil ya yang sedang terjadi secara berkala. Lalu dengan kondisi seperti ini, bagaimana sih kesiapan wilayah Sumatera dan Jawa menghadapi dampaknya? Kita perluas cakupannya ya, lebih ke wilayah seluruh Indonesia aja deh. Bagaimana kesiapannya wilayah Indonesia ini untuk menghadapi kebencanaan, terutama dalam menghadapi letusan gunung? Ya, kalau kita lihat kondisi di lapangan ya, memang sistem pemantauan gunung api ini di Indonesia sudah tersedia. Ada PVMBG yang memantau aktivitas vulkanik dan juga BMKG yang tentunya memantau pergerakan abu serta kondisi atmosfer. Dan informasi tersebut nantinya bisa segera disampaikan ketika ada perubahan kondisi kepada masyarakat. Bukan hanya itu saja, ada juga peringatan dan juga pembatasan aktivitas, di mana ketika aktivitas gunung ini meningkat, pemerintah juga dapat menentukan radius bahayanya sehingga masyarakat bisa diimbau untuk tidak mendekati kawasan berbahaya. Artinya, ini pemerintah tidak menunggu sampai terjadi korban baru bertindak begitu ya. Tapi di lain sisi juga, Indonesia ini tidak benar-benar bisa disebut negara yang sepenuhnya siap untuk menghadapi tantangan gunung meletus ya, atau erupsi dari suatu gunung di Indonesia. Karena masyarakat yang tinggalnya cukup jauh dari letusan gunung ini mungkin merasa tidak di kawasan bencana ya, sehingga apakah masyarakat yang di luar jangkauan letusan gunung itu memiliki kesiapan yang sama? Nah, itu menjadi pertanyaan juga. Selain itu, meskipun kesiapan pemerintah ini sudah siap seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bukan berarti otomatis masyarakatnya siap menghadapinya ya. Memang pemerintah mungkin punya prosedur, tapi apakah masyarakatnya tahu apa yang harus dilakukan ini? Ini masih menjadi pertanyaan juga. Harus menggunakan masker seperti apa? Bagaimana cara melindungi mata, pernafasan? Terus bagaimana cara membersihkan abunya? Dan masih banyak hal-hal kecil lainnya yang mungkin bagi masyarakat masih belum tahu seperti itu. Dan banyak masyarakat juga masih mudah panik dan terpengaruh ya informasi-informasi yang salah seperti itu, atau hoax gitu ya. Saat bencana terjadi, banyak informasi di media sosial ini bergerak begitu cepat. Dan masalahnya, ini tidak semuanya benar ya. Bisa muncul video lama yang diklaim sebagai kondisi terbaru, informasi mengenai tsunami tanpa sumber resmi, dan klaim mengenai status gunungnya, dan masih banyak hal-hal lainnya yang mungkin informasinya itu salah. Nah, bagaimana nih menurut Anda nih kesiapan masyarakat Indonesia dalam menghadapi erupsi dari suatu gunung, khususnya di erupsi Gunung Anak Krakatau ini ya pendengar ya. Silakan nanti Anda bisa sampaikan di line telepon kami terkait tema ini di 0213523172, 0213844545, 0213862375, atau bisa melalui WhatsApp kami di 0813993999888. Tapi sebelum itu pendengar, akan saya putarkan satu lagu dari Sheila on 7, Bunga di Tepi Jalan.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps info BMKG atau WRS BMKG.

pada tahun 1965 diselenggarakan konferensi UNESCO di Teheran, Iran. Kemudian pada tahun 1966, UNESCO memimpin dan mendeklarasikan tanggal 8 September ditetapkan sebagai International Literacy Day dengan tujuan mengingatkan komunitas global tentang pentingnya literasi bagi individu, komunitas, dan masyarakat, serta sebagai upaya menuju masyarakat yang lebih melek huruf demi menciptakan kesejahteraan dunia. Tanggal 8 September memperingati Hari Pamong Praja. Hari ini merupakan peringatan hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja atau HUT Satpol PP. Satuan ini

0: Diri sejak 1950 dan sejatinya sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Namun setelah masa kemerdekaan Republik Indonesia, baru diterbitkanlah dasar hukum yang mendukung keberadaan Polisi Pamong Praja melalui peraturan pemerintah pada tahun 1948.
1: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Aktivitas Gunung Anak Krakatau masih berada pada level 3 atau siaga setelah erupsi menerus berlangsung sekitar 25 jam hingga Minggu dini hari. PVMBG menyebutkan potensi letusan susulan masih tinggi, sementara sebaran abu telah mencapai sekitar 14,6 km dan mengganggu sejumlah penerbangan. Kemudian di aktivitas pelayaran, KSOP kelas 1 Banten memperketat kewaspadaan dan meminta kapal menjaga jarak minimal 3 km dari kawah aktif. Kemudian seberapa siapkah wilayah Jawa dan Sumatera menghadapi perubahan aktivitas Anak Krakatau? Kami akan berbincang bersama dengan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Siti Sumila Rita Susilawati.
0: Wawancara Pro 3.
1: Setelah erupsi menerus 25 jam berakhir, Bu, kondisi Anak Krakatau saat ini bagaimana ini, Bu?
2: Iya, yang kami pantau Gunung Anak Krakatau ini setelah erupsi tadi yang disampaikan Mas 25 jam, itu sudah kembali ke erupsi normalnya biasanya yang titik Strombolian. Kami mencatat ada 3 erupsi ya di kemarin, tanggal 6. Tanggal 6 itu ada 3 erupsi di pagi jam 4, kemudian di jam 7 pagi, dan tadi malam di jam 22. Jadi erupsi menerusnya sudah selesai dan dia kembali ke erupsi yang biasa terjadi nih, yang intermittent, tipenya Strombolian. Seperti itu, Mas.
1: Erupsi Strombolian itu seperti apa ini, Bu?
2: Ya, jadi dia ini erupsi yang sifatnya itu tidak menerus, kemudian dia mengeluarkan material berupa batu pijar seperti itu ya. Sifatnya itu kalau mudahnya mungkin bisa kita analogikan, kalau menerus dia seperti tadi fontain yang menerus yang di tengah Pasir Gambar. Kalau Strombolian itu dia erupsinya seperti meledak gitu ya. Kemudian ada lontaran material-material seperti itu. Dan dia tidak menerus, mungkin hanya sekitar 30 detik begitu, kemudian berhenti begitu. Dan tinggi seperti itu, Mas, kolom abunya. Kalau yang fontain kan dia tidak tinggi karena dia lebih mengalir.
1: Yang fontain itu terus menerus seperti air mancur, makanya fontain itu, Bu, ya.
2: Betul.
1: Keluar pijaran terus ya. Dan Strombolian itu intermittent, hanya sesekali tetapi secara rutin. Artinya, Bu, apakah masih terjadi potensi letusan susulan yang masih cukup tinggi, Bu, saat ini?
2: Iya, kalau kita lihat memang Gunung Anak Krakatau ini kan gunung api aktif. Nah, data pemantauan kami terutama seismik itu masih mencatat ada gempa-gempa dalam, gempa-gempa vulkanik yang menunjukkan memang masih ada aktivitas magma. Artinya dia belum selesai. Aktivitas magma itu kan bisa terekam melalui alat seismik yang kami miliki ya. Begitu misalnya magma itu aktivitasnya meningkat dari biasanya, itu terpantau di seismik. Dan saat ini di Anak Krakatau gempa-gempanya ini masih terpantau, sehingga kami tidak menurunkan status, dan memang kemungkinan masih bisa ada erupsi-erupsi susulan begitu ya. Apakah dia tetap Strombolian kemudian nanti disambung lagi dengan yang apa namanya yang menerus, itu kita tidak mengetahui dengan pasti. Yang bisa kita ketahui bahwa aktivitas magmanya itu masih ada dan gunung ini masih aktif, kapanpun bisa erupsi seperti itu.
1: Data pemantauan seismik inilah yang digunakan untuk menentukan perkembangan status Anak Krakatau, berarti berita ya.
2: Betul, tapi bukan hanya seismik, Mas. Jadi kami itu ada peralatan, beberapa peralatan yang dipasang di gunung begitu ya. Ada seismik, kemudian ada juga alat deformasi. Deformasi ini bisa memantau perkembangan kayak mengembang dan mengepisnya gunung. Biasanya kalau mengembang gunung ini artinya tekanannya itu sudah besar, siap untuk erupsi seperti itu. Nah, ini kami juga ada alat, kemudian juga ada alat yang mendeteksi keluarnya gas. Karena keluar gasnya ini juga bisa menandakan bahwa gunung api ini memang sedang aktif, bisa setiap saat erupsi dengan adanya dikeluarkannya gas-gas tersebut. Nah, inilah yang kami pantau, kemudian dievaluasi seperti itu. Disampaikan kepada masyarakat.
1: Ya, artinya hasil evaluasi dari alat, tiga alat tadi nih, Bu, ya, paling tidak ini ya. Ini memang menunjukkan bahwa masih terjadi fluktuasi yang cukup tinggi berpotensi. Betul. Seperti itu di Anak Krakatau.
2: Betul.
1: Kemudian untuk abu vulkanik sendiri nih, Bu Rita, seberapa besar potensi abu vulkanik ini masih akan menyebar ke Jawa dan Sumatera ini, Bu?
2: Iya, mungkin bisa dijelaskan sedikit begini ya. Abu itu kan, Mas, ukuran partikelnya berbeda-beda ya. Ada yang agak sedikit berat, ada juga yang sangat ringan. Nah, biasanya yang ringan inilah yang travelnya itu jauh, dan travel jauh ini akan sangat tergantung kepada arah angin dan kecepatan angin. Seperti itu. Jadi kalau kita di PVMBG itu kan hanya mengeluarkan data misalnya kolom abu begitu ya. Yeah. Sementara arah dan kecepatan angin kami itu dibantu oleh teman-teman dari Darwin. Itu dia ada stasiun yang mengamati arah pergerakan abu dari gunung api aktif dalam rangka membantu aviasi ya untuk keselamatan pertambangan. Dan dibantu juga oleh teman-teman BMKG untuk cuaca, arah angin, kecepatan. Sehingga nanti kita bisa menentukan. Nah per pagi ini kalau dari data yang saya baca itu mengarahnya ke barat daya dan itu tuh selalu berubah-ubah setiap hari. Setiap jam bahkan ada yang di pagi nanti dipantau lagi di siang hari itu berubah tadi karena memang arah angin berubah-ubah ya seperti itu.
1: Barat-barat daya itu berarti wilayah mana ini Bu Rita ya?
2: Jadi Gunung Api itu ke arah, kalau barat dia ke arah Samudra Indonesia ya, kalau ke barat itu daerah Lampung begitu mas, pasti ke arah ya dari itu ya, barat berarti ke arah Lampung, barat daya itu ke arah Samudra Indonesia, tetapi yang kecilnya itu tadi memang travelnya itu tadi mungkin masih sampai ke Jakarta itu juga dari sisa-sisa yang 25 jam erupsi itu kan masih abunya banyak. Jadi ada yang saat ini abu keluar dari Gunung Anak Krakatau ketika erupsi yang 3 kali setelah erupsi menerus, tapi ada juga sisa-sisa abu dari yang sebelumnya yang itu masih kita pantau ada di apa namanya ada di udara, ada di atmosfer. Ini yang menarik mungkin ya, perlu cerita sedikit aja. Jadi dari data yang stasiun pengamatan Darwin itu untuk abu Anak Krakatau ini kita udah bisa melihat ada dua yang udah terpisah. Satu yang keluar langsung dari masih terpantau keluar dari Gunung Api Anak Krakatau-nya lagi, dan ini satu udah terdrifting jauh gitu dari Gunung Anak Krakatau si abu ini yang ke arah barat daya itu. Seperti itu mas.
1: Jadi memang masih ada abu yang terbawa angin yang pada saat erupsi 25 jam secara berturut-turut itu. Bu ya. Kemudian ada abu baru dari erupsi Strombolin tadi ini.
2: Iya, seperti itu.
1: Nah, seberapa besar kondisi atau stasiun Darwin ini dan juga koordinasi dengan PVMBG ini untuk menentukan risiko terhadap penerbangan, Bu, tentunya. Dan juga mungkin aktivitas pelayaran ya. Bagaimana nih, Bu?
2: Iya, kalau data ini kan kita sudah terbuka ya, dan ini bisa diakses oleh siapapun begitu ya. Nah, kemudian otoritas terkait seperti misalnya bandara, Kementerian Perhubungan mempergunakan data tersebut. Seperti itu, kami melakukan koordinasi terus-menerus, kalau dibutuhkan data kami itu bisa available 24 jam real time ya. Itu yang kami berikan. Sementara untuk bandara itu kan ada di Kementerian Perhubungan, misalnya begitu mengetahui apa namanya gunung api ini erupsi, kolom abunya setinggi ini, karena kolom abu ini juga kan akan menentukan jangkauan abu itu kemana ya arahnya ya. Semakin tinggi kolom erupsi abunya tentu akan semakin kita tinggi, bisa semakin melihat jauh. Itu semakin tinggi semakin bisa semakin jauh begitu semakin semakin banyak. Nah itu yang kita informasikan, dan kemudian otoritas terkait misalnya di bandara memutuskan ya ini sudah sampai untuk keamanan harus ditutup. Kalau di apa namanya pelabuhan itu juga kami sampaikan datanya bisa dipakai gitu ya oleh siapapun. Dan kemudian institusi terkait tadi sekali lagi yang menindaklanjuti, mas.
1: Oke, sebelumnya kan sempat atau diberitakan itu sebaran abu sempat mencapai sekitar 14,6 km, Bu ya. Maksudnya apa ini kok berbeda dengan jadi, ternyata sampai di Jakarta juga ini? Gimana nih?
2: Ya, tadi mas, kan ada kolom, jadi kalau kita lihat itu kan apa namanya tuh partikel abu itu tadi ya, ada yang ukurannya itu sedikit lebih besar, ada yang ringan. Yang besar itu biasanya jatuhnya di sekitar gunung itu. Nah kalau tadi terpantau 14 kilo itu memang kita melihat dari sea level ya, bukan dari puncak gunungnya. Ada yang, ada tiga lapisan, ada yang 5 kilo, sekitar 5 kilo 4,9, ada juga yang 15 gitu, yang tinggi artinya yang ringan itu pasti ya, yang tinggi. Nah itu ketika angin membawa memang tadi bisa jauh begitu, ringan banget ya, bisa terbawa melayang-layang kan begitu nanti apa namanya tuh sudah pada waktunya dia turun gitu ya, karena tidak bisa lagi arah anginnya tidak bisa menyokong untuk dia terus ada di udara, otomatis dia akan turunkan seperti itu.
1: Oke, artinya 14,6 ini mungkin yang akan bisa tersebar atau terbawa angin lebih jauh lagi nih Bu ya.
2: Betul.
1: Seperti itu berita ya. Baik. Nah, seberapa berbeda sih Bu kondisi Anak Krakatau saat ini dibandingkan erupsi tahun 2018 juga pernah kan berita ya?
2: Iya, ya. Betul. 2018 itu yang dicatat ingatan masyarakat mungkinnya masih ingat gitu. Mm-hmm. Erupsi 2018 itu menjadi satu perhatian khusus karena menyebabkan tsunami ya Mas ya.
1: Iya.
2: Tsunami karena saat itu tubuh gunungnya itu sekitar 300 meteran tingginya. Ya, kemudian dia ada lereng yang cukup curam dari hasil dia dari 1883 kan ini ibunya udah kolaps, kemudian muncul lagi yang baru anaknya. Nah 300 tingginya ini tuh materialnya udah cukup berat. Ketika ada erupsi, ada tekanan, ada kegempaan, dia longsor. Ini yang menyebabkan tsunami. Nah setelah itu gunung ini membangun kembali tubuhnya seperti itu ya. Yang kita dapatkan atau kita saksikan atau kita lihat saat ini tuh tubuh Gunung Anak Krakatau belum seperti yang 2018. Jadi dia itu slope-nya masih landai, dia masih terus-menerus membentuk, membangun tubuhnya dari erupsi-erupsi yang intermittent tadi. Kami tenggarai ini belum, slope-nya itu belum cukup ketika dia runtuh bisa menyebabkan tsunami. Material berat volumenya itu belum mencukupi kalau misalnya bisa longsor begitu. Satu slope-nya, kalau slope-nya rendah kan itu nggak longsor ya, dia kalau udah tinggi ada tekanan bisa langsung runtuh seperti itu.
1: Oke, itu yang membedakan dari 2018 ketika erupsi pada saat itu berita ya. Baik. Dan hingga saat ini kan statusnya masih berada di level 3 atau siaga. Dalam kondisi seperti apa kalau begitu berita status level 3 ini dapat dinaikkan nanti?
2: Iya. Nah, ini mungkin penting juga ya untuk diketahui kan kalau status gunung dari mulai normal, waspada, siaga dan awas. Yang pertama, level-level tersebut kita bandingkan dengan karakteristik gunung itu dalam kondisi dia biasanya begitu ya. Hmm. Misalnya ada satu gunung yang dia kondisinya tuh erupsi terus-menerus. Yeah. Itu berarti normalnya tuh dia erupsi gitu ya. Nah, ini kita misalnya berikan levelnya itu waspada. Karena dia memang karakteristiknya demikian. Kemudian ancamannya terhadap masyarakat itu misalnya masih cukup jauh. Contohnya ini Dukono aja. Dia tuh tetap waspada karena dia menerus erupsi tapi hanya di sekitar gunung tersebut. Gitu. Sementara pemukiman penduduk ada di 8 km. Nah, kemudian contoh Anak Krakatau kita berikan siaga. Dia itu sebelum terjadinya erupsi menerus, dia kan erupsinya intermittent rombolian tadi ya.
1: Yeah,
2: tidak terus, dia kadang berhenti, kemudian dia erupsi lagi, tapi kita berikan status 3 siaga. Kenapa? Karena itu tingkat ancamannya kepada masyarakat itu lebih besar. Ada banyak masyarakat nelayan yang melintas di area sekitar Gunung Anak Krakatau ini, yang kami tenggarai ketika gunung itu beraktivitas, misalnya tiba-tiba erupsi, ada lontaran batu pijar, bisa membahayakan masyarakat. Oleh karena itu kami tingkatkan statusnya menjadi siaga. Jadi yang mungkin perlu dipahami oleh masyarakat bahwa status level itu bukan hanya ditentukan oleh banyaknya erupsi, tetapi ada banyak hal-hal lainnya termasuk ancamannya terhadap masyarakat. Kira-kira seperti itu.
1: Paling tidak ini berita, ketika aktivitas meningkat, apa perubahan pertama yang akan dirasakan oleh masyarakat ini, Bu?
2: Iya. Ketika aktivitas meningkat, gitu ya, kan nanti ada zona rekomendasi. Nah, tolong dicek zona rekomendasi tersebut.
1: Okay.
2: Mungkin itu akan mempengaruhi kita, misalnya aktivitas meningkat ya, dari 3 km, contohnya Sinabung. Sinabung itu kan kemarin kita tingkatkan dari level 2 waspada ke level 3 siaga. Nah, zona rekomendasi kita ada di peta kawasan rawan bencana gunung api yang kita keluarkan itu, menjadi berubah 6 km waktu itu. Ada satu wilayah ya yang terdampak dalam, masuk dalam zona rawan kita, sehingga kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Untuk sementara penduduk kami sarankan untuk dievakuasi terlebih dahulu begitu, karena mengantisipasi terjadinya hal terburuk dari erupsi Sinabung. Nah, pemerintah sudah sangat bagus sekali koordinasinya, kemudian penduduk dievakuasi gitu ya, mungkin kurang lebih selama 4 hari kami pantau terus gunungnya. Nah, ketika terpantau Gunung Sinabung ini aktivitasnya sudah menurun, kami perbaiki lagi zona rekomendasinya. Kami turunkan menjadi 5 km dan kemudian masyarakat bisa kembali lagi ke wilayahnya karena sudah tidak termasuk lagi ke dalam zona bahaya.
1: Yeah. Itulah
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kini kita telah memasuki segmen interaktif ya dari Kopi Pro 3. Dan kami masih membahas terkait erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap wilayah Sumatera dan Jawa hadapi dampaknya? Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Iya, mendengar. Seperti yang sudah kita ketahui ya, beberapa hari ini ya, ada beberapa gunung yang dikabarkan telah erupsi nih. Ada empat setidaknya ya. Ada Gunung Anak Krakatau yang ini terletak di perairan Selat Sunda, ada Gunung Semeru di Jawa Timur, lalu ada Gunung Ili Lewotolok di NTT, dan juga Gunung Ibu di Maluku Utara. Nah, ini banyak sekali gunung yang erupsi. Namun bagaimana kesiapan wilayah-wilayah khususnya di Sumatera dan juga Jawa menghadapi dampak dari letusan erupsi gunung ini? Kita tidak hanya membahas di Sumatera dan juga Jawa ya, biar lebih enak kita bahas keseluruhan di wilayah Indonesia. Bagaimana kesiapannya untuk menghadapi dampak dari letusan-letusan gunung ini? Silakan. Apakah pemerintah Indonesia ini sudah siap, masyarakatnya sudah siap, atau belum, pendengar? Anda juga bisa mungkin bercerita terkait pengalaman-pengalaman Anda. Tentunya mungkin pernah menjadi saksi dari letusan gunung juga, terkena imbasnya bahkan. Silakan ya, Anda bisa berkomentar. Ada Pak Caswa di Brebes. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat dini hari, selamat pagi, salam sehat, salam tangguh. Dengan Bung siapa ini ya?
0: Dengan Bung Wisnu Wardana, Pak Caswa. Oh,
1: suaranya beda ya, tambah ganteng.
0: Wah, ya. Alhamdulillah.
1: Yang punya Jawa Timur punya ya.
0: Iya, oke. Silakan Pak Caswa.
1: Saya mau berkomentar sedikit, tapi ini belum ada korban ya, belum ya?
0: Update terbaru belum ada, Pak Caswa.
1: Iya. Ya, harapan saya sih mudah-mudahan yang tadi dibicarakan di dialog terus dipantau ya, terus mohon dengarkan saran dari masyarakat ke pemerintah kita. Tolong jangan tidak didengarkan informasi-informasi dari masyarakat kita. Sebenarnya itu harus sedia payung sebelum hujan.
0: Yeah.
1: Jadi ketika kita sedia payung sebelum hujan, kan ibaratkan kehujanan aja tidak basah, paling basah pun sedikit. Ya maklumlah, wajar lah seperti itu. Jangan hanya dibesar-besarkan di dana MBG aja yang tidak manfaat.
0: Oke. Baik, wajar.
1: Terima kasih Bung ya. Wisnu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Pak Caswa ya, pemerintah harus tetap mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat mungkin ya. Dari Pak Caswa di Brebes, kita beralih ke Ibu Ria di Tebet. Selamat pagi, selamat dini hari Ibu Ria.
2: Malam dini hari menjelang pagi, Mas Wisnu Wardana.
0: Iya, Ibu Ria.
2: Pertama ini ada Sabi, ya, ada ceweknya juga nih Mbak Muti ada di sini sekarang ya. Aduh, benar ya?
0: Betul,
2: Ibu Ria. Kesini dia malam sehat terus. Mbak Muti, aduh, kita kemarin dengan cewek cantik. Aduh, kita prihatin juga nih mengenai...
0: Iya, Ibu Ria.
2: Apa ini erupsi Anak Krakatau?
0: Ibu Ria, ini juga terkena ya, dampak abunya juga kan ya?
2: Ada sih, abunya ya. Abu Anak kan Pak PJJ, belajaran ini. Jadi nggak bisa masuk sekolah dulu.
0: Ibu Ria, ini ada PJJ sekarang. Sampai kapan itu, Ibu Ria?
2: Udah kebagian 3 hari dulu nih, coba percobaannya 3 hari dulu.
0: Percobaan 3 hari. Terus kemungkinan sampai kapan nantinya?
2: ya belum tahu ya, pokoknya kalau berambulan sih udah membaik ya, kalau masih begininya nggak tahu. Kayak COVID aja kita pakai masker lagi nih, bahkan udah laku lagi nih masker ini.
0: Oh iya, ada ini udah mulai naik. Jadi, harganya
2: nggak bisa beli satu, bisa nggak bisa beli dua atau tiga, mesti satu box, satu gitu. Beli di perkantornya. Okay. Jadi wilayah Sumatera ini atau khususnya Lampung ya, dan Bengkulu dan Jawa Banten, DKI Jakarta ini hingga Jawa Barat saat ini kan menghadapi dampak dari rangkaian erupsi beruntun lah Gunung Anak Krakatau ini ya.
0: Yeah.
2: Jadi posisi geografisnya ini gunung api ini aktif ini di tengah Selat Sunda, menjadikannya apa namanya epicentrum bencana yang langsung menguji konektivitas strategis sistem ketahanan kesehatan serta logistik nasional di ke-20 tersebut.
0: Yeah.
2: Ya kan? Jadi seberapa siapa kita wilayah Sumatera dan Jawa ini ya kan? Ya mau siap-siapan aja, apalagi kesiapan sosial dan pendidikan atau adaptif ya kan? Pemerintah daerah bergerak taktis di DKI Jakarta dan sejumlah wilayah Jawa Barat atau seperti Bogor, Depok, Sukabumi. Ya memang keponakan yang kuliah-kuliah juga lewat online juga nih, belajar ke sejadi katanya belajar lewat ini, kata oh iya jarak jauh lah ya. Jadi dampaknya sebagaimana interaksinya kita ini, dampak dari Jawa Barat dan Sumatera ini, ya jalurnya ya bentuk apa hubungan dan dampak nyata ya, atmosfer dan pola angin itu kan udah pasti dinamika apa namanya Bang, itu angin lapisan bawah itu membawa abu vulkanik ya ke arah timur. Tadi udah dipaparan dengan Bang Rudy Jin ya, sama sumbernya. Oke, sudah banget. Ini sudah persiapan siap siaga lah 24 jam nih.
0: Okay.
2: Jaga, semoga tidak ada suatu hingga saat ini status Gunung Anak Krakatau ini masih berada di pada level 3 siaga dengan batas aman radius 3 km dari kawah aktif. Koordinasinya pemantauan 24 jam.
0: Terus
2: sudah dilakukan secara terpadu antara BMKG dan BMBG ya, untuk memitigasi potensi bahaya sekunder seperti longsoran tubuh gunung yang dapat memicu tsunami.
0: Baik.
2: Itu saja dari saya yang interaktifnya. Makasih banyak Bang Wiswardana, tetap semangat, salam sehat.
0: Salam sehat, salam tangguh dari Ibu Ria di Tebet. Kita ke Pak Taufik di Bali. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Taufik. Selamat dini hari Pak Taufik. Kabar baik ya di Bali ya?
3: Kabar baik.
0: Alhamdulillah Pak Taufik. Silakan komentarnya terkait tema ya kita.
3: Salam Indonesia Kompak.
0: Ya.
3: Gini, sebenarnya apa itu meletusnya Gunung Merapi itu bisa diantisipasi sebenarnya.
0: Bisa kena, bagaimana tuh menurut Pak Taufik?
3: Bagaimana sekiranya tidak meledak? Itu banyak pakar-pakar ilmuwan sudah itu kan semestinya kan Gunung Merapi yang aktif itu kan dibur seperti observasi mengenai pengeboran minyak. Bor terus terus dikasih dinamit, diledakkan, akhirnya keluar dia lahar, tapi laharnya itu terus keluar dia sehingga Gunung Merapi tersebut tidak bisa meledak sudah, karena laharnya itu terus keluar, dialirkan ke laut sudah.
0: Oke, baik.
3: Secara logikanya begitu. Iya, kalau pemerintah mau supaya tidak banyak menelan korban dan tidak mengganggu kepada aktivitas di sekelilingnya, silahkan aja dipraktekkan aja.
0: Oke, baik Pak Taufik.
3: Iya, makasih.
0: Iya, terima kasih. Dari Pak Taufik di Bali kita beralih ke Banyuwangi ya. Ada Pak Doni. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Doni.
4: Halo.
0: Selamat
4: pagi Mas Wisnu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Pak Doni juga di Banyuwangi?
4: Alhamdulillah di sini masih enggak ada hujan.
0: Sama di sini juga belum ada Pak Doni.
4: Oh, masih menunggu hujan Jakarta ya.
0: Iya, masih menunggu turun hujan juga nih. Oke. Gimana nih komentar Anda terkait tema kita dini hari ini, Pak Doni?
4: Kalau menurut saya sih ya, kita sudah dihadapkan masa yang sulit ya. Tapi walaupun kita masa yang sulit kayak contohnya Gunung Merapi, terus kita menghadapi gempa-gempa yang sewaktu saat akan datang mengunjungi kita kayaknya itu, tapi kita siap-siap dan zamannya sudah semakin canggih. Mestinya kayak pemerintah Indonesia itu bisa lebih ke, bisa menata lagi lah supaya gimana meminim agar korban jiwa itu enggak sebanyak seperti dulu, seperti itu loh, ketika ada gunung berapi yang meletus atau ketika ada gempa seperti itu. Jadi alat-alat pendeteksi gempa, alat-alat pendeteksi gunung berapi itu harus digalakkan. Kayak di Jepang itu kan sering ada gempa ya Mas. Tapi di sana itu kok minim korban jiwa seperti itu, bahkan nggak ada korban jiwa. Dan bisa kita menirukan gaya-gaya di Jepang seperti itu, dan tadi lah atau lewat handphone, lewat apa itu kan ada notifikasi kayak itu apa yang namanya peringatan gempa atau peringatan apa itu semuanya dilewati notifikasi lewat HP seperti itu.
0: Tapi Mbak Doni kan ada juga tuh masyarakat yang apa ya, bukan iseng sih, memang kurang ajar aja, ada yang mengambil juga tuh alat-alat untuk pendeteksi gempa juga. Itu kan arti
4: deteksi itu tsunami di tempat saya di Pantai Polumen atau Pantai Pancen itu kan dikasih satu ya alat pendeteksi. Itu juga diambil, entah mereka itu mau dibuat apa. Zamannya sekarang tuh sudah maju, nah seperti itu aja kok diambil. Susahnya orang Indonesia itu seperti itu, gampang-gampang susah diatur.
0: Nah, artinya kalau begitu udah siap apa belum tuh masyarakatnya Pak Doni untuk menghadapi kebencanaan?
4: Mereka itu gimana ya Mas ya? Kalau menurut saya itu menggampangkan. Padahal kalau mereka itu sebenarnya terkena gempa, sebenarnya mereka itu ketakutan sendiri. Sebenarnya mereka itu ada trauma-trauma sendiri. Tapi mereka kalau dikasih alat pendeteksi gempa yang seperti itu tadi, usilnya yang tidak ketulungan seperti itu, entah SDM-nya, entah itu minim informasinya, entah apa ya pengalamannya kurang dalam itu kan menurut saya
0: cukup. Baik Pak Doni, terima kasih Pak Doni atas tanggapannya.
4: Selalu bersama Isabel ya, sehat selalu kalian tuh semuanya.
0: Sehat selalu Pak, selamat dini hari. Waalaikumsalam. Ya, dari Pak Doni di Banyuwangi kita ke pendengar terakhir ya di sesi pertama, ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Matauli.
5: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam tangguh Bung Wisnu, salam sehat tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh Pak Matauli. Kabar baik ya Pak Matauli ya?
5: Iya, alhamdulillah semua juga kru di sana.
0: Amin. Ya, Pak Matauli gimana? Silahkan.
5: Iya, terkait bencana-bencana alam yang kita alami bertubi-tubi ini, Bung.
0: Iya. Ada 4 gunung yang meletus nih langsung bersamaan ini, Pak.
5: Iya. Pastinya ini di luar prediksi manusia, tapi pun kalau ada lagu di GAD, ada potongan lagunya, atau alam sudah enggan bersahabat dengan kita. Coba kita tanyakan pada rumput yang bergoyang.
0: Iya.
5: Akhirnya memang alam udah enggak mau bersahabat dengan kita, Bung Wisnu, karena kita itu mengeksplorasi, mengeksploitasi secara berlebihan. Padahal ada istilah ramah lingkungan, ekonomi hijau, ya kan? Tapi kan izin-izin tambang konsesi itu kan begitu, ya kan? Menggunduli hutan, makanya banjir bandang, ya kan? Terus longsor, terus karhutlah. Itu kan disebabkan oleh manusia, tapi kita nuduh-nuduhnya karena El Nino, La Nina. Padahal masyarakat yang tadi itu, yang personal itu sengaja diturunkan ke sana biar jadi pelakunya. Padahal berjuta-juta hektar itu punya konsesi izin perusahaan kan, yang dikasih oleh negara sama oknum-oknum pengusaha. Ketika kejadian seperti itu, semua berdiam diri gitu loh. Hilang. Kayak gak tahu gimana gitu. Yang kita dengar hanya korban. Korban manusia, korban kehilangan rumah, korban hewan ternak yang kena ISPA, manusianya ISPA dan sebagainya. Dana APBN sampai sekian apa itu. Padahal harta-harta yang dikeruk dari hutan-hutan dan tambang itu gak pernah ada mensejahterakan orang Indonesia. Semua mensejahterakan Singapura. Makanya ketangkep itu si Jampitsus itu kan, Bung Wisnu.
0: Iya.
5: Jadi ketamakan dan kehedonisme egois yang para pejabat kita inilah alam itu murka. Termasuk manusia yang tak berdosa, hewan-hewan, tumbuhan juga ikut kena imbasnya. Ya semoga mereka tenang di akhirat sana.
0: Iya. Isnu, iya. Kan? Artinya ini kan bukan lagi seberapa siap wilayah Indonesia menghadapi bencana ya, tapi dasarnya aja untuk bencana itu terjadi aja tuh dari masyarakat kita sendiri seperti itu.
5: Iya, artinya gini, masyarakat itu ya masyarakat apa namanya penjahat ekologis itu udah tahu kita Ring of Fire. Negara yang apa berada di apa gugusan letusan gunung berapi kan dari Aceh sampai ke apa. Hutannya kita rusak. Menumbuhkan satu pohon itu Bung Wisnu 30 tahun Bung Wisnu. Pernah enggak ada dengar Bung Wisnu menumbuhkan pohon satu hari langsung?
0: Yeah.
5: Besarnya segede gaban gitu apa gitu kan enggak.
0: Iya.
5: Yeah. Pakai apa lagi tugas pohon itu? Pohon itu gunanya untuk mensuplai oksigen hutan. Gak ada, kalau memang kita mau ekonomi hijau terbarukan, reboisasi lah, panel surya, kan mengemampankan 3R, recycle, reuse, kalau memang kita mau. Gak zaman lagi kita membolongi perut bumi, Bung Wisnu.
0: Oke.
5: Okay. Yang hanya dinikmati oleh sebagian oknum elit yang memarkirkannya di luar negeri.
0: Iya. Yeah.
5: Kita sekarang ini kegerahan ya kan, gerah. Katanya kita paru-paru dunia. Tapi kita juga, tapi dunia juga, kita langgar semua izin-izin sampai negara tetangga juga kena ISPA.
0: Iya.
5: Kan bentar lagi kan kita kena ini, kena serangan bullying kan oleh internasional. Waduh, hutannya Indonesia udah nggak ramah nih, asapnya juga, ternak-ternaknya sampai okay. Semua. Jadi baik. Mudah-mudahan lah ini Bung Wisnu apa ya menjadi kesadaran,
0: amin.
5: Pertobatan ekologis lah ya dari pejabat-pejabat yang rakus dan memecahkan dirinya sendiri,
0: baik.
5: Sehingga bencana itu akhirnya kita alami gitulah.
0: Baik.
5: Assalamualaikum, salam sehat tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Ya, dari Pak Matauli ya di Sibolga. Artinya sebelum kita membahas terkait seberapa siap sih wilayah di Indonesia untuk menghadapi dari suatu bencana, kita perlu merenung dulu kenapa bencana itu bisa terjadi, pendengar. Seperti yang dikatakan Pak Matauli tadi, karena ketamakan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Baik, sebelum itu pendengar, kita sebelum ke sesi 2 kita jeda sejenak untuk Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat.

0: pukul 1:01 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
2: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire, jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
1: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
3: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper testnya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAC yang ada di Darwin agar sigmatnya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah perkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutlah. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
1: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah.
2: Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Graha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutlah. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
3: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino, berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya, yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang. Dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
2: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutlah masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutlah, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
1: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
2: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutlah. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lampung. Selamat ulang tahun untuk RRI ke-81 tahun. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan berkembang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai.

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, komandanmu bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jabatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: Sui atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.
3: Dan pendengar, kami akan lanjutkan tema perbincangan kami terkait dengan erupsi Gunung Anak Krakatau. Seberapa siapkah wilayah Jawa dan Sumatera menghadapi hal ini? Dan kini kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten, Raden Yogi Nugraha. Iya, Pak Yogi, setelah erupsi terus menerus, Pak, kondisi pelayaran di wilayah kerja KSOP Banten bagaimana, Pak Yogi?
4: Baik, terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesempatan di pagi hari ini. Terkait apa yang disampaikan Mas Rudi ini terkait kondisi terkini, memang sejak terjadinya erupsi di hari Jumat yang lalu, kegiatan operasional penyeberangan di Pelabuhan Merak, khususnya alur Merak Bakahuni, ini tidak ada perubahan, masih tetap berjalan seperti biasa. Kegiatan masih dilakukan cukup banyak, karena kemarin tetap di weekend masih ada kegiatan untuk penyeberangan sesuai dengan rencana semula. Seperti itu, Pak.
3: Ya. Sebelumnya kan KSOP Kelas 1 Banten menerbitkan pengumuman, Pak, ya?
4: Betul.
3: 14 tahun 2026 yang meminta kapal menjaga jarak aman minimal 3 km dari kawah aktif. Nah, pertimbangan menetapkan jarak aman 3 km bisa dijelaskan ini, Pak Yogi?
4: Baik, itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh BMKG, kemudian juga oleh Direktorat Geologi Badan Geologi Kementerian SDM. Di situ sudah disampaikan bahwa semua kegiatan dilakukan minimal 3 km dari puncak kawah, ya. Jadi kami mengadopsi langsung untuk hal tersebut diterapkan di dalam kegiatan operasional di penyeberangan Merak Bakahuni. Tapi sebenarnya memang kalau secara lokasi itu jauh dari 3 km untuk kegiatan alur penyeberangan dari Merak Bakahuni, seperti itu, Mas.
3: Iya, jadi realitasnya rutenya memang cukup jauh, Pak,
4: tetap
3: ya.
4: Jauh,
3: tetap
4: betul,
3: jauh, ya. Betul, cuman betul. Tetap imbauannya atau pengumuman tuh ya, di bawah 3 kilo. Nah, tapi sejauh ini pengawasan agar kapal tidak masuk ke kawasan terlarang ini gimana nih, Pak?
4: Karena memang cara itu dapat dipastikan karena arus pelayaran yang sudah ditetapkan ini memang sudah dari dulu. Jadi kemudian ini dapat dilakukan, kegiatan penyeberangan tetap harus dimalui alur yang sudah ditentukan. Dan memang ini alurnya tetap cukup jauh dari Gunung Anak Krakatau ini, Mas.
3: Ya, tapi di hari-hari biasa tanpa adanya pengumuman itu, apakah memang cukup banyak, Pak, kapal yang rutin melintas di sekitar wilayah terdampak atau dalam radius 3 kilo itu, Pak?
4: Kalau 3 kilo itu memang mungkin lebih ke kapal-kapal kecil, ya, kapal wisata atau mungkin kapal-kapal nelayan, karena kami ini hanya dari

0: keselamatan dari sisi operasional di kapal-kapal yang memang sudah ditentukan alurnya, Pak. Alur pelayarannya sudah ada. Jadi baik kapal penyeberangan yang rutin dilakukan Merak Bakahuni maupun kapal-kapal lainnya yang berkegiatan di wilayah KSOP Kelas 1 Banten. Jadi kami memastikan itu tidak ada ataupun tidak terganggu. Ya tadi minimal jarak 3 km memang cukup jauh jadi juga, cukup, jadi tidak akan terganggu.
1: Oke. Okay. Tapi sampai dengan saat ini tidak ada kapal yang menunda operasionalnya nih, Pak ya? Tetap ya?
0: Alhamdulillah tidak ada. Jadi sesuai dengan rencana, kalau kami bisa melihat data semalam saja hingga pukul 19 itu sekitar 32 kapal melayani penyeberangan Merak Bakahuni.
1: Oke.
0: Dari pagi ya,
1: dari pagi sampai 19 malam ya.
0: Betul. Okay. Betul.
1: Ya. Kalau tadi kan informasi dari PVMBG kemarin itu kan ketinggian abu itu mencapai 14 atau sebaran abunya 14,6 ini Pak ya, yang terdekat itu.
0: Betul, betul.
1: Nah, artinya Pak dengan angka 14,6 ini sejauh mana sih abu vulkanik dapat mengganggu navigasi kapal ini Pak?
0: Kalau kami lihat karena kami kapal-kapal ini masih dilengkapi oleh peralatan memang cukup ini, tapi kalau terkait dengan abu vulkanik ini memang kalau kami secara visual melihat tidak begitu mengganggu jarak pandang karena anginnya cukup besar juga. Jadi abu vulkanik yang yang datang sekitar di wilayah Merak ini malah relatif lebih sedikit dibanding dengan wilayah-wilayah yang jauhnya seperti ke Anyer ataupun ke wilayah ke selatan ke Pandeglang. Nah ini mungkin lebih besar. Jadi kita masih mentolerir lah untuk jarak pandang kegiatan pelayaran di wilayah Merak.
1: Artinya kecepatan angin di sana Pak ya yang membantu sehingga memberikan pengaruh kepada abu vulkanik tidak terlalu besar, tidak terlalu tidak mengganggu jarak pandang di sana. Selain abu vulkanik ini Pak Yogi, biasanya bahaya vulkanik apa Pak yang juga menjadi perhitungan dari KSOP Pak?
0: Jika terjadi muntahan lahar yang mungkin tadi level kesiagaannya meningkat, nah itu harus perlu kita perhatikan karena ya kita juga harus selalu mempedomani apa yang disampaikan oleh BMKG maupun
1: PVMBG.
0: Betul, untuk terkait kondisi-kondisi apa sih yang dimuntah, apa yang jadi kemarin hanya abu vulkanik nih dengan terkait ini. Nah mungkin nanti kalau di level-level berikutnya kalau ya, tapi mesti jangan sampai terjadi ya. Ini perlu kita perhatikan. Nanti mungkin bisa di-update lagi apa yang dapat diantisipasi oleh kami terkait dengan operasional pelayaran.
1: Ya, artinya koordinasi KSOP dengan PVMBG ataupun BMKG terus dilakukan ini Pak ya untuk menentukan langkah pelayaran ya.
0: Betul. Kita selalu dalam satu hari tetap berkomunikasi lebih dari 4 kali dalam jika terjadi update juga kami juga memperhatikan apa yang disampaikan oleh kedua instansi tersebut melalui media sosial, baik melalui langsung komunikasi kepada pimpinan di wilayah-wilayah yang ada di tempat kami ini. Mungkin seperti itu.
1: Iya. Dan sampai sejauh ini berarti jalur Merak Bakahuni masih berjalan sesuai dengan kondisi normal ini? Tidak ada pembatasan pelayaran ini Pak ya?
0: Alhamdulillah tidak ada. Sampai saat ini kita masih tetap untuk melaksanakan kegiatan baik angkutan penyeberangan maupun kegiatan-kegiatan lainnya nih yang untuk terkait angkutan-angkutan barang maupun kapal-kapal lainnya yang mengangkut komunitas-komunitas yang melalui wilayah Merak dan Banten.
1: Jumlah penumpang tetap atau ada penurunan ini Pak? Mungkin karena khawatir dengan kondisi yang ada saat ini?
0: Hingga kemarin nih, sesuai dengan data juga yang kami sampaikan, ini masih tetap sama sekitar naik turun nih masih rata masih sekitar 11 sampai 12 ribu dalam sehari kemarin. Kemudian masih tetap ini masih relatif sama dengan hari sebelum hari normal ya.
1: Oke.
0: Tidak, masih ada perubahan.
1: Artinya dengan hari-hari biasa tetap sama ini Pak ya, 11 sampai 12 ribu. Betul. Berarti tidak ada tidak ada penundaan ataupun yang berdampak kepada calon penumpang di sana ya.
0: Ya, betul. Baik.
1: Kalau dari evaluasi sampai dengan pagi hari ini Pak, mungkin bagian pengawasan apa yang memang perlu dioptimalkan lagi? Karena bagaimanapun kan ini kondisi kita tidak tahu Pak ya, tidak menentu ya.
0: Betul.
1: Seperti apa ini Pak Yogi?
0: Baik, sesuai dengan imbauan kewaspadaan yang telah kami sampaikan, memang ada beberapa hal yang dapat kami coba sampaikan kepada mungkin kepada pemirsa semua, juga kepada yang akan berniat untuk melakukan kegiatan. Ini mungkin nantinya tidak ada, pertama tidak ada pembatasan, tidak ada pengurangan juga, semua berjalan normal. Kemudian kita juga akan melakukan evaluasi secara rutin terkait dengan kondisi cuaca, kemudian kondisi perkembangan dari erupsi Gunung Anak Krakatau ini. Kemudian nanti dari semua informasi tetap ada beberapa hal yang nantinya akan kita evaluasi, karena kita juga masih bisa menunggu laporan-laporan dari misalkan nahkoda atau ABK kapal yang melalui ataupun melintasi alur perairan di Merak Bakahuni. Nanti mungkin dapat kita dapatkan informasi-informasinya.
1: Yeah.
0: Kemudian nanti baru kita bisa melakukan tindak lanjut. Tapi sampai saat ini dengan kondisi yang kita ketahui di pagi hari ini kita tetap melaksanakan kegiatan.
1: Yeah.
0: Tapi tadi dengan penuh kehati-hatian.
1: Yeah.
0: Seperti itu.
1: Baik. Terakhir Pak Yogi, apa yang bisa Bapak sampaikan sebagai pesan untuk masyarakat umum, terutama bagi mereka yang akan menggunakan transportasi penyeberangan Merak Bakahuni ini Pak? Silakan.
0: Baik, kami sampaikan, ya, jadi untuk para pengguna yang akan melakukan kegiatan penyeberangan dari Merak maupun Bakahuni itu sebaliknya, silakan tidak usah risau sampai saat ini untuk melakukan kegiatan, karena sampai saat ini tidak terganggu kegiatan di pelabuhan penyeberangan dengan adanya erupsi Gunung Anak Krakatau. Tetapi dalam perkembangannya nanti akan kita tetap sampaikan. Yang pasti tetap jaga kesehatan, karena kami juga sudah menyiapkan bekerjasama dengan seluruh perusahaan pelayaran, operator maupun PT SDP,
1: yeah,
0: untuk menyiapkan masker ya, untuk kita tetap menjaga kesehatan dalam berkegiatan di pelabuhan penyeberangan dan operasional penyeberangan dari Merak ke Bakahuni.
1: Yeah.
0: Jadi mungkin itu pesan dari kami.
1: Baik, Pak Yogi, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang. Baik, memberikan informasi kepada kami Pro 3 RRI Pak. Selamat beraktivitas.
0: Iya. Yeah. Terima kasih.
1: Salam sehat Pak.
0: Salam sehat.
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Kepala Kantor Kesiapbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten, Raden Yogi Nugraha.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan berbincang bersama dengan Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Profesor Chandra Yoga Aditama. Prof. Chandra Yoga, apa kabar?
3: Ya, pagi Mas Rudi, baik. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Prof, apa sih yang terjadi ketika paru-paru seseorang itu menghirup abu vulkanik ini, Prof?
3: Ya, jadi abu vulkanik ini kan memang orang kan karena kebetulan sedang ada karhutla, ini orang bertanya apa bedanya begitu ya.
1: Iya.
3: Tentu saja Pak, ada hal yang sama dan ada hal yang berbeda. Hal yang sama tentu saja ada partikel yang keluar dari hutan dan juga dari abu vulkanik.
1: Mm-hmm.
3: Yang berbeda utamanya adalah kalau kebakaran hutan, maka itu ada terbakarnya bahan organik begitu, pohon, ada poliaromatik hidrokarbon dan sebagainya. Sementara kalau abu vulkanik ini, maka ada bebatuan dan ada silika yang banyak dibicarakan itu.
1: Mm-hmm.
3: Karena itu yang tadi Mas Rudi sebutkan soal iritasi itu akan terjadi. Mau orangnya ada gangguan paru atau tidak, kalau ada partikel debu, abu dan juga ada debu-debu mineral juga ada silika, maka akan ada terjadi iritasi pada saluran napas.
1: Okay.
3: Hanya saja memang dampaknya bisa macam-macam.
1: Yeah,
3: kalau
1: yeah,
3: kita bagi yang utama tentu saja di saluran napas. Kenapa begitu? Karena kalau ada makanan begitu atau minuman yang tercemar, kita kan bisa pilih dari makanan minuman lain yang sehat, kita tidak konsumsi yang tercemar.
1: Yeah.
3: Sementara kalau udara mau tidak mau kita harus bernapas. Gitu. Iya. Bernapas itu 24 jam. Jadi mau tidak mau apa yang ada di udara kita akan hisap. Jadi itu akan masuk ke paru dan saluran napas dengan berbagai akibatnya.
1: Okay.
3: Setidaknya kalau di saluran napas ada 3 akibatnya. Nomor 1 yang tadi maksud disampaikan adalah soal iritasi. Jadi iritasi itu kalau mau bahasa gampangnya katakanlah saluran napas itu jadi tergesek dengan bahan asap yang ada dalam abu ini begitu. Keluhannya bisa kemudian jadi batuk atau berdahak atau mungkin juga tenggorokan gatal atau mungkin juga ingus begitu ya. Itu kalau iritasi saja dalam tanda kutip. Tetapi iritasi itu yang pertama kan. Nah, itu sudah akan menimbulkan keluhan batuk-batuk dan sebagainya. Tapi yang kedua, kalau iritasinya itu kemudian bukan tidak mungkin menimbulkan keluhan infeksi. Dalam hal ini ISPA yang sudah banyak dibicarakan, yang kebakaran hutan. Kalau ini belum karena baru terjadi kemarin. Tapi ISPA itu dapat saja terjadi dan itu berhubungan juga dengan daya tahan tubuh orangnya. Nah, ISPA itu kan infeksi saluran pernapasan akut. Kalau dia berkepanjangan bukan tidak mungkin infeksinya makin berat kan begitu. Tergantung daya tahan tubuh orang, tergantung pengobatan dan sebagainya. Jadi bisa saja infeksinya menjadi lebih berat. Itu poin yang kedua. Dampak yang ketiga untuk paru dan pernapasan adalah yang tadi masuk disebut sebagai orang yang sudah punya penyakit paru sebelumnya. Saya ambil dua contoh yang konkret saja. Satu asma bronkial, asma lah yang kita biasa kenal atau bengek begitu. Satu lagi yang namanya penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Nah, orang asma dan PPOK ini sebenarnya kalau di luar serangan dia baik-baik saja, apalagi yang asma ya. Dia baik-baik saja, bisa berprestasi dan tidak ada masalah kehidupan sehari-harinya. Tetapi kalau ada iritasi menghisap abu vulkanik ini, maka yang tadinya baik-baik saja bisa tercetus serangannya gitu. Jadi yang tadinya baik-baik saja timbullah keluhan sesak napas atau batuk berdahak dan suara napas mengigil dan sebagainya. Jadi ada dampak terhadap kalau bahasa kedokterannya eksaserbasi akut. Jadi yang tadinya tenang kemudian jadi meningkat. Ya,
1: kenapa itu Prof yang memiliki penyakit paru justru lebih harus berhati-hati kalau begitu?
3: Ya, karena seperti saya bilang tadi, karena ini mau nggak mau kita harus hisap. Kita nggak bisa pilih. Kalau misalnya di mata dan kulit tentu juga jadi masalah. Tapi kalau mata pakai kacamata atau kulit pakai tangan panjang, kita mungkin tidak langsung kena kulit. Tapi kalau paru-paru, kalau udara kan mau tidak mau harus kita hisap. Jadi itulah kemungkinannya masuk. Dan kalau dia parunya memang sudah ada penyakit paru kronik, maka kemungkinan eksaserbasi tadi itu dapat saja terjadi. Tentu saja gangguan pada mata dan kulit juga harus diperhatikan. Karena itu bukan tidak mungkin akan sangat mengganggu juga. Apalagi kalau mata begitu. Dan saya harus ingatkan bahwa bukan hanya paru, mata, dan kulit. Kalau abu ini kemudian jatuh ke sumber air atau sumber makanan, maka kita bisa makan makanan yang tadinya kita pikir bersih, tapi ternyata ada.
1: Bisa
3: ada gangguan di saluran cerna. Jadi itu poin yang ketiga ya. Satu, paru, dua, mata, dan kulit, tiga, saluran cerna. Dan yang keempat, kalau dari kacamata kesehatan, walaupun ini agak jauh, tapi ini hal yang nyata juga.
1: Apa itu, Dok?
3: Situasi seperti ini bisa membuat orang stres ya.
1: Ya.
3: Itu teman-teman yang nggak jadi terbang itu yang sudah rencana saya
1: kan. Oh iya, ada 1000 lebih ya, penerbangan yang digagal.
3: Ada yang cuma dekat ke Jawa, ada yang harus keluar negeri, ada yang sudah mau apa namanya melakukan sesuatu, ada yang sudah mau umroh, semua jadi terganggu. Itu kan bukan tidak mungkin menimbulkan stres pada mereka, dan ini dampak yang ya katakanlah tidak langsung tapi juga dari kacamata kesehatan sangat mengganggu gitu kira-kira.
1: Kalau anak-anak juga memiliki resiko tersendiri ketika terpapar abu vulkanik ini atau seperti pada umumnya nih, bagaimana?
3: Ya, jadi memang resiko tinggi yang kita sudah kenal pada waktu COVID disebut-sebut resiko tinggi itu terjadi untuk segala keadaan. Yeah. Kenapa? Karena daya tahan tubuh mereka relatif lebih lemah. Siapa mereka itu? Lansia, begitu. Saya kebetulan 71 nih, walaupun kemarin saya ikut CFD, saya nggak tahu soalnya itu ya. Jadi pagi-pagi saya naik sepeda dari Cilandak sampai dia mau ke HI putar balik.
1: Begitu dengan abu vulkanik ini, Prof.
3: Iya. 71, jadi artinya lansia, anak-anak, mereka dengan daya tahan tubuh lemah. Jadi berbagai penyakit termasuk paru kronik itu juga salah satu yang perlu kita waspadai pada keadaan seperti sekarang.
1: Baik, Prof, ketika seseorang, ini kan khawatirnya kan selalu tersuges rasa takut ini, Prof ya. Waduh, saya batuk nih. Nah, kapan ketika kita batuk itu harus memeriksakan ke dokter, terutama kalau itu kita curiga paparan dari abu vulkanik tadi nih, Prof?
3: Karena ini kan informasi ini baru dari kemarin ya, yang intensif begitu. Dan saya barusan di jalan lihat bahwa bandara masih tutup juga sampai nanti sore. Artinya situasi masih belum baik kan begitu. Mm-hmm. Walaupun kita tidak punya, walaupun kalau kita lihat data air quality index hari ini statusnya tidak sehat bagi kelompok rentan. Mm-hmm. Tapi artinya situasi sedang tidak baik-baik saja dan kita tidak tahu soal bagaimana dampak apa yang terjadi pada letusan anak-anak Krakatau ini. Jadi kalau sekarang sih, dalam situasi sekarang seperti sekarang ini, saya pikir jangan tunggu ya. Kalau sudah mulai ada keluhan, baiknya segera memeriksakan diri. Kalau di banyak tempat kan puskesmas atau klinik tersedia di mana-mana. Jadi saya kira kalau sekarang, karena situasi sedang tidak baik-baik saja, baiknya tidak usah ditunggu 2-3 hari. Kalau ada keluhan, baik memeriksakan diri. Tentu belum tentu berat, tapi...
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kita telah memasuki segmen kedua dari Kopi Pro 3. Dan kami masih membahas terkait kesiapan wilayah Sumatera dan Jawa menghadapi dampaknya. Bagaimana menurut Anda? Silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya Indonesia sudah punya pengalaman ya untuk menghadapi bencana erupsi gunung. Ini ada PVMBG, ada BMKG, ada BNPB juga, BPBD bahkan. Sistem peringatan dini juga ada, serta mekanisme penanganannya ketika dampak mulai muncul pun juga sudah ada. Tetapi meskipun begitu, apakah masyarakatnya itu sudah siap untuk menghadapi tantangan seperti gunung meletus ini? Nah, kalau menurut Anda, apakah Indonesia saat ini nih lebih pantas udah disebut siap untuk menghadapi dampak erupsi gunung, atau sebenarnya kita masih sepenuhnya belum siap nih? Dan apa alasannya nih? Apa Anda merasa pemerintah sudah memberikan informasi dan perlindungan yang cukup, atau justru Anda sendiri melihat bahwasanya masyarakat sendiri yang masih minim pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi? Silakan di line telepon kami di yang sudah saya singgung tadi. Baik, kita langsung coba sapa pendengar, ada Pak Alvin di Pekanbaru. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Alvin.
1: Selamat dini hari Bung Wisnu Wardana dan Bung Sabil dan Mbak Mutia.
0: Iya, selamat pagi. Kabar baik ya.
1: Apa ini kan tentang gambaran tentang Gunung Krakatau ya, yang lingkungan kecilnya aja ya. Saya menceritakannya, anak Krakatau ini termasuk gunung yang paling unik oleh sebuah penelitian tentang dari baik fakultas ya vulkanologi dan geologi dari luar negeri ya, misalnya di Amerika, Jepang, Hawaii dan UGM. Yang saya pernah dengar dari kawan saya di UGM ya, tanda-tanda yang menandakan suatu kejadian itu kan pernah terjadi. Misalnya tahun 1983 kan Gunung Krakatau ini menelan korban 3.600 sampai 4.000 jiwa kan. Dari Gunung Krakatau-nya aja. Tapi kelebihan Gunung Krakatau ini, keunikannya kata orang-orang ini, kelebihannya itu ada uniknya dari gunung-gunung yang lain. Kenapa? Gunung ini di tengah laut. Kalau gunung ini meletus, bus, dia akan membuat efek samping kayak air itu meledak, membawa tsunami dibawanya sampai ke daerah Banten, ke Jawa. Itu yang menyebabkan banyak kematian sampai 4.000 orang. Tapi Gunung Krakatau ini sekarang anaknya kan, yang saya beri poin-poin gambarnya ini kan dan memberikan tanda kan, contohnya erupsinya menyebarkan kayak debu-debu vulkaniknya itu kan sampai ke daerah Jakarta, Jawa Barat sampai sebagiannya kan. Itu aja baru anak Krakatau kan, apalagi dah besar. Ini kalau bagaimana sampaikan tandanya negara sudah mentahukan dari satu ini kode negara, kode sandi negara kan, sudah tahu ini bahaya. Yang saya khawatirkan kan ya, tanda-tanda yang itu tuh kita ambil dari hikmahnya kan. Tentang gunung yang pernah terjadi kayak ya di Italia kan, gua bangsa Popeye kan. Nah, rajanya diberi tanda, tapi diabaikan, meninggalkan bangsanya sekitar 2000 di bangsa Popeye di Italia kan. Gunung itu contohnya kan kayak gitu. Sama lagi di Aceh itu kan ada dulu tsunami, penelitian oleh dari negara Amerika apa katanya tsunami itu pernah terjadi beribuan di zaman dinosaurus purbakala. Ada patahannya itu dari Banda Aceh sampai ke daerah Lampung, garis tsunami itu pernah terjadi tsunami dan itu ada tanda-tandanya di sekitar pantai. Itulah tanda-tanda alam itu. Saya garis ya. Bagaimana jero kematian atau jero deathnya itu nol. Bagaimana evakuasinya agar datu bagaimana pemerintah tidak kewalahan. Itu aja sih saya
0: ya, kira. Baik.
1: Negara kita yang saya waspada itu daerah Lampung yang berbahaya,
0: ya, betul.
1: Jakarta itu Bang Isnu.
0: Ya, nah, baik.
1: Itu yang saya bilangkan ring satunya itu bagaimana nanti ke depannya kan
0: ya.
1: Evakuasi. Memang siap. Kelihatan kecil ya, tapi contohnya tahu kan Ben Spentin kan di Pandandaran kan. Itu aja contohnya, gempanya aja kecil tapi tsunami-nya menyebabkan kematian kan. Itu dakta kan, takta kan.
0: Okay. Baik. Kan,
1: bagaimana pemerintah ke depannya, Pak? Ambillah kesimpulan benang merahnya.
0: Baik, terima kasih Pak Alvin.
1: Saya mengucapkan Bang Wisnu selamat ulang tahun 11 September 81 tahun.
0: Oh iya.
1: Makin jaya, makin hebat, jaya-jaya, informatif, inovasi, dan Bang Wisnu makin
0: baik. Keren. Amin.
1: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pak Alvin tadi menceritakan keunikan dari Gunung Krakatau itu sendiri ya. Dan sebenarnya dari pemerintah sendiri juga ini sudah menetapkan PJJ ya, atau pembelajaran jarak jauh imbas dari letusan Gunung Anak Krakatau ini. Dan yang diterapkan ini ada di DKI Jakarta, ada di SMA dan juga SMK di Banten, Kota Serang, Kota Cilegon, Pandeglang, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bogor, dan tentunya juga Provinsi Lampung. Ini udah diterapkan PJJ. Saya juga ingin mengetahui bagaimana di lokasi-lokasi Anda, terutama di Ring 1 yang seperti dikatakan Pak Alvin tadi, apakah juga sudah diterapkan PJJ juga. Lalu juga ASN bisa WFH akibat erupsi Anak Krakatau. Dan tentunya ini ada syaratnya ya. Ini menjelaskan keputusan Kemenpan RB sendiri menjelaskan bahwasanya keputusan penerapan WFH berada di tangan pejabat pembina kepegawaian atau PPK atau pimpinan instansi masing-masing, dan kebijakan tersebut dapat diambil dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, karakteristik pekerjaan, kebutuhan pelayanan publik, hingga arahan resmi dari otoritas kebencanaan. Dan dari pemerintah sendiri juga menghimbau, dari Menteri Perhubungan ada Dudi Purwagandhi menghimbau masyarakat untuk menggunakan moda transportasi alternatif selama sejumlah bandara ditutup akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Ini alternatifnya ada kereta api, bus, kapal laut, bahkan mungkin yang terpaksa naik pesawat ini harus menggunakan bandara alternatif ya pendengar ya. Ini ada antara lain di Kertajati di Majalengka, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, Yogyakarta International Airport, dan Adi Sumarmo di Solo. Dan bandara tersebut yang sudah saya sebutkan tadi, ini beroperasi selama 24 jam untuk alternatif pengganti bandara-bandara yang tentunya di sementara diberhentikan karena imbas Gunung Krakatau ini ya. Jadi silakan bagi Anda, ada Pak Pandu di Riau. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Pandu.
2: Selamat pagi Mas Krisin
0: ya. Iya, betul Pak Pandu, ya, kabar baik ya di Riau ya.
2: Kabar baik, tapi cuma ini, apa asap masih ada sedikit lah.
0: Oh, asap masih ada Pak Pandu.
2: Masih sedikit, nah anak-anak masih libur nih.
0: Oke.
2: Sudah masuk.
0: Ini asap dari Pekanbaru di Riau sendiri atau dari daerah lain Pak?
2: Dari Riau aja.
0: Oh, dari Riau aja.
2: Kami kan di kotanya di Pekanbaru kan. Nah, yang kebakaran itu di Pelawan, Bengkalis, gitu.
0: Oke.
2: Tentang Krakatau ya. Bahannya udah habis di borong-borong tadi. Tapi menurut saya itu kan dunia ini kan terus mengupdate dirinya kan.
0: Iya.
2: Perintah Tuhan lah gitu ya. Nah, bagi kita dampaknya seperti ini. Seperti kita pipis di lubang semut ya.
0: Oke.
2: Kita pipis, tapi semut kan kebanjiran tuh. Panas lagi kan, jadi dampaknya ini yang harus kita lakukan itu pemerintah ya, itu radius kemungkinan bencana apa dampak itu sejauh mana gitu.
0: Iya.
2: Tadi adik saya di Citayam tinggal, katanya rumahnya pernah debu katanya.
0: Oh, oke, di Citayam ya.
2: Iya, gimana Jakarta itu?
0: Iya.
2: Kan? Jakarta dia.
0: Da, saya juga terkena imbasnya juga sebenarnya.
2: Ah ya, berarti jadi harapannya itu dampaknya itu kira-kira sampai Lampungnya, Lampung mana gitu, sampai Bantennya di mana gitu kan?
0: Informasinya lebih jelas seperti itu, Pak.
2: Iya, itu yang harus diantisipasi.
0: Oke. Okay.
2: Kemudian lebih kecil dari Krakatau yang lama. Kan dulu kan Sumatera Jawa kan bersatu itu kan?
0: Iya.
2: Nah, dengan adanya ini jadi apa bersatu lagi pulaunya Manakau kan?
0: Oke. Okay.
2: Gitu Mas.
0: Iya.
2: Oke okay, Mas.
0: Terima kasih
2: Mas.
0: Baik.
2: Selamat malam Mas Abil.
0: Iya. Baik Pak Pandu, terima kasih.
2: Iya.
0: Sehat selalu Pak.
2: Iya.
0: Dari Pak Pandu di Riau, ya agar informasinya supaya lebih jelas ya, bagaimana pemerintah memberikan informasi untuk cakupan wilayah yang terdampak khususnya. Kita beralih ke Cirebon, ada Ibu Indra. Selamat pagi, selamat dini hari Ibu Indra.
3: Selamat dini hari Bung Istwardana.
0: Selamat dini hari.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Iya, waduh, ini masih mendengarkan dari HP aja.
0: Waduh, ya, masih belum sembuh nih radionya.
3: Dan Bu Indranya juga agak batuk ini.
0: Oh, oke. Okay. Semoga sehat selalu ya Bu Indra ya.
3: Amin, amin, amin.
0: Oke. Okay. Gimana Ibu?
3: Iya, ini mendengar ini Krakatau ini jadi ingat film yang apa mengisahkan pada tahun 1883 itu kan?
0: Iya.
3: Iya, mengguncang dunia ya. Kenapa ya? Hati ibu aja feeling itu berkata ini juga kita mestinya siap-siap ini. Iya, buktinya dia juga sepertinya membangunkan saudara-saudaranya yang sedang tidur juga. Empat gunung sekaligus kita hadapi sedang meletus ya. Bung Wisnu. Iya, jadi mungkin peringatan bahwa kita ini di dunia ini sama semua hanya mengharapkan apa keriduan dari Tuhan untuk semua manusia, enggak kaya, enggak miskin, enggak pinter kan menghadapi hal yang sama. Nah ini kita dipaksa untuk iya paling tidak sekarang semua pakai masker
0: gitu. Iya, ya, tapi kan? Sebenarnya udah siap belum sih Bu Indra kalau dikatakan masyarakatnya itu untuk menghadapi bencana seperti ini?
3: Sepertinya belum.
0: Belum ya?
3: Iya. Jadi kita semua masih enggak apa-apa gitu walaupun takut tapi sepertinya enggak. Nah, jadi
0: terlalu mengentengkan ya.
3: Nah itu iya. Jadi kita mesti di apa diingatkan.
0: Oke. Okay, baik.
3: Kalau terjadi hal-hal yang ya tidak kita inginkan sih.
0: Oke. Okay.
3: Tapi kita mesti bersiap menghadapi.
0: Baik.
3: Iya, terima kasih.
0: Iya, Bu Indra.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Indra di Cirebon kita beralih ke Mbak Eri di Jimbaran, Bali. Selamat pagi, selamat dini hari Mbak Eri.
4: Selamat dini hari. Assalamualaikum Mas Wisnu, apa kabar?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Mbak Eri, gimana Mbak Eri di Bali?
4: Alhamdulillah. Jadi ini ya opini terakhir nih ya.
0: Iya betul. Sebagai penutupan silakan Mbak Eri.
4: Oke deh kalau gitu. Jadi kalau melihat topiknya pagi ini ya erupsi, kebakaran dan sebagainya, namanya bencana atau apa, kita semua pastinya kalau saya pribadi sebagai masyarakat tidak ada yang siap lah ya, gitu ya. Sekalipun disiapkan dengan cara kekinian digital atau secara mau manual atau mau elektrik, mau spontan atau bagaimanapun, itu pasti tidak ada yang akan siap gitu ya. Karena kita tidak pernah bisa mendeteksi gempa atau apapun bencana itu secara 100%, benar nggak sih?
0: Tapi yang ini, iya. Ya? Tapi kalau begitu bagaimana itu? Setidaknya yang harus dilakukan itu apa, Mbak Eri? Kalau begitu menurut Mbak Eri?
4: Itu dia. Jadi saya berterima kasih dikasih kesempatan ini ya. Jadi satu contoh nih, seperti misalnya alarm untuk tsunami gitu ya. Kebetulan saya tinggal di Bali dan kebetulan saya juga orang project gitu, yang istilahnya alat semacam itu kan pastinya juga perlu treatment, perlu bagaimana maintenance-nya yang harus continue, yang harus istilahnya tidak hanya ketika terinstall, terpasang, project selesai and then done gitu ya. Tapi kan pasti efek-efek dari air laut, jangan kan gitu, istilahnya instalan yang ada di pool dan sebagainya itu pun juga berakibat karat, apalagi di mesin gitu ya. Nah, hal macam itu apa istilahnya alat gitu. Ada satu lagi yang mungkin entah Pro 3 sudah pernah dengar apa belum, kebetulan di Kota Malang tempat saya lahir, seminggu yang lalu itu ada, kebetulan saya agak rajin juga opini di beberapa radio di sana, diberikan kesempatan untuk ikut masuk gitu. Jadi alat semacam EWS gitu ya, Early Warning System dalam bentuk digital. Tapi alat bentuk digital ini jadi terkoneksi dengan HP kita gitu ya. Jadi semacam kayak kita memakai aplikasi Google Map lah atau Waze gitu ya. Jadi di dalam aplikasi tersebut, EWS tersebut, kita bisa mendeteksi nih nanti sound horror yang kebetulan yang memang itu banyak sekali komplainnya ya kan. Pro kontranya banyak sekali gitu. Tapi mau bagaimana itu pasti pro kontra terjadi dan kita mau gak mau pasti akan timbul solusi ya kan gitu. Nah, dari situ itu bisa kita deteksi kira-kira di titik mana nih ada pertunjukan itu perform mana nanti. Kemudian kita bisa mendeteksi juga disable-nya, apa kekerasan suaranya itu sampai tingkat disable-nya seberapa gitu ya. Nah, hal semacam ini mungkin bisa juga ide untuk pemerintah atau dinas terkait ya. Jadi kalau masyarakat terbiasa hanya membuka BMKG nih, ya kalau kita yang istilahnya apa ngeh dengan hal-hal semacam itu, atau yang kita every time kita pegang HP, kita buka gadget, kita buka apa aplikasi-aplikasi tersebut. Sedangkan bagaimana ibu-ibu yang ada di pasar dan sebagainya gitu. Jadi ada apa ringing lah ya istilahnya yang otomatis yang kemudian terkonek dengan HP kita, sekalipun kita tidak memegang itu akan tetap berbunyi gitu. Jadi persiapan secara fisik, secara alat, dan itu memang harus ditingkatkan, tidak hanya menjadi istilahnya wacana atau cita-cita saja gitu ya.
0: Baik, very.
4: Itu sih pesannya. Mudah-mudahan tersampaikan dan mudah-mudahan menjadi masukan ide untuk kedepannya. Terima kasih selalu memberikan kesempatan untuk masuk opini dan sehat selalu ya untuk tim announcer dan tim Pro 3 semuanya menjelang ulang tahun di 11 September nanti.
0: Amin. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Eri. Sehat selalu.
4: Sama-sama. Sehat selalu juga. Selamat dini hari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, sebagai penutup ya, Mbak Eri di Jimbaran, Bali. Dan memang erupsi Anak Krakatau ini bukan hanya soal seberapa besar ya letusannya, tapi juga seberapa siap kita menghadapi dampaknya itu. Dan kalau kita lihat, pemerintah memang sudah memiliki sistem pemantauan dan penanganan bencana, tapi masyarakat pun juga harus memahami apa yang harus dilakukan ya ketika dampaknya seperti abu vulkanik atau dampak lainnya sampai ke wilayah kita. Karena memang bencana tidak bisa kita cegah, tetapi setidaknya resikonya bisa kita kurangi dengan kesiapan. Tetap tenang, tetap waspada, dan ikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Saya Wisnu Wardana, pamit undur diri dari sesi Kopi Pro 3 dini hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
5: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
2: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkeu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
1: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global. Ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
2: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
3: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional. Pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
2: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia.

RRI semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, semakin dekat dengan publik dan terus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang berkualitas untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pasca erupsi Gunung Anak Krakatau, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi abu vulkanik dan perubahan aktivitas gunung. Ketika terjadi hujan abu, segera gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata atau pelindung mata untuk mencegah iritasi. Hindari berada di luar ruangan terlalu lama dan tutup rapat pintu, jendela, serta sumber air agar tidak terkontaminasi abu. Abu vulkanik yang menempel di rumah maupun kendaraan sebaiknya dibersihkan secara hati-hati dan tidak disapu kering agar partikel abu tidak kembali berterbangan. Yang tak kalah penting, masyarakat yang berdekatan dengan anak Gunung Krakatau diminta tidak mendekati kawasan gunung dan selalu mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan aktivitas gunung. Tetap tenang, waspada, dan utamakan keselamatan.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
3: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria menjelaskan, aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
4: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik Gunung Api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
3: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani mengatakan, pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
5: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gauge yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
3: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa. Sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
6: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus, ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari kementerian lembaga.
3: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
7: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik. Stay at home and stay healthy.
3: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
8: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca, bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan. Namun demikian, kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
3: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker, serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
9: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
10: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
11: Menurut saya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya? Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang terlantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata, abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan

mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar mengajar ke sistem daring, terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekedar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial.

0: tahun 1965 diselenggarakan konferensi UNESCO di Teheran, Iran. Kemudian pada tahun 1966, UNESCO memimpin dan mendeklarasikan tanggal 8 September ditetapkan sebagai International Literacy Day dengan tujuan mengingatkan komunitas global tentang pentingnya literasi bagi individu, komunitas, dan masyarakat, serta sebagai upaya menuju masyarakat yang lebih melek huruf demi menciptakan kesejahteraan dunia. Tanggal 8 September memperingati Hari Pamong Praja. Hari ini merupakan peringatan hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja atau HUT Satpol PP. Satuan ini berdiri sejak 1950 dan sejatinya sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Namun setelah masa kemerdekaan Republik Indonesia, baru diterbitkanlah dasar hukum yang mendukung keberadaan Polisi Pamong Praja melalui peraturan pemerintah pada tahun 1948.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.
5: Presiden Prabowo Subianto mendorong peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire yang memiliki potensi tinggi mengalami berbagai bencana. Presiden mengatakan pemerintah saat ini menghadapi sejumlah kondisi kebencanaan mulai dari gempa di Flores, aktivitas gunung Anak Krakatau, hingga kebakaran hutan dan lahan yang masih menjadi persoalan. Presiden juga mengatakan alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus ditambah secara signifikan. Lantas, apa yang harus dilakukan Indonesia untuk memperkuat mitigasi bencana? Seberapa penting kesiapan pemerintah, masyarakat, hingga infrastruktur untuk menghadapi potensi bencana di Indonesia? Kita akan berbincang bersama dengan Guru Besar Kebencanaan sekaligus Staf Ahli Pusat Studi Bencana Alam Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Profesor Jati Mardiatno. Prof. Jati, selamat malam.
6: Selamat malam, Pak.
5: Kabar baik, Prof.
6: Alhamdulillah, baik. Ya.
5: Baik. Profesor, malam hari ini saya juga

0: dan pendengar boleh ya. Ada mungkin yang mau bertanya ya. Dan pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda yang berada di seputaran Kalimantan dan Riau ya, dan juga daerah-daerah seperti di Papua yang terjadi kebakaran hutan dan lahan, lalu pasca gempa di Nusa Tenggara Timur untuk Anda yang berada di wilayah Nusa Tenggara Timur, ataupun yang berada di sekitar lokasi gunung berapi yang sekarang ini beberapa sedang aktif juga, termasuk anak Gunung Krakatau, bahkan abu vulkaniknya di kawasan Jakarta sudah sampai, bahkan kabar dari kerabat ada sudah sampai Bogor dan juga Bandung ya, atau bahkan sampai ke lebih jauh lagi. Jadi harap hati-hati, selalu gunakan masker utamanya, apalagi untuk beraktivitas yang seringkali berada di luar ruangan. Prof, Presiden sudah menyampaikan bahwa mitigasi bencana harus diperkuat. Salah satu bentuk support atau dukungannya adalah memperbesar lagi anggaran kebencanaan. Presiden meminta pemerintah menggunakan prinsip lebih baik lebih daripada kurang dalam merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana untuk menghadapi bencana. Tanggapannya gimana, Prof?
1: Baik, terima kasih, Mas Fajar. Jadi ya kalau kita lihat sebenarnya itu kan anggaran BNPB dari tahun ke tahun itu kan terus turun ya.
0: Sekarang ini terendah selama 15 tahun terakhir, 1 triliun ya, kurang lebih.
1: Terendah, nggak sampai, cuma berapa, 400
0: miliar okay.
1: Itu 2026. Nah ini kan ironis ya, apa dari 2020 itu kita, BNPB itu mendapatkan sekitar 11
0: triliun.
1: Triliun apa ya, nah sekarang hanya 490-an miliar. Nah dengan anggaran yang sedemikian kan ya berat itu tentu kalau apa untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan sebagainya. Saya berharap sebetulnya apa yang dilontarkan Pak Presiden itu nanti tidak hanya fokus untuk kedaruratan,
0: tapi
1: jadi harus lebih pada peningkatan kesiapsiagaan ya, pencegahan ya, penguatan sistem peringatan dini, intinya itu ke situ. Kapasitas ya.
0: Artinya sebelum terjadinya bencana.
1: Sebelum terjadi bencana, fokusnya harus ke sana. Nah, jadi kalau fokusnya itu hanya untuk darurat, ya itu berarti
0: setelah
1: paradigma kita kembali ke paradigma lama gitu loh. Nah, ini kan sebetulnya sudah kejadian dengan banyak, baru ada keinginan untuk menaikkan lagi loh. Harusnya kan mesti sebelum ada kejadian bencana yang berturut-turut ini kan upaya-upaya untuk pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan itu kan semakin diperkuat.
0: Prof, kenapa sih mengubah paradigma itu sangat sulit? Apa karena memang untuk memitigasi, untuk melakukan sesuatu sebelum terjadi bencana, itu anggarannya gede. Jadi membuat sesuatu yang besar dengan anggaran besar tapi tidak terlihat langsung. Belum jadi gini. Belum kejadian kok, ya udah nanti aja lah anggarannya, pos anggarannya dikurang aja gitu.
1: Iya, jadi sebenarnya begini Mas. Kita mengeluarkan biaya di awal itu untuk mengurangi kerugian yang lebih besar di akhir. Prinsipnya itu ke situ. Jadi sebetulnya besarnya anggaran pada saat apa sebelum kejadian bencana itu sebetulnya jauh lebih kecil. Jadi ibaratnya kita investasi untuk mengurangi risiko. Nah, jadi ibaratnya kalau misalnya ada kejadian, dampak yang ditimbulkan itu tidak sebesar kalau kita tidak melakukan upaya-upaya pengurangan risiko bencana yang itu kita lakukan sebelum kejadian bencana. Nah, kalau anggaran untuk mengurangi risiko itu saja sudah sangat minim, ya berarti kan ya kita siap dengan nanti yang selama masa darurat masih apa anggaran yang diperlukan untuk apa darurat itu akan lebih besar, termasuk nanti untuk pemulihannya itu. Jadi harusnya prinsip itu tadi mencegah lebih baik daripada mengobati, kan seperti itu kan Mas?
0: Iya betul. Sebenarnya sih sudah tahu ya, kayak misalkan Indonesia cuma punya dua musim, musim hujan sama musim kemarau. Musim kemarau kebakaran hutan dan lahan, musim hujan kebanjiran, kan nggak mungkin setiap tahun mengalami itu terus menerus seperti siklus yang sudah akhirnya menjadi iya. Jangan sampai nih masyarakat mengatakan ya emang tiap musim hujan banjir kok di daerah saya mah gitu. Jangan sampai iya. Begitu ya, dilumrahkan gitu.
1: Iya, jadi tiap musim hujan banjir, tiap kemarau kurang air. Ini sebetulnya kan masalah manajemen airnya saja kan, kalau misalnya seperti itu ya. Jadi kalau hujan itu bagaimana kita bisa mengurangi potensi banjirnya tadi, dan dari hasil pengurangan potensi banjir tadi itu nanti bisa kita manfaatkan pada waktu musim kemarau, itu simpanan yang kita dapatkan. Jadi kalau istilahnya itu saat musim hujan, itu saatnya kita memanen air, memanen hujan, yang itu nanti hasil panen itu kita manfaatkan pada waktu musim kemarau. Nah, harusnya prinsip itu yang kita
0: benarkan, Prof, ya. Sebenarnya kalau bicara soal kebencanaan itu, kita harus mulai dari mana ini, Prof? Karena apakah terbentur ada juga harus adanya regulasi yang rigid yang mengatur itu? Sebenarnya, apa ketika itu sudah ada atau gimana?
1: Iya. Sebenarnya 2007 itu sudah jelas. Ya.
0: Undang-undang ya, tahun 2007?
1: Iya, tentang penanggulangan bencana kan sudah jelas.
0: Sudah jelas, kita sudah punya.
1: BNPB itu sudah ada. Nah, dan sebenarnya ya memanglah dulu waktu Undang-Undang 24/2007 itu dikeluarkan itu kan memang setelah melalui perkembangan cukup panjang itu memang perlu dilakukan beberapa penyempurnaan ya, karena dengan melihat pengalaman setelah sekian lama undang-undang itu diberlakukan, memang ada beberapa kelemahan-kelemahan. Nah, itu yang sebenarnya sejak saya ingat itu ya, mungkin sekitar 10 tahun lalu itu sudah pernah diupayakan untuk ini mereview kembali beberapa pasal yang ada di dalam undang-undang tadi. Nah, jadi cuma ya itu tadi ya, ini proses ya. Jadi kemudian karena tidak ada titik temu, kemudian ya sudah itu di dipending dulu gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau saya lihat yang penting itu sekarang itu adalah bagaimana ya memperkuat peran BNPB sebagai badan yang mengkoordinasikan ya. Jadi BNPB itu kan sebetulnya fungsi utamanya kan koordinasi
0: antara
1: dia juga, ya mengkoordinasikan semua pihak ya. Jadi kan ada multiple helix itu dalam upaya penanggulangan bencana itu. Jadi sebenarnya di situ kemudian dia juga bisa menjalankan fungsi sebagai pelaksana sebetulnya. Nah, ini cuma dalam prakteknya sekarang itu kan kalau saya lihat itu kan fungsi BNPB itu kan agak tereduksi ya sebetulnya ya, karena di sini lebih menonjol ya peran dari lembaga atau kementerian atau organisasi lain yang itu ya lebih menonjol dalam penanganan bencana, dan itu lebih banyak di masa darurat gitu loh. Jadi seperti itu Mas kalau
0: ya, tapi dengan lebih banyak yang menonjol kan bukannya lebih baik ini Prof? Jadi banyak ya, yang
1: kalau itu orkestrasinya bagus nggak apa-apa gitu loh.
0: Oh, ini nggak bagus nih.
1: Iya, orkestrasinya itu kan yang nggak anu. Jadi ya sekarang kita lihat saja ya siapa melakukan apa itu kan sebenarnya itu kan di sini yang lebih menonjol mana gitu ya kan, kelihatannya kan kayak gitu.
0: Jadi harusnya yang menjadi dirijen untuk mengatur mengorkestrasi itu adalah BNPB, mengkoordinir semua kementerian, lembaga, relawan, TNI, Polri dalam konteks kebencanaan gitu Prof.
1: Iya, mestinya di situ. Nah, cuma ya itu tadi karena reduksi ya perannya, jadi ya BNPB ya tidak terlalu menonjol.
0: Mungkin ini kali karena sekarang ini anggarannya ratusan miliar aja nggak sampai terus.
1: Jadi karena anggarannya makin turun itu ya kemudian itu tadi. Walaupun sebenarnya gini Mas ya, kan memang yang namanya anggaran kebencanaan itu kan memang tidak hanya di BNPB, jadi semua kementerian lembaga ya itu kan pasti juga punya anggaran yang terkait dengan upaya-upaya penanggulan bencana, baik itu di masa sebelum kejadian bencana, saat darurat maupun pasca bencana, area prekonnya. Dan itu sebetulnya sudah teridentifikasi dan sudah terpetakan pada waktu menyusun rencana penanggulangan bencana. Jadi RENAS, rencana nasional bencana, kan mungkin sudah ada.
0: Oh, sudah ada.
1: Jadi di situ kan peran dari masing-masing
0: kementerian lembaga ada.
1: Kementerian lembaga itu kan sudah jelas gitu loh.
0: Oke.
1: Harusnya sudah ada di situ.
0: Baik, saya ke pendengar. Mungkin untuk Anda yang sekali lagi yang berada di daerah yang sekarang ini sedang terlanda bencana, khususnya juga seperti di kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan, di sebagian Sumatera ataupun di Sulawesi dan juga Papua, ataupun yang berada di seputaran gunung berapi yang sekarang ini aktif, ada beberapa dikabarkan aktif, tapi yang sedang difokuskan itu anak gunung Krakatau sekarang ini.
1: Pengetahuan kebencanaan itu dikenalkan di sekolah-sekolah ya, walaupun tidak harus dalam bentuk pelajaran tersendiri ya, tetapi itu bisa diinternalisasikan dalam kegiatan belajar mengajar itu. Jadi saya setuju sekali, dan itu sebetulnya sudah terfasilitasi oleh adanya program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Ya, jadi di dalam program Satuan Pendidikan Aman Bencana itu, di situ siswa-siswa ya di semua tingkat itu semua mendapatkan pengetahuan tentang upaya-upaya penanggulangan bencana, mulai dari mengenali bahaya, kemudian mengenali risikonya, ya kemudian apa yang perlu dilakukan jika terjadi bencana. Dan itu sifatnya kontekstual, menyesuaikan dengan wilayah
0: potensinya ya, apa nih bencananya gitu ya.
1: Potensi bencananya apa, kan nggak mungkin ya, misalnya di situ dia potensinya gunung api, ya kemudian dia yang diajarkan tentang banjir misalnya. Itu kan nyambung, karena pernah ada kejadian ya, jadi apa yang diajarkan itu adalah bagaimana melindungi terhadap gempa bumi ya. Nah, sementara yang potensi yang banyak terjadi di sana itu adalah misalnya itu adalah longsor gitu. Jadi nanti responnya bisa beda ya, walaupun juga perlu diperhatikan bahwa kan yang namanya ancaman bencana di satu wilayah itu tidak hanya satu. Ada beberapa. Nah, itu yang saya kira itu pengenalan ya terhadap potensi ancaman bencana itu penting di situ, sehingga mereka tahu yang harus dilakukan seperti apa gitu.
0: Jadi memang kalau bicara soal negara yang baik untuk merespon beradaptasi dengan kenyataan adalah Jepang. Jepang termasuk negara yang saya mungkin sebutannya adalah bisa beradaptasi. Gempanya sering banget, di sana juga ada pembangkit tenaga nuklir Fukushima yang sangat rentan juga jika terjadi apa-apa, tapi bagaimana kecepatan atau early warning systemnya, peringatan dininya. Teman saya pernah bercerita bahwa SMS alarmnya itu ketika terjadi gempa dan apa yang harus dilakukan, step by stepnya itu berapa lama, kekuatannya di potensinya berapa, itu lengkap banget ini, Prof. Apakah memang lagi-lagi postur keseriusan pemerintah untuk memitigasi bencana itu terlihat dari postur anggaran juga nih? Karena untuk kesiapan seperti itu tentu membutuhkan dana yang luar biasa juga nih, Prof.
1: Ya, saya kira ya anggaran itu salah satu variabel saja ya yang juga perlu ya. Tapi yang penting juga itu adalah bagaimana kita ini jadi bagaimana kita mampu melakukan upaya-upaya perbaikan ya setelah kejadian bencana untuk menghadapi ancaman bencana yang akan datang. Prinsipnya itu, sebenarnya kita kan sudah punya banyak pengalaman, kejadian gempa bumi, kejadian banjir, kejadian erupsi gunung api, kejadian tsunami. Nah, sebenarnya sudah banyak pengalaman kita.
0: Nggak pernah belajar.
1: Masalahnya mungkin belajar ya, tapi nggak pernah naik kelas. Naik kelasnya lambat gitu loh. Jadi seperti itu. Yang kita beberapa yang kita mungkin nilainya sudah baik. Contoh misalnya ya, sistem peringatan dini kita itu sudah cukup bagus ya.
0: Oh iya.
1: Tapi tsunami itu sudah bagus ya.
0: Okay.
1: Tapi bagaimana merespon itu? Maksudnya dengan adanya kinerja bagus itu kan harus diikuti oleh upaya untuk respon
0: okay.
1: yang baik juga. Termasuk juga upaya mitigasi. Nah, pengalaman dari Jepang misalnya yang saya juga sering juga berkomunikasi dengan teman-teman Jepang sama ya. Jadi contoh misalnya pasca kejadian gempa bumi tsunami 2011, mereka belajar banyak dari situ tentang bagaimana upaya perlindungan wilayah pantainya seperti apa, mengapa dulu itu pernah gagal itu ya. Jadi kenapa kok tanggulnya sampai ada yang jebol, kemudian apa sampai overtopping, lalu apa yang dilakukan. Mereka belajar dari sana.
0: Kemudian,
1: sehingga upaya untuk dari situ mereka memperbaiki upaya mitigasi yang sebelumnya dilakukan dengan cara dari ya kejadian yang mereka alami itu. Jadi dari situ sebetulnya ya bagaimanapun yang namanya upaya yang delta itu mungkin tidak sempurna ya, tapi mereka terus belajar.
0: Oke, okay, baik. Pak Prof.
1: Meminimalkan dampak.
0: Ya, tapi kalau ngomongin mitigasi sebenarnya bukan konsepnya nggak gitu ya, tapi mitigasi itu pencegahan sebelum terjadi bencana. Ada sesuatu yang mungkin seperti alam yang tidak bisa kita lakukan apa-apa, seperti kegempaan, gunung berapi. Tapi kalau masalah banjir bisa dimitigasi, kekeringan bisa dimitigasi. Nah, tapi Ibu Item ini konteksnya mungkin ketika bencana, ini edukasi kepada masyarakat apa yang harus dilakukan gitu ya, untuk selain menyelamatkan diri, lalu apa nih gitu. Profesor silahkan.
1: Terima kasih. Mungkin pertama ke Pak Sutrisno dulu ya tadi ya.
0: Iya, nabung.
1: Jadi Merauke, wah ini sudah 11:30 di
0: sini.
1: Jadi gini Pak Sutrisno, saya setuju Pak. Jadi memang ya saya kira pemerintah itu sudah menyiapkan juga yang namanya dana siap pakai ya.
0: Oh iya.
1: Saya juga nggak tahu berapa besarnya itu ada itu.
0: Ada. Pemda juga ada harusnya ya, Prof ya.
1: Sudah disiapkan. Tentu di tiap daerah itu juga ada yang namanya kalau nggak salah BTT ya.
0: Iya.
1: BTT jadi biaya tak terduga.
0: Biaya tak terduga betul. Iya.
1: Bisa dikeluarkan oleh kepala daerah. Jadi yang bisa mengeluarkan adalah kepala daerah sesuai dengan nanti kebutuhan yang diperlukan. Jadi
0: okay.
1: memang sudah ada itu yang dianggarkan dari APBN maupun APBD itu saya kira sudah ada itu. Jadi
0: okay.
1: konsepnya mungkin bukan nabung tapi jadi dana cadangan yang itu selalu ada. Dan jumlahnya kita nggak tahu bisa banyak atau bisa kurang tergantung ya nanti dari keputusan dari pemerintah di situ memang. Yaitu,
0: okay.
1: Itu yang Pak Tresno. Yang kedua Bu Item ya.
0: Iya Bu Item Surabaya.
1: Dari Surabaya, terima kasih Bu Item. Jadi yang disampaikan Bu Item tadi itu konteksnya kan konteks respon ya.
0: Respon.
1: Pada saat kejadian itu kemudian melakukan tadi ya upaya
0: penyelamatan ya. Kompor dicek dulu, matiin dulu dan listrik gitu ya sudah.
1: Sudah bagus ya itu berarti memang tahap respon ya. Jadi bukan mitigasi di situ. Nah, kemudian setelah itu ngapain?
0: Gitu. Tahu-tahu misalkan setelah gempa itu infrastrukturnya rusak, listrik mati, handphone mati, baterai habis, air bersih nggak ada gitu.
1: Ya itu gini di dalam rencana kontingensi biasanya sudah dibuat itu jadi. Maksudnya sudah mulai disiapkan, jadi pada waktu respon apa yang dilakukan, lalu setelah itu apa yang dilakukan juga, termasuk ini menyiapkan ini persediaan ya yang itu nanti.
0: Profesor untuk bahasa awam kontingensi itu apa bahasa yang mudah
1: ya,
0: dipahami?
1: Ya, rencana darurat sebetulnya.
0: Oh rencana darurat. Jadi kayak misalkan. Kita memitigasi diri sendiri dan keluarga misalkan memasukkan dokumen-dokumen penting ke dalam satu tas termasuk air
1: itu
0: mineral, makanan cepat saji. Oke, kesiapsiagaan.
1: Jadi kontingensi itu lanjutan dari kesiapsiagaan.
0: Oke.
1: Jadi itu nanti kalau ada kejadian bencana apa yang harus dilakukan segera. Itu yang seperti itu sebetulnya. Sajar ya. Jadi tersebut kalau ada tas siaga itu ya ada kegiatan dokumen penting bawa. Nah setelah itu nah kemudian apa yang dilakukan. Nah jadi kalau dalam konteks gempa bumi setelah nanti kondisinya agak tenang itu yang pertama ya mungkin ya listrik mati, komunikasi ini agak sulit. Nah Yang pertama itu kan jadi waktu evakuasi ya, itu mungkin evakuasi mandiri ya, itu diusahakan itu kan mungkin ini apa, jadi kan ada yang namanya shelter ya, temporary shelter.
0: Shelter jadi, itu tempat pengungsian sementara.
1: Ya, tempat evakuasi ya.
0: Evakuasi.
1: Gitu ya. Mungkin di situ dulu ya, sambil kemudian lihat kondisi misalnya rumahnya ya, itu apakah kondisinya ada yang apa masih ada yang rusak atau bagaimana. Nah itu kan perlu dicek juga, jadi tidak langsung kembali lagi ke rumah, tapi biasanya dicek dulu kira-kira ada yang itu misalnya mungkin miring atau ada apa. Nah itu sebaiknya dicek dulu untuk melihat keamanannya dulu kalau gempa bumi ya, kayak gitu.
0: Oke.
1: Jadi itu yang dilakukan seperti itu.
0: Sampai nah, edukasi ini harusnya didapat masyarakat itu di mana?
1: Nah, jadi pada waktu, mestinya itu kan pada waktu kita sudah mengenali tadi apa potensi ancaman bencana tadi, nah, itu kan biasanya itu kemudian kita di dalam proses untuk ini apa setelah pengenalan tadi itu mestinya kan juga kita diajarkan juga tentang bagaimana cara menyelamatkan diri, kemudian respon yang seperti apa. Nah kemudian pada waktu kita evakuasi itu apa yang dilakukan. Nah itu biasanya itu ada yang namanya simulasi. Jadi setelah kita mengetahui tadi apa ancamannya seperti apa dilakukan, nah itu kemudian dilatihkan ya. Jadi ada simulasi, ada drill
0: ya. Nah biasa itu kan biasa itu sekolah, tingkat sekolah gitu.
1: Nah, tidak ada sekolah ya, itu salah satu, tapi di masyarakat pun itu juga
0: ada.
1: Masyarakat, nah itu kalau BMWD kan ada program yang namanya desa atau kelurahan tangguh bencana.
0: Benar.
1: Desa atau kapana. Nah disitulah punya peran para fasilitator di desa atau kelurahan itu untuk ini rutin ya itu melakukan upaya sosialisasi, termasuk juga sampai pada itu tadi apa drill tadi di situ.
0: Oke, itu harusnya informasi itu didapat ketika itu ya. Ketika itu. Jadi masyarakat itu bisa tahu daerah saya berada di daerah patahan yang rawan akan gempa. Apa yang harus dilakukan? Persiapannya apa? Lalu evakuasi jalurnya kemana aja? Setelah itu apa yang dilakukan? Itu semua harusnya didapat oleh masyarakat secara simultan ya. Diingatkan secara terus-menerus, bahkan sampai dengan drilling atau simulasi ya, gitu ya.
1: Simulasi seperti itu ya. Sebetulnya yang paling bagus itu simulasi itu ya minimal setahun sekali dilakukan. Karena kan itu tadi kan
0: anggarannya
1: balik lagi ke anggaran. Itu kan juga terbatas juga. Itulah.
0: Nah ya ini
1: dulu waktu kan desa itu kan punya dana desa.
0: Iya.
1: Itu sebenarnya beberapa sudah masuk ke situ. Cuma
0: anggaran
1: kan juga dipotong juga.
0: Oke, ngomongin anggaran nih. Ada beberapa program pemerintah, dalam hal ini Presiden sempat menyampaikan soal giant seawall, tanggul. Karena ini adalah sebuah bencana, sebuah keniscayaan, sebuah kepastian kalau diprediksi. Karena faktanya untuk Jakarta aja itu muka tanahnya terus menurun daripada ketinggian muka laut, sehingga takutnya kenapa-kenapa atau tenggelam. Dananya ratusan miliar bahkan, artinya besar. Nah tadi Profesor mengatakan besarnya untuk pembangunan infrastruktur ataupun memitigasi bencana itu jauh lebih kecil ketimbang ketika terjadi bencana. Gimana nih Prof untuk giant seawall ini?
1: Nah kalau ini konteks giant seawall ini memang agak beda. Jadi itu memang arahnya kan memang untuk ini yang pertama itu kan itu ya sebetulnya arahnya kan ini untuk menghadapi masalah meningkatnya ini banjir
0: Rob.
1: Karena pasang ya, apalagi kan pantai utara Jawa itu sebagian itu kan mengalami subsidence gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, sehingga memang ada
0: potensi bencana. Oke. Okay.
1: Iya, iya. Cuma itu kan sifatnya.
0: Berarti kan ini kan sifatnya mitigasi kan kalau gitu, Prof?
1: Iya, memang. So, jadi kan juga bencana kan juga slow onset ya. Nah, memang apa kalau dari apa konteks mitigasi dan pencegahan apa yang diupayakan itu sebetulnya ya sudah benar ya, yeah. Sudah baik ya. Tetapi yang perlu diperhatikan juga satu ya, kan anggarannya juga cukup besar. Satu. Yang kedua, nanti dari dampak lingkungannya juga diperhatikan, karena tidak mungkin semua pantai utara Jawa itu akan
0: dibangun tanggul.
1: Nah, sehingga memang kalau saya lihat dari apa perjanjian siwal itu tidak semuanya itu dibangun tanggul, tapi juga ada yang nanti kombinasi antara jadi yang tanggul dengan sabuk hijau atau yang okay. Dengan menggunakan sabuk hijau.
0: Nah, okay.
1: Yang perlu menjadi catatan untuk yang ditanggul itu kan nanti masalahnya itu kan gini, apa kalau kita memang sudah ini apa sudah ya komitmen ya, yeah. Sudah niatnya itu menjadi tanggul itu, ini ada apa ya, ada saran apa yang dicek dari seorang expert dari Belanda yang itu juga sudah pengalaman apa dalam apa membangun tanggul laut.
0: Oke, okay, apa sarannya?
1: Nah, kita sudah harus siap dengan bahwa kita akan sangat tergantung dengan sistem pompa.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, untuk apa ya kan? Kalau misalnya apa? Misalnya pas musim ini, jadi pasokan apa air dari hulu itu sudah sangat besar kan, itu kan nanti
0: yeah.
1: Bisa jadi kan apa di bagian dalam datang itu kan nanti airnya juga akan naik.
0: Nah,
1: itu
0: okay, kita baik siap. kita mencari karena alternatif lain selain bangun yeah. Tanggul dari dampak lingkungannya takutnya malah yeah, lebih itu. Merusak baik.
1: Dan juga masalah sampah itu.
0: Oh, sampah.
1: Perhatikan.
0: Oke, okay, baik.
1: Karena kalau kita salah dalam merencanakan itu bisa jadi itu malah menjadi tempat penampungan limbah raksasa nantinya.
0: Oh, oke, okay, baik.
1: Sampah itu sudah masalah sendiri bagi.
0: Baik. Kita. Profesor, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Selamat malam, Profesor.
1: Okay, baik. Ya, terima kasih. Selamat malam, Mas Aja.
0: Guru Besar Kebencanaan sekaligus staf ahli Pusat Studi Bencana Alam dari UGM atau Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Profesor.
2: Ini baru enak.

0: Everybody has.
1: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI, multiplatform, multi-content.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi berharap permintaan penambahan kuota BBM di Sulawesi Selatan segera terrealisasi untuk mengatasi kelangkaan BBM. Laporan selengkapnya oleh Iin Nur Fahraini.
1: Masih panjangnya antrian kendaraan di sejumlah SPBU untuk membeli BBM terus menjadi perhatian publik. Untuk itu, PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi berharap penambahan kuota yang diajukan pemerintah provinsi terkait BBM dan LPG dapat segera terrealisasi. Hal ini diungkapkan Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Eni Sukendar, yang ditemui belum lama ini di kantor Gubernur Sulsel. Ia menjelaskan kondisi penggunaan BBM saat ini mengalami kenaikan hingga 15%. Selain itu, beberapa faktor yang menyebabkan tingginya permintaan selain aktivitas logistik, liburan juga terkait disparitas harga antara BBM subsidi dan non-subsidi. Denny mengakui pihaknya telah melakukan antisipasi diantaranya berkoordinasi langsung dengan pemerintah provinsi, dinas SDM, dan sejumlah pihak terkait.
2: Mengenai progres atau realisasi penyaluran BBM versus kuotanya. Dan di situ kami juga kemarin koordinasi dan infonya dari pihak provinsi Sulawesi Selatan juga sudah mengirimkan usulan untuk penambahan kuota baik tahun ini maupun tahun depan. Nah, kita harapkan memang tahun ini karena penyaluran kita sudah melebihi dari kuota yang ada, ini pemerintah provinsi juga sudah mengajukan penambahan kuota ke BPH Migas dan juga Dirjen Migas. Ya, ini mudah-mudahan bisa terrealisasi dan kami harapkan juga dikawal bersama.
1: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menyebutkan Pemprov menunggu realisasi penambahan kuota atas permintaan Pemprov Sulsel ke BPH Migas beberapa waktu lalu.
3: Dua surat di bertanggal Agustus 2026 tentang tambahan kuota LPG 3 kg dan kuota untuk BBM kepada Patraniaga. Sudah ada surat, ada di sana.
1: Jufri Rahman berharap penambahan kuota BBM segera terwujud hingga masalah antrian BBM terselesaikan. Sebelumnya, dalam beberapa bulan terakhir ini, antrian terjadi di sejumlah SPBU untuk kebutuhan BBM jenis solar ataupun Pertalite. Belum lama ini juga telah dilakukan rapat guna memastikan pembentukan Satgas Antrian BBM untuk mengurai permasalahan antrian BBM.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Kodairal 6 menggelar bakti sosial dan bakti kesehatan di Pelabuhan Pautiri, Kota Makassar. Laporan selengkapnya oleh Sarifuddin.
1: Warga nelayan dan warga kurang mampu lainnya mendapat bantuan sosial dan pemeriksaan kesehatan gratis dari Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodairal 6 melalui bakti sosial. Penyelenggaraan bakti sosial, penyerahan sembako dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat berlangsung di Pelabuhan Rakyat Pautiri, Kota Makassar kemarin, rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Laut ke-81. Warga yang menerima manfaat bakti sosial Kodairal 6 juga memeriksakan kesehatannya yang dilaksanakan tenaga kesehatan Rumah Sakit Ladokti TNI Angkatan Laut dan Kodairal 6 Laksamana Muda Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan bantuan sosial yang dilaksanakan di Pelabuhan Pautiri untuk menyentuh masyarakat nelayan dan memberikan bantuan sembako dan pemeriksaan kesehatan gratis. Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan bantuan sosial dan bakti kesehatan merupakan semangat TNI Angkatan Laut terhadap kepedulian kepada masyarakat sesuai arahan Kepala Staf Angkatan Laut agar senantiasa menyentuh dan bermanfaat kepada masyarakat.
2: Kegiatan bakti sosial ini dan bakti kesehatan sesuai arahan pimpinan Bapak Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali agar menyentuh kepada semua kegiatan dengan masyarakat, bisa membantu masyarakat. Dan kali ini kita melaksanakan pelayanan kesehatan, pemeriksaan kesehatan gratis, pengobatan, pemberian obat, pemeriksaan gigi gratis, dan juga pembagian sembako kepada 400 paket dan 400 masyarakat yang melaksanakan pengobatan. Tentunya kegiatan ini bukan hanya ini, ada beberapa kegiatan rangkaiannya yang nantinya kita akan melaksanakan bersih-bersih lingkungan, bersih-bersih pantai, dan juga pembenahan beberapa sarana-prasarana di wilayah yang memungkinkan membutuhkan bantuan. Ini inti dari kegiatan kita kali ini dan mengusung tema Aku Cinta Laut, karena di wilayah Makassar ini terkenal dengan laut, terkenal dengan pelautnya, terkenal dengan kapal-kapal.
1: Sementara salah seorang penerima manfaat bakti sosial dan bakti kesehatan Kodairal 6, Mirna menyatakan bakti sosial dan bakti kesehatan TNI Angkatan Laut sangat bermanfaat bagi dirinya dan warga lainnya. Menurut Mirna, sembako yang diterimanya akan dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya.
3: Alhamdulillah, perasaan kami sebagai warga sangat senang sekali. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Kodairal 6. Semoga kedepannya Kodairal 6 makin sukses, makin jaya selalu.
4: Apa yang disampaikan masyarakat yang hadir saat ini dengan adanya pembagian ini untuk bisa dimanfaatkan?
3: Alhamdulillah, dengan adanya pembagian ini masyarakat sangat senang dan sangat terbantu dengan adanya ini sebagai tiap hari untuk makanan tiap hari kepada masyarakat berupa sembako, dan kami harapkan tiap tahun bisa ada kegiatan seperti ini. Selamat ulang tahun buat Kodairal 6 yang ke-81. Jaya selalu.
1: Komandan Kodairal 6 Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan bakti sosial Kodairal 6 rangkaian peringatan HUT TNI Angkatan Laut ke-81 mengangkat tema Aku Cinta Laut, karena Sulawesi Selatan terkenal dengan masyarakat pelaut dan kegiatan dilaksanakan di Pelabuhan Pautiri yang terkenal dengan sejarahnya adalah Pelabuhan Rakyat Kota Makassar.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya. RRI

0: Eh, Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
1: Eh, yang bener, Jo. Video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
0: Enggak, Tin. Tuh, lihat tanggalnya. Baru kemarin sore.
1: Wah, parah banget ya. Ini sengaja apa gimana ya, Jo?
0: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan, Tin.
1: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
0: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
1: Benar juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
0: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
1: Iya benar, maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
0: Iya, Tin, setuju banget.
1: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2: Kebakaran hutan bukan sekedar asap. Api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
4: Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: To the point kita di hari Senin pertama dalam setiap bulan, ada dialog spesial Perintis Kemerdekaan. Segmen khusus membicarakan soal kepahlawanan. Nah, pendengar, kita akan menyelami sisi lain dari salah seorang pahlawan nasional. Dia sebagai pahlawan, guru, cendekia, lalu juga politisi, lalu banyak lagi. Kita akan mengenal lebih dekat Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Sam Ratulangi. Dalam topik Sitou Timou Tumou Tou. Saya enggak tahu artinya. Kalau begitu saya langsung tanya aja sama narasumber kita yang sudah terhubung di Zoom. dari keluarga dari Samratulangi. Beliau adalah anak dari Putri Samratulangi, dari Uki Ratulangi Sujoko, dan beliau adalah cucu paling kecil dari Samratulangi, Insinyur Marini Widowati MA MSC. Ibu Marini, selamat malam.
9: Suara saya kedengaran ya?
8: Alhamdulillah, sehat dengan baik, Ibu. Terima kasih banyak. Kabar baik ya, Bu Marini?
9: Baik, sehat. Terima kasih.
8: Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya ngobrol di Pro 3 RRI tentang apa manggilnya, Opa Samratulangi?
9: Iya, Opa Sam.
8: Opa Sam. Iya, ya. Saya baru tahu nama lengkap dari Samratulangi. Waktu di duduk bangku di sekolah itu cuma taunya Samratulangi aja. Ternyata ada gelar doktor juga. Mungkin sedikit banyak kita awali dulu tentang sosok opa di mata Ibu Marini dulu. Silakan Ibu.
9: Terima kasih Mas Fajar.
8: Iya.
9: Opa Samratulangi ini sebetulnya saya tidak pernah bertemu.
8: Oke.
9: Karena sudah meninggal pada saat ibu saya berusia 11 tahun.
8: Oh, oke.
9: Okay. Gitu, jadi saya cuma ketemu sama Oma.
8: Oma.
9: Istri dari istri dari Opa Samratulangi.
8: Iya.
9: Tapi cerita tentang Opa itu terus-terusan ya saya dengar dari ibu saya, dari kakak-kakak ibu saya, dan dari tante, dari om, selalu saya dengar ceritanya.
8: Apa,
9: tentunya dari Oma.
8: Iya, apa yang biasanya diceritakan Oma kepada cucu-cucunya, kepada Bu Marini?
9: Iya, bahwa Opa itu selalu berpihak kepada masyarakat kecil.
8: Iya.
9: Selalu membantu temannya dan keluarganya, dan Opa juga selalu memperjuangkan yang dia rasakan benar atau dan kenapa Opa tuh bisa dapat gelar doktor ya. Jadi kalau boleh saya ceritakan dari kecilnya.
8: Iya,
9: Opa itu kan dibesarkan di Kota Tondano. Kota Tondano itu kota kecil di Sulawesi Utara, kira-kira 2 jam dari Manado. Tapi Opa itu punya ayah seorang guru yang memang mendapatkan beasiswa untuk sekolah di Kota Harlem. Itu sekitar tahun 1850-an di Kota Harlem, Belanda.
8: Belanda.
9: Jadi sudah, ya. Jadi Opa itu terlahir dari keluarga yang berpendidikan, dan ayahnya yang seorang guru itu memfasilitasi dengan buku-buku yang banyak gitu. Jadi sejak kecil sudah terekspos dengan membaca buku-buku berbahasa Belanda. Ya, selain itu juga berbahasa selain bahasa Indonesia ya, bahasa Inggris. Jadi Opa itu seorang polyglot, bisa beberapa bahasa.
8: Oh iya, oke, okay, baik. Yeah. Jadi ternyata dari keluarga yang memang menitikberatkan soal pendidikan itu menjadi hal yang penting, sehingga gelar doktor ini, perjalanan pendidikan Opa Sam ini sampai ke Belanda ya. Saya seingat saya itu beliau adalah pernah mengajar juga kalau nggak salah. Dia itu gubernur Sulawesi pertama, lalu jadi politisi juga, lalu juga jurnalis kalau nggak salah. Dia pernah menulis juga di salah satu koran ya tentang pemikirannya dia soal penjajah ya kalau tidak salah, atau bahkan transisi antara Belanda atau Jepang, saya lupa. Tapi yang jelas Opa Samratulangi punya kalimat atau filosofinya itu seperti topik kita malam hari ini. Sitau timau tumau tau. Saya gak tahu artinya, mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Marini.
9: Iya, terima kasih. Dari sejak kecil sudah terekspos dengan buku-buku, dan lalu dari kota kecil di Tondano, opa langsung ke Batavia. Di situ ada sepupunya, beliau belajar, tadinya mau sekolah Stovia, tapi kemudian pindah ke teknik dan bekerja di jawatan kereta api.
8: Oh.
9: Nah, di situ merasa ketidakadilan, karena pembayaran karyawan pribumi dan karyawan Belanda itu beda. Jadi kalau saya sedang menulis bukunya juga, jadi saya mempelajari bahwa opa merasa diperlakukan tidak adil. Jadi beliau bersikeras untuk pergi ke Belanda untuk bisa belajar lebih tinggi.
8: Yeah.
9: Gitu. Jadi opa sendiri ke Belanda, lalu sekolah di sana, dan mendapat kesulitan karena aktif di pergerakan nasional
8: ya, Indonesia politik,
9: di negeri Belanda.
8: Politik. Ya.
9: Jadi diawasi ketat oleh pemerintah Belanda karena dianggap melawan pemerintah Belanda di negeri Belanda. Jadi pindah sekolah ke Zurich.
8: Swiss.
9: Swiss, Switzerland.
8: Oke.
9: Okay. Ya, di sana baru opa dapat gelar doktor.
8: Oh, gitu. Oke. Okay.
9: Bidang matematika.
8: Waduh. Luar biasa.
9: Ya. Jadi dokter pertama di Indonesia.
8: Oh,
9: dari
8: iya.
9: Indonesia ya. Walaupun waktu itu negara Indonesia belum ada ya.
8: Belum ada. Dulu apa ya? Hindia Belanda ya. Apa sih?

0: itu Ibu Marini?
1: Sito itu artinya manusia. Kalau satu per satu kata ya, saya nanti saya rangkaikan terakhir.
0: Oke.
1: Okay. Lalu timo itu berarti sudah tumbuh atau lahir atau hidup. Gitu. Lalu tumo itu artinya mendorong atau menumbuhkan atau membimbing. Gitu. Jadi seperti tindakan aktif untuk membimbing atau mengembangkan orang lain. Lalu tau itu juga merujuk kembali kepada manusia atau sesama.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi dari sito yang berarti manusia menunjukkan bahwa manusia itu adalah sosok individu, makhluk mandiri, memiliki harkat, martabat, tanggung jawab pribadi, gitu ya. Untuk keseluruhannya, filosofi ini berarti manusia hidup baru dapat dikatakan sebagai manusia jika ia telah mendidik, memanusiakan, dan menumbuhkan manusia yang lain.
0: Oh,
1: gitu. Jadi manusia hidup itu mempunyai purpose. Jadi punya
0: tujuan.
1: Tujuan bahwa dia itu ada pada saat dia memberi manfaat kepada orang lain.
0: Dan tadi menyinggung soal bermanfaat bagi orang lain dan disebut manusia jika memanusiakan orang lain. Kata memanusiakan orang lain itu apakah pemikiran Opa Sam itu karena ketidakadilan yang dia rasakan, Opa rasakan ketika bekerja, ada perbedaan antara gaji pribumi dengan pekerja Belanda gitu ya, tidak dirasa dimanusiakan begitu Opa?
1: Ya, bisa jadi itu salah satunya. Tapi juga Opa selain sibuk dengan dirinya juga Opa membantu orang-orang di sekelilingnya.
0: Iya,
1: seperti memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Opa sempat menjadi sekretaris dari Minahasa Rat di Sulawesi Utara.
0: Minahasa Rat itu apa?
1: Rat. Minahasa Rat itu seperti DPRD gitu.
0: Oh.
1: Tapi buatan Belanda ya.
0: Oh gitu.
1: Iya. Tapi Opa membela masyarakat pribumi.
0: Oh, ini unik nih. Gitu. Jadi Opa Sam itu masuk ke dalam parlemen buatan Belanda ketika itu biasanya. Jadi bersamaan dengan anggota dewan lainnya yang juga dari Belanda mungkin, tidak hanya dari Indonesia saja.
1: Iya, betul.
0: Loh, seperti berarti itu. Berarti sering mengkritisi dong gitu, sering bersuara di.
1: Iya, Opa menyuarakan keresahan pribumi, ketidakadilan yang dialami oleh pribumi, mengangkat kerja paksa waktu itu di Minahasa kan pemerintah Belanda itu membangun jalan. Membangun rumah
0: rel,
1: itu ya dengan memanfaatkan tenaga dari orang-orang Indonesia dengan kerja paksa. Jadi dengan biaya upah yang sedikit, bahkan mungkin tidak diupah dan lain-lain, itu Opa menyuarakan hal-hal seperti itu. Jadi dari seumur hidupnya Opa itu memperjuangkan kemerdekaan.
0: Oke. Okay. Iya, karena sepengetahuan saya ketika itu kan eranya sebelum kemerdekaan, jauh sebelum kemerdekaan. Dan Opa Sam ini mungkin pernah merasakan juga bagaimana pergerakan pemuda. Dulu kan kita punya Sumpah Pemuda, ada Jong Java, Jong Ambon, Jong Minahasa juga. Itu gimana keterlibatan Opa ketika itu yang sepengetahuannya Bu Marini?
1: Iya, sepengetahuan saya ya, Opa itu mempromosikan persatuan.
0: Oh.
1: Jadi lepas dari suku apa, lepas dari agamanya apa,

0: Sebentar, persatuan ya. Yang dimaksud dalam konsep OPA ketika itu yang sebelum terbentuknya kata Indonesia itu apa? Yang pemikirannya OPA ketika itu mempersatukan gimana tuh caranya?
1: Iya, kalau yang saya bayangkan ya, karena ya. OPA itu sempat menjadi ketua Indische Vereniging, itu sempat organisasi yang akhirnya menjadi Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda.
0: Oke.
1: Okay. Ya, di situ di negeri Belanda itu kan pelajar-pelajar Indonesia yang bersekolah di sana, mereka pada saat itu yang saya cerna itu mereka rindu akan tempat tinggalnya di Indonesia, walau waktu itu namanya Hindia Belanda ya, rindu makanan-makanannya ataupun
0: iklimnya, udaranya, suasananya, iya.
1: Jadi mereka suka berkumpul. Jadi mungkin mula-mula sama-sama rindu lah ya. Homesick. Dulu awalnya, tapi lama-lama akhirnya menjadi suatu perhimpunan Indonesia yang berpolitik gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah di situ OPA itu merangkul dari teman.

0: semua apa menjadi teman baiknya opa. Jadi persatuan itu dimulai dari situ menurut saya.
1: Nah, ini menarik karena sepengetahuan saya ketika beliau menjadi jurnalis menulis itu yang salah satu tulisan yang menarik itu adalah tentang Syarikat Islam SI kalau nggak salah itu. Jadi meskipun agama opa Katolik, tetap bagaimana melihat Indonesia itu menjadi satu kesatuan utuh tanpa membeda-bedakan suku ataupun agamanya begitu, Bu Marini?
0: Iya. Ya, ada salah satu yang diulas oleh opa waktu di Belanda, memang beliau menulis tentang Syarikat Islam. Dalam pandangan yang positif ya.
1: Iya.
0: Namun juga mungkin ya yang saya terus terang sih belum selesai baca tulisannya tentang Syarikat Islam yeah. Ya. Tapi pandangannya positif karena opa itu dibesarkan di keluarga yang demokratis dan egaliter. Egaliter dan tidak membeda-bedakan antara kasta apa atau suku bangsa dan lain-lain gitu ya.
1: Semua
0: sama. Gitu. Jadi positif sekali sih kalau menurut saya tulisan opa tentang
1: Syarikat Islam.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia. Jaringan Berita Nasional.
1: Masih dalam perbincangan To The Point edisi khusus ya, dialog interaktif perintis kemerdekaan. Saya sapa kembali narasumber kami di Zoom, Insinyur Marini Widowati. Ibu Marini, masih bersama RRI ya?
0: Iya, masih.
1: Iya, Ibu Marini tadi kan sampai kepada ikut dalam pergerakan cikal bakal Indonesia, persatuan Indonesia itu tadi ya, gerakan Opa Sam. Tapi saya ingin tahu nih, Opa Sam kan dari keluarga yang mengutamakan pendidikan. Bukunya banyak, mungkin salah satu warisan yang paling berharga itu buku-bukunya yang dimiliki Opa kali ya, salah satunya. Tapi saya penasaran sama Ibu Marini. Ini juga arahan dari nenek menempuh pendidikan insinyur MA, MUD, MSc. MA, MUD itu apa? Kalau MSc mungkin saya tahu ya, Master of Science ya?
0: Iya, betul.
1: Oke, MA, MUD itu apa?
0: Iya, saya tuh sebetulnya background-nya arsitektur dari Universitas Parahyangan. Lalu saya tiba-tiba tergerak, aduh saya harus belajar filsafat. Jadi belajar filsafat di Universitas Paramadina dan Islamic College London.
1: Okay.
0: Itu ada joint degree gitu. Jadi saya dapatlah gelar Master of Arts dan Master Usuluddin. Jadi
1: Usuluddin itu filosofi, filsafat itu ya, filsafat. Oke.
0: Filsafat Islam.
1: Oke. Okay. MSc.
0: MSc saya dapat kesempatan untuk sekolah di Erasmus University di Belanda.
1: Di Belanda.
0: Dapat beasiswa dari Netherlands fellowship program dari Kementerian Luar Negeri Belanda gitu ya.
1: Oke, okay. Wah, luar biasa. Ini keinginan sendiri atau ada dorongan dari keluarga nih? Apa semuanya, hampir semua dari anak dan cucunya juga pendidikan harus diutamakan gitu, Ibu Marini?
0: Ya, kalau yang filsafat keinginan sendiri, kalau untuk yang di Belanda itu di Erasmus University, saya ambil Urban Management and Development.
1: Perkotaan, dorong, perkotaan berarti, perkotaan, tata kota ya, atau apa?
0: Ya, ya betul.
1: Tata kota,
0: pengembangan urban management and development, jadi pengembangan urban kota ya.
1: Oke.
0: Okay. Itu dorongan dari sepupu saya, tapi udah wafat sih orang.
1: Oh iya. Oke. Okay. Baik. Saya terima dulu pendengar, Ibu Marini. Itu sekilas tentang tadi kan kita ngobrolin di awal-awal itu tentang Sam Ratulanginya, pahlawan nasionalnya. Sekarang tadi saya sempat singgung narasumber kita, Ibu Marini Widowati, dengan gelar yang panjang banget. Saya juga baru tahu MUD itu ternyata yang didapat dari filsafat ya. Wah, luar biasa. Kalau dulu SD mungkin saya disuruh guru ngapalin nih, lahir di mana, tanggal berapa, dan lain sebagainya. Tapi sekarang jujur aja, mungkin sama seperti Pak Roni, lupa. Silakan dijawab nih Ibu Marini.
0: Iya, terima kasih Pak Roni dari Jakarta ya. Opa Sam Ratulangi itu lahir tanggal 5 November tahun 1890.
1: Iya.
0: Iya. Lalu lahirnya di kota Tondano, kota kecil di Sulawesi Utara.
1: Iya.
0: Ya, kalau ada Danau Tondano tuh, nah di dekat situ deh.
1: Oke, lalu?
0: Lalu meninggalnya, wafatnya tanggal 30 Juni tahun 1949.
1: Oke.
0: Waktu itu ya di Jakarta, waktu itu opa jadi tahanan rumah dari pemerintah Hindia Belanda.
1: Oke. Jadi kita garis bawahi 1949 opa wafat. Artinya proses kemerdekaan juga dialami oleh opa. Apa cerita nenek dalam ceritanya kepada anak atau cucu-cucunya seperti Ibu Marini ini tentang ketika proklamasi dikumandangkan atau dibacakan gitu?
0: Waktu itu kan opa menghadiri proses proklamasi. Kemudian opa itu jadi salah satu anggota persiapan, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia.
1: PPKI, panitia PPKI, persiapan.
0: Ya, okay. Ya, bertempat di rumah Marsikal Maeda yang sekarang jadi Museum Naskah Proklamasi di Jalan Imam Bonjol.
1: Mm-mm.
0: Ya, kemudian dari situ opa ditunjuk menjadi Gubernur Sulawesi.
1: Oke, okay. setelah kita mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, opa langsung dipercaya sebagai Gubernur Sulawesi pertama.
0: Iya. Iya.
1: Oke.
0: Okay. Lalu opa berangkat ke Makassar. Mm-mm. Bersama keluarga ya.
1: Iya.
0: Iya, sekeluarga.
1: Jadi keluarga sudah tahu dulu karena opa terlibat dalam persiapan kemerdekaan sebagai panitianya, sudah tahu bahwa Indonesia akan siap-siap merdeka nih, gitu ya. Kalau begitu ya.
0: Iya.
1: Oh, ya. Oke.
0: Okay. Ya, sudah tahu. Bahkan tante-tante saya juga ikut tuh ke Tugu Proklamasi ya sekarang ya.
1: Iya.
0: Itu ikut di dalam rombongan yang mengikuti proklamasi.
1: Oke. Okay.
0: Lalu pindah ke Makassar, dan di Makassar itu waktu itu kan Jepang ada status quo ya antara Jepang sama Belanda. Di sempat dengan 6 orang stafnya diasingkan ke Serui, ke Pulau Serui di
1: Papua.
0: Papua, ya. Bisa dibayangkan Serui pada waktu itu ya, tahun 1946 kalau nggak salah ya. itu kondisinya seperti apa. Tapi bersama keluarga ya, oma saya juga ikut, ibu saya juga ikut, tante-tante saya juga ikut, okay. Sama-sama diasingkan ke
1: Serui di Papua. Itu ke Serui, diasingkan oleh Belanda.
0: Belanda, iya.
1: Itu tahun 49.
0: 46.
1: Oh, 46.
0: Belum, 46.
1: Oke. Okay. Ya. Nah, berarti setelah proklamasi dibacakan.
0: Iya. Saat, sudah proklamasi
1: dibacakan. Oke. Okay. Jadi lalu, Belanda masih berada di Indonesia ya ketika itu ya.
0: Iya, jadi antara Jepang sudah kalah perang, lalu ada Inggris yang datang. Mm-mm. Belanda mendompleng tentara Inggris
1: ya.
0: Untuk menguasai kembali Indonesia, terutama Indonesia Timur. Jadi bukan hanya Indonesia Timur ya, keseluruhan ya.
1: Yeah.
0: Tapi yang Opa Sam hadapi waktu itu di saat Belanda datang kembali untuk menguasai Indonesia Timur. Jadi para pimpinan yang ada di Makassar itu ada 7 orang, itu semua bersama keluarganya dibuang ke Serui di Kepulauan Yapen di Papua.
1: Waktu itu. Berarti termasuk ya. Oma ya?
0: Termasuk oma, termasuk ibu saya. Waktu itu umurnya 11 tahun gitu.
1: Apa cerita keluarga? Cerita ibu, dari Ibu Marini, cerita oma ketika di pengasingan di Serui Papua. Ada apa namanya? Setelah yang ironinya itu setelah kita Indonesia itu memproklamasikan proklamasi kemerdekaannya. Itu tahun 46, kemudian tiba-tiba saja ternyata masih walaupun kita sudah memproklamasikan kemerdekaan, tapi ada rasa masih dijajah dengan cara diasingkan ke Papua, ke Serui itu. Bagaimana Opa menerima itu, kenyataan itu? Sudah mulai redupkah semangat perjuangannya setelah proklamasi dikumandangkan, kok saya masih merasa dijajah nih gitu? Itu gimana tuh Ibu Marini?
0: Iya, yang saya dengar dan saya baca ya, kalau dari ibu saya kalau cerita nggak merasa susah karena di sana semakin dekat sama ayahnya, bisa main layang-layang bersama.
1: Oh gitu.
0: Gitu kan, waktunya lebih banyak.
1: Iya
0: kalau walaupun hidupnya mungkin soal makanan susah gitu, tapi kalau saya baca pastinya opa itu merasa terasing, tidak bisa bergaul dengan teman-temannya yang sama-sama memiliki rasa perjuangan yang sama ya, teman-teman seperjuangannya, bahwa Indonesia harus merdeka,
1: harus
0: dirasakan oleh masyarakat banyak, pasti merasa terasing. Tapi di sana di Serui malah opa membuat suatu bersama-sama masyarakat Papua. Waktu itu di situ ada Silas Papare.
1: Apa tuh?
0: Yang Silas Papare itu adalah pemuda di Papua yang mendapat arahan dari opa bahwa Papua juga harus merdeka sama-sama dengan Indonesia. Jadi opa malah memberikan membagikan ilmu-ilmu tentang kemerdekaan, bahwa harus diperjuangkan. Itu malah itu yang dilakukan opa di Papua, sehingga akhirnya kan Papua itu termasuk juga bagian dari Indonesia, termasuk negara Indonesia bagian timur lah, itu akan nantinya tetap menjadi bagian dari Indonesia.
1: Nah, jadi setelah diasingkan, dipisahkan secara geografis kepada teman-temannya seperjuangan. Kalau dulu mungkin nggak ada WhatsApp ya, nggak ada telepon ya, jadi susah ya kalau untuk berkabar dan lain sebagainya. Secara geografis dipisahkan, tapi jarak itu tidak membuat redup semangat opa untuk terus melakukan perjuangan dan juga memberikan apa pemahaman kepada masyarakat lokal ya di Papua begitu. Nah, itu sampai dengan akhirnya semua penjajah itu lepas dari Indonesia itu gimana tuh perjuangan Opa? Sampai Inggris datang, Belanda mendompleng, Jepang sudah kalah karena Hiroshima Nagasakinya itu. Itu gimana sampai Indonesia benar-benar Indonesia, benar-benar merdeka gitu, Ibu Marini?
0: Iya, iya. Kebetulan karena saya lagi menulis buku tentang Opa, lumayan sih agak ada baca-baca juga tentang ini, sejarah ya.
1: Oke, oke.
0: Iya, kan itu Opa itu bebas dari Serui atau dikembalikan ke waktu itu pemerintahan Indonesia di Yogyakarta.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ya, ada agresi militer yang kedua ya. Jadi waktu itu sebelum itu Opa dibebaskan dan bisa tinggal kembali ke Yogyakarta.
1: Okay.
0: Gitu. Lalu dari Yogyakarta Opa langsung melanjutkan kembali ke dunia perjuangan. Kemudian Opa menjadi penasehat khusus pemerintah.
1: Dalam hal ini dekat dengan Bung Karno kalau gitu?
0: Iya, ya, dengan Bung Karno, dengan Bung Hatta.
1: Bung Hatta,
0: gitu ya,
1: iya.
0: Karno dan Hatta. Dan ikut dalam delegasi Indonesia dalam perundingan dengan Belanda gitu.
1: Iya, oh iya.
0: Ya, jadi cakupan Opa Samratulangi itu bukan hanya Sulawesi tapi mencakup seluruh Indonesia.
1: Oke. Okay. Jadi perlu dipahami pendengar bahwa pergerakan perjuangan itu tidak melulu mengangkat senjata atau bambu runcing, tapi dengan perang pemikiran, perundingan, diplomasi dan lain sebagainya begitu ya. Karena beberapa kali Indonesia mengadakan duduk bersama ya, atau seperti di Rengas Dengklok atau di perjanjian Meja Bundar dan lain sebagainya. Jadi peperangannya itu secara dialogis ya. Opa Sam ini benar-benar seorang pemikir, politisi iya, jurnalis iya, guru pernah ngajar juga katanya kalau nggak salah, pernah mengajar ya. Juga Opa ya?
0: Iya.
1: Di tingkat apa? SD, SMP, SMA?
0: Mengajarnya di Wilhelmina School di Yogyakarta. Kalau sekarang sekolahnya sudah menjadi SMK 2.
1: Oh, SMK, tingkat SMA ya?
0: Iya,
1: okay.
0: Sepertinya tingkat SMA.
1: Baik.
0: Waktu diasingkan itu sekitar tahun 1946. Itu sebelumnya kan udah ada tuh yang Persatuan Indonesia, berbahasa Indonesia, berbangsa Indonesia.
1: Iya, ini Sumpah Pemuda cikal bakalnya ya ketika itu.
0: Iya,
1: ya.
0: Cikal bakalnya. Iya, jadi saya nggak tahu persis karena saya belum lahir.
1: Iya.
0: Pakai bahasa apa? Tapi yang saya tahu, Opa itu bisa berbahasa Belanda, bisa berbahasa Inggris, bahasa Jerman karena sekolahnya juga di Switzerland ya. Mungkin bahasa Perancis tapi saya nggak tahu persis ya soal bahasa
1: ya.
0: Perancis ya. Ada cerita lumayan ya sedikit aja mungkin.
1: Boleh.
0: Opa itu berteman dengan kakak dari R.A. Kartini, ibu kita Kartini itu. Pak Sosro Kartono kalau nggak salah namanya.
1: Iya, Pak Sosro itu kenal itu di mana? Ketika menempuh pendidikan di Belanda kah atau gimana? Atau di Indonesia?
0: Iya, di Belanda.
1: Oh, ketika, di Belanda.
0: Iya, ketika sekolah di Belanda.
1: Oke. Okay.
0: Dan mereka itu sama-sama penulis, sama-sama jurnalis.
1: Mm-mm.
0: Jadi ada loker gitu ya, ada lowongan kerja.
1: Iya.
0: Dan mereka sama-sama apply. Tapi yang dapat Pak Sosro Kartono karena bahasa yang dikuasai lebih banyak lagi.
1: Oh.
0: Gitu dari Samratulangi saya baca Pak Sosro Kartono ini bisa bahasa Spanyol juga, bisa bahasa pokoknya lebih banyak gitu.
1: Yeah, okay.
0: Arab kalau nggak salah bisa Arab.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Jadi dapat pekerjaannya gitu.
1: Oh.
0: Tapi kalau untuk bercakap-cakap dengan orang Papua,
1: yeah.
0: Ini yang saya baca juga ada tulisan bahwa Di sana tadinya orang-orang Papua memanggil bapak-bapak yang diasingkan ini, ada 7 orang dan berserta keluarganya, itu dipanggilnya tuan gitu. Jadi seperti orang-orang Belanda, jadi tuan gitu. Lalu oleh opa sama dan keluarganya, mereka minta mereka manggilnya panggilnya jangan tuan tapi panggilnya Merdeka gitu. Jadi itu triknya opa dan teman-temannya untuk menyemangati orang-orang Papua bahwa memang harus merdeka bersama-sama dengan Indonesia gitu. Jadi mungkin bahasanya nggak terlalu mungkin bahasa Indonesia udah ada ya,
1: sudah
0: mungkin
1: ada ya juga. Ya cikal bakalnya ya, baik. Jadi keluarga yang benar-benar merasakan pengasingan, lalu juga bagaimana tekanan politik dari penjajah, Opa Sam itu yaitu Oma dan juga ibu dari Bu Marini ya, ketika itu berusia 11 tahun. Mungkin tidak terlalu paham bagaimana kondisi kebangsaan ketika 11 tahun, mungkin lebih banyak bermain dan lain sebagainya. Tapi ada cerita tersendiri gak yang diceritakan oleh ibu kepada Bu Marini?
0: Iya, jadi kalau dari ibu itu yang saya ingat pada saat opa pada akhir-akhir hayatnya ya, opa tuh menyampaikan bahwa beliau tidak meninggalkan harta yang banyak, tapi beliau meninggalkan teman-teman seperjuangannya yang bisa anak-anaknya bertemu dan berguru gitu dan lain-lain gitu. Jadi beliau tidak meninggalkan harta tapi meninggalkan teman-teman seperjuangannya untuk keluarganya.
1: Mohon maaf, saya harus tanya, sejak ditempatkan di daerah-daerah ya tertentu seperti di Serui, lalu juga sempat di Jogja dan sebagainya, opa wafat itu di mana ya, Bu Marini?
0: Wafatnya opa itu di Jakarta.
1: Oh, di Jakarta.
0: Di Jakarta.
1: Jadi tidak lagi di Serui ya, sudah ke Jakarta.
0: Iya, dari Serui pindah ke Yogyakarta, lalu menjadi tawanan Hindia Belanda, pemerintah Belanda. Harusnya masuk ke, kalau nggak salah, dalam rangka ingin dikirim ke Bengkulu bersama Soekarno dan Hatta, tapi opa sakit jadi boleh menjadi tahanan rumah.
1: Oh, gitu. Jadi opa meninggal dunia, opa wafat itu dalam statusnya masih sebagai tahanan.
0: Iya, tapi tahanan rumah.
1: Tahanan rumah.
0: Iya, jadi opa dulu tinggal di Jalan Sampatu Langi sekarang.
1: Jalan Sampatu Langi.
0: Iya.
1: Iya. Itu
0: salah satu rumah di situ.
1: Artinya pada tahun 1949.
0: Iya.
1: 1949 di Jakarta, Opa Sam Ratulangi meninggal dunia atau wafat. Kemudian opa merasakan enggak Indonesia berdaulat penuh, tidak lagi dijajah, seutuhnya merdeka?
0: Kalau dari pengetahuan saya belum sampai ke situ ya.
1: Jadi semua perjuangan semasa hidupnya sampai akhir hayatnya, Opa Sam artinya belum merasakan Indonesia berdaulat penuh ya, kalau begitu ya. Karena dalam tahanan politik, tahanan rumah Belanda ketika itu masih ya.
0: Iya.
1: Ada ini, setelah itu kan dianugerahi pahlawan nasional. Bagaimana respon keluarga?
0: Iya, kami bersyukur sekali dan mengapresiasi anugerah dari pemerintah untuk Opa Sam Ratulangi ini sebagai pahlawan nasional waktu itu tahun 1959 atau 61 gitu, dan ditandatangani oleh Presiden Soekarno.
1: Gitu.
0: Tapi Opa dimakamkannya justru di kota kelahirannya di Tondano.
1: Oh gitu. Itu permintaan Opa?
0: Iya, jadi okay. keluarga juga menginginkan seperti itu.
1: Oke. Okay. Jadi sudah di ketika wafat lalu diberikan gelar oleh Bung Karno ketika masih menjabat sebagai Presiden Indonesia ketika itu, dan sebagai penutup nih di perbincangan kita malam hari ini, ada gak sih pesan dari Opa yang diteruskan melalui Oma ataupun dari Ibu Bu Marini yang masih relevan untuk anak-anak muda di kondisi Indonesia sekarang ini, Bu Marini?
0: Iya, yang paling relevan sebetulnya yang saya sampaikan mengenai falsafah hidup Sito, Timo, Tumoto ya. Kata-katanya juga menarik kan, agak lucu-lucu gitu sebenarnya. Tapi sebetulnya maknanya dalam sekali. Kalau saya, karena saya belajar filsafat juga, saya tahu ada cogito ergo sum, bahwa manusia ada kalau dia berpikir.
1: Iya.
0: Tapi kalau Opa mungkin bisa, kata-kata Opa ini bisa disebutkan bahwa manusia ada kalau saya ada kalau saya bermanfaat bagi orang lain.
1: Bermanfaat bagi orang lain. Oke, okay. Itu sangat relevan, yeah, di tengah kecerdasan buatan ya, artificial intelligence, komen-komen pedes, jempol-jempol yang tidak ada otaknya biasanya langsung mencaci maki ya, hate speech dan sebagainya. Ya kalau bisa ya memanusiakan manusia, bermanfaat bagi manusia yang lain atau orang lain, itu menjadi salah satu mungkin closing statement dari perbincangan kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak Ibu Marini, selamat malam, sehat selalu Ibu.
0: Terima kasih Mas Fajar,
1: ya, selamat malam. Pendengar, demikian dialog kita pada malam hari ini mengenal lebih dekat pahlawan nasional Sam Ratulangi.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Bali Now kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Selasa 8 September 2026 melalui frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami di 95,3 Radio Republik Indonesia Malinau, yang dipancar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau. Dan bersama saya Eni yang bertugas menemani Anda. Satu saja lagu dari Dery Sulaiman dengan judul Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Tadi sudah mengawali kebersamaan kita pendengar. Selanjutnya akan kita dengarkan, ya, selanjutnya kita akan dengarkan pembacaan surah Maryam, dan setelah itu kita akan dengarkan untuk pagi hari ini religi pagi dengan tema meneladani akhlak Rasul bersama Ustadz Salapahepa. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
1: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang mulia, puji syukur senantiasa kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia nikmatnya yang tiada henti-hentinya diberikan kepada kita, dan salawat serta salam senantiasa kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk kepada keluarga beliau, para sahabat, dan umat pengikutnya yang senantiasa taat dan istiqamah mengerjakan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan insya Allah termasuk kita semua pendengar yang budiman, umat pengikut beliau, senantiasa berada dalam bimbingan dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, insya Allah tausiah kita beri judul meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang tidak ada pilihan lain. Setiap kita kaum muslimin, umat pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa tidak. Suka atau tidak suka, senang tidak senang, siap atau tidak siap, harus mau mencontoh, meneladani akhlak terpuji dan mulia dari Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW yang kita cintai ini. Sebab di tengah kondisi zaman yang kian sarat, yang kian padat dan kompleks dengan tantangan ini, terasa begitu banyak ujian, cobaan dan gangguan di dalam kita mempertahankan dan memperkokoh komitmen moral untuk memperjuangkan kebenaran. Diperlukan ketangguhan dan ketahanan diri dengan iman yang betul-betul tidak pernah goyah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, seperti yang saya katakan tadi, tidak ada pilihan lain. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, maka kaum muslimin, kita semua harus selalu meneladani akhlak, moral, gerak, perjuangan Rasulullah SAW dalam mengemban amanah Allah Subhanahu Wa Taala untuk berjuang dan berjihad di jalan Allah demi kejayaan Islam dan kaum muslimin tentunya. Ketika kita mendapatkan ujian dan tantangan yang berat, sehingga kadang-kadang hampir melumpuhkan semangat perjuangan kita, kiranya menjadi cambuk semangat bagi kita bila kita menengok kembali sejarah perjuangan Rasulullah SAW. Sebab begini pendengar yang budiman, untuk bisa mencontoh teladani akhlak, moral dan perilaku serta perjuangan Rasulullah SAW itu, manakala kita mau membuka-buka sejarah perjalanan hidup beliau, di sana kita akan tahu seperti apa sih pribadi Muhammad yang begitu anggun dan cantik itu, yang begitu mulia dan agung itu, sampai-sampai Allah menyanjungnya, memujinya. Innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau Muhammad berada pada peringkat ketinggian akhlak yang begitu indah dan mengagumkan. Itu statement Allah, pernyataan Allah dalam Al-Quran. Memuji Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kemuliaan akhlaknya. Iya. Kebaikan budi pekertinya. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sempurna. Insanul kamil. Dan pada diri beliaulah suri tauladan yang baik yang patut dan harus kita ikuti. Kita contoh teladani oleh setiap kita kaum muslimin dan muslimat. Jadi kalau cinta Rasulullah, cinta Nabi Muhammad tidak cukup sebetulnya hanya menyanjung dengan selawat. Iya, sementara akhlak dan perilaku kita jauh bertentangan dengan perilaku beliau. Tutur kata kita malah tiap hari menggunjing, memfitnah, bahkan memaki orang lain. Padahal pada saat yang sama kita sholat juga, ibadah juga, dan selalu menyanjung beliau dalam selawat. Tapi akhlak perilakunya kita tidak pernah berusaha mengikuti beliau. Nah, ada firman Allah yang paling akrab di telinga kita, karena setiap kita memperingati 12 Rabiul Awal kelahiran beliau, selalulah dikumandangkan selawat-selawat sanjungan kepada beliau. Bagus, bagus itu, baik. Tapi saya ingin ingatkan kepada kaum muslim dan muslimat, rasanya iya, seperti kita mengolok-olok beliau saja. Kalau dalam pernyataan di bibir kita, Rasulullah itu orang terpuji, Muhammad itu orang tersanjung, dimuliakan oleh Allah dan malaikatnya, tapi kita sendiri umatnya hanya sebatas untuk menyanjung di mulut saja. Na'udzubillah. Itu sebabnya para ustadz kita, para kiai kita, para ulama kita, setiap memperingati kelahiran beliau tidak pernah ketinggalan membaca firman Allah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmil akhir wa dhakarallahu kathira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan bagimu yang baik, yaitu orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir nanti dan banyak mengingat Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Pendengar kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini sangat akrab di telinga kita, bahkan kita sendiri juga hafal, ingat, tetapi kita tidak pernah berusaha untuk bagaimana mencontoh teladani ya perilaku yang anggun dan cantik dari Rasulullah SAW itu. Nah, dari ayat tersebut jelaslah bagi kita bahwa suri teladan yang baik bagi umat Islam adalah yang terdapat dalam diri Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Sebab keteladanan beliau mencakup segala dan seluruh aspek kehidupan umat manusia. Dalam segala hal, beliau selalu mengedepankan nilai-nilai moral yang tinggi. Karena memang dari sinilah eksistensi sosial manusia sebagai makhluk yang paling mulia di muka bumi, di antara makhluk-makhluk yang lain. Betapapun kita pandainya, betapapun seseorang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar akademik yang merenteng, bila tidak bermoral, maka bukanlah kemaslahatan yang ditimbulkan olehnya, melainkan dengan ilmu pengetahuan yang disandangnya bisa membuat kerusakan dan kemudaratan di mana-mana. Betapapun seseorang kaya, bila tidak bermoral, maka akan menimbulkan banyak persoalan sosial. Bahkan ia semakin kaya, semakin bakhil, semakin kikir, memandang orang-orang yang miskin, orang yang tidak berpunya sebagai orang-orang yang tidak berguna dalam hidup ini. Betapapun orang tampan, gagah, betapapun orang cantiknya, bila tidak bermoral, maka hanyalah akan bergelimang dalam kebebasan pergaulan asusila yang dapat merusak masyarakat. Itu sebabnya, maka Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur ini. Kaum muslimin dan muslimat yang budiman, ya, dalam kesempatan ini saya mengajak diri saya dan pendengar sebagai umat Islam, umat pengikut Nabi Muhammad SAW, seperti saya katakan di awal tadi, mau tidak mau, suka tidak suka, segeralah baca riwayat hidup perjalanan beliau, dan di sana kita akan mendapatkan mutiara-mutiara hikmah, keindahan dan kebaikan akhlak beliau Rasulullah SAW untuk kita contoh teladani dan kita bisa mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba kita perhatikan, misalnya mengingat sejarah awal dakwah dan perjuangan Islam. Ini sekedar contoh. Maka kita akan mendapatkan kembali gambaran betapa berat dan besarnya tantangan serta ujian yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika itu. Di antaranya dapat diketahui dari sikap kaum Quraisy misalnya, yang sangat antipati kepada Rasulullah SAW. Setelah sebelumnya beliau dijadikan figur sebagai orang yang paling jujur sehingga mendapatkan gelar Al-Amin. Jadi Nabi Muhammad SAW pada mulanya beliau disanjung, dipuji, memang orang terbaik. Dan memang demikian kenyataannya. Tetapi dalam perjalanan dakwahnya, khususnya orang-orang kafir Quraisy sangat tidak suka dengan dakwah beliau. Sehingga mereka sangat benci terhadap Nabi Muhammad dan ajaran Islam. Nah, di sanalah beliau mendapatkan tantangan demi tantangan, ujian demi ujian, cobaan demi ujian yang begitu berat. Apabila orang yang mendapatkan tantangan seperti itu, yang tidak kokoh, kuat keimanannya, yang tidak teguh pendiriannya, yang tidak memiliki pertahanan diri, yang tidak punya akhlak dan moral yang baik, saya kira dia akan ambruk di tengah jalan. Rasulullah SAW memiliki ketahanan diri yang kokoh kuat itu, maka betapapun ujian, cobaan dan tantangan yang menghadangnya, tetap beliau eksis, tetap beliau teguh di tengah-tengah ujian itu. Nah, ini yang harus kita contoh di zaman sekarang ini. Kita dapat membayangkan betapa berat beban psikologis yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Masyarakat yang sebelumnya sangat hormat dan kagum terhadap sikap dan perilaku beliau tiba-tiba berubah secara dramatik dan drastis. Mereka malah mengisolasi Nabi Muhammad dan pengikutnya, menghina, mencaci maki, bahkan berusaha untuk menghabisi beliau, membunuhnya. Dari sana dapatlah diketahui bahwa ajaran kebenaran tidak secara otomatis bisa diterima baik oleh masyarakat. Allah menggambarkan hal yang demikian itu sebagaimana dalam firman-Nya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayyatinal insi wal jinni yuha ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ughrura. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh yang yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Apa makna dari firman Allah ini? Maknanya adalah tindakan dan serangan kaum kafir Quraisy kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya semakin hari semakin bertambah keras, kasar dan keji. Beliau hadapi dengan penuh kesabaran dan ketabahan dengan tetap terus berjuang menegakkan agama Allah. Ini akhlak pertahanan diri yang kuat yang harus kita tegakkan di zaman ini. Di zaman ini, Masya Allah, cemooh, caci maki, gunjing, fitnah, gosip. Sebagaimana juga orang-orang kafir Quraisy dulu dilontarkan, dialamatkan kepada Nabi Muhammad dan kaum kafir Quraisy. Tinggal porsinya yang berbeda sekarang ini dibanding dengan zaman dulu. Akan terasa dan dirasakan lagi. Apabila kita tidak memiliki pertahanan diri, iya, keteguhan jiwa, kekuatan iman, maka kita akan menjadi pecundang di tengah perjalanan. Padahal beliau di backup langsung oleh pamannya Abu Talib dan para malaikat yang senantiasa melindungi dan mengamankan beliau, yang mampu berbuat apa saja untuk menghancurkan musuh-musuh Nabi Muhammad SAW. Tetapi beliau tidak membalas perlakuan keji mereka itu dengan kekejian pula. Di sini mulai nampak akhlak yang anggun itu. Pendengar kaum muslimin yang berbahagia, bisa dibayangkan dilempari dengan kotoran hewan, dicaci maki, iya, bahkan direncanakan untuk dibunuh, tapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah membalas kekejian mereka itu dengan kekejian yang setimpal. Bahkan ketika malaikat Jibril merasa terusik atas perlakuan mereka, kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin, khususnya terhadap beliau SAW, malaikat menawarkan sebuah pembelaan radikal. Apa itu? Yani meminta kepada Nabi Muhammad agar mereka-mereka yang menghina Nabi itu segera dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menimpakan sebuah gunung kepada mereka. Malaikat menawarkan sebuah pembelaan, yakni akan menghancurkan kaum kami kafir Quraisy yang terus-menerus menyakiti dan menghina beliau itu. Namun tawaran malaikat ditolak secara tegas oleh Nabi Muhammad SAW dengan sangat arif, tegas, arif, bijaksana. Beliau menyatakan, maklum, karena mereka, kaumku, belum mengerti kebenaran ajaran agama Islam yang saya bawa ini. Seandainya mereka mengerti, mereka tidak akan memperlakukan saya seperti ini. Subhanallah. Mendengar kaum muslimin berbahagia, kalaulah kita diperlakukan orang seperti itu, rasanya kita ingin membalas bukan sekedar setimpal, bahkan lebih dahsyat, lebih hebat pembalasan kita. Karena kita anggap diperlakukan secara tidak manusiawi. Tapi Rasulullah SAW tidak demikian adanya. Inilah yang kita maksudkan dengan topik pembicaraan kita ini, bagaimana meneladani Rasulullah SAW, akhlak dan moral beliau. Nampak sekali, kelihatan sekali keindahan, keagungan dan kemuliaan pribadi beliau sekalipun di hadapan kaum kafir Quraisy. Beliau tidak membalas gunjingan, fitnahan, ancaman dan teror dari mereka-mereka yang membenci dan tidak suka dengan dakwah beliau. Dari sekilas gambaran di atas, kiranya ada beberapa hal yang patut kita teladani dari Rasulullah SAW. sebagai kesimpulan dari pertemuan kita kali ini. Apa itu? Pertama, sikap bijak yang beliau tunjukkan sekalipun ketika mengalami tekanan maupun teror yang amat berat. Sebagai sosok pribadi Muslim, maka kita harus mampu menjernihkan batin dalam menghadapi tantangan dan ujian. Betapapun yang kita sampaikan adalah suatu kebenaran, namun kita tidak boleh menyampaikannya secara emosional dan gegabah. Apalagi dalam kondisi masyarakat yang mengalami penurunan moral, di mana masyarakat tengah mengalami berbagai problem sosial ekonomi yang parah dan sangat memprihatinkan seperti dewasa ini. Nah, jadi satu yang pertama itu sikap batin yang stabil, ya, tidak gegabah. Ini pribadi yang anggun ini. Orang-orang yang memiliki kepribadian seperti ini, insya Allah memiliki moral, memiliki akhlak yang baik, memiliki perilaku yang baik. Ada ketenangan jiwa, ya, ketika dihadapkan dengan berbagai ujian dan cobaan. Dan disanalah kelihatan akhlak yang paling baik itu. Kalau pada saat-saat biasa saja, ya, kita bisa bertutur kata yang baik dalam keadaan normal-normal. Bahkan kita bisa bercanda. Orang lain bisa tertipu dengan, oh, orang ini baiknya. Tapi ketika dihadapkan dengan tantangan yang berat, di situ akan kelihatan seperti apa sikap jiwa batinnya. Tenang, pembawaannya begitu damai, pembicaraannya tidak gegabah, bahkan kepada orang-orang yang berlawanan bermusuhan dengan dia, dia layani dengan baik, tidak membalas kejahatan, gunjingan, fitnahan dengan fitnahan pula. Kelihatan di sana, itulah Rasulullah SAW. Dan yang pertama ini barangkali yang perlu kita contoh teladan. Yang kedua, ketahanan mental Nabi SAW dalam menghadapi berbagai cobaan dan tantangan. Beliau selalu menunjukkan sikap tahan uji ketika mendapatkan ujian yang berat sekalipun. Dalam mengemban amanah risalah, beliau termasuk kelompok para rasul yang menyandang gelar ulul azmi, yakni sebagai pribadi yang sabar dan tahan uji. Jadi yang kedua, yang patut dan harus kita teladani dari kepribadian beliau ialah sabar dan tahan uji. Dan memang orang-orang yang punya temperatur batin yang stabil, jiwa yang teguh kuat itu, orang yang tidak gegabah itu adalah orang yang sabar dan pasti tahan uji. Iya. Ketika menyaksikan penampilan kepribadian seperti itu, orang-orang akan semakin kagum. Orang-orang yang menyaksikannya akan semakin terpesona dengan keagungan akhlak seperti itu. Musuh sekalipun. Itu sebabnya Allah sendiri ia memuji kemuliaan akhlak beliau. Lah apalagi pujian kita, terlalu kecil lah sanjungan kita ini kepada Nabi Muhammad SAW dibanding dengan sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kita tidak terlena dengan sanjungan itu, dengan pujian itu. Yang paling penting sekarang ini bagaimana kita bisa berusaha mencontoh teladani kepribadian, akhlak dan moral beliau yang dipuji oleh Allah itu. Nah, oleh karenanya konsekuensi sebagai umat pengikut beliau tidak ada pilihan lain kecuali selalu berusaha mencontoh teladani dan belajar-belajar, membaca dan belajar, dan berusaha untuk mengetahui seluk-beluk lika-liku perjalanan hidup beliau. Dan itu hanya ada dalam buku sejarah perjalanan hidup beliau. Kaum muslimin dan muslimat yang mulia, ini artinya apa?
1: Ini berarti kita sebagai umat beliau harus mampu menunjukkan ketahanan mental pula terhadap segala cobaan dan ujian itu. Kita harus benar-benar berpegang teguh dan pertahankan Islam sebagai agama yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kembali dengan apa yang sampaikan di awal tadi sebagai prolog dari uraian ini, bahwa kalau kita menyimak kondisi zaman, sebenarnya hari-hari hidup kita dihadapkan dengan berbagai tantangan, ujian dan cobaan. Cuma kita tidak merasakannya sebagai tantangan dan ujian, sehingga kita seolah-olah tidak memerlukan lagi pertahanan diri, pertahanan keimanan yang kuat, ya, keteguhan jiwa, kesabaran, ya, sikap batin yang stabil. Ya sudah, sehingga pada akhirnya kita juga tidak terlalu perhatian dengan ajaran agama yang kita yakini ini. Nah, biarkan sajalah waktu berjalan seperti apa adanya. Padahal subhanallah, kita membuka televisi, membuka koran, membaca, hampir semua isi beritanya adalah, hampir semua adalah gunjingan. Semua gunjingan, semua fitnah, iya, semua gosip, yang semua itulah tantangan bagi kehidupan kita. Nah, di sini diperlukan keteguhan dan kekuatan iman agar kita menjadi yang tahan uji, menjadi sabar dan menampilkan akhlak yang mulia. Saya kira dari beberapa hal yang dapat sampaikan, kesimpulan terakhir yang dapat saya, yang telah saya sampaikan itu tadi, menjadi inti pertemuan kita kali ini. Satu, saya ulangi sebagai bagian akhir, sikap bijak, ya, tidak gegabah, kemudian jaga temperatur batin kita tetap stabil agar kita tidak terombang ambing oleh berbagai ujian dan cobaan. Yang kedua, ketahanan diri, yaitu sabar, sabar, sehingga dengan demikian kita menjadi pribadi muslim yang baik. Saya kira banyak hal yang dapat kita contoh teladan dari Rasulullah SAW, tapi karena waktu juga yang batasi kita, akhirnya sampai di sini saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam riwayat Perang Uhud 7 Syawal 3 Hijriah, yakni pertempuran antara umat Islam dengan kaum kafir Quraisy. Dalam pertempuran kaum muslimin saat itu berjumlah 700 orang melawan tentara kafir 3.000 orang. Kaum muslimin langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad, sedangkan tentara kafir dipimpin oleh Abu Sufyan. Meski dari sejumlah pasukan tidak seimbang, awalnya pertempuran dimenangkan oleh umat Islam. Strategi yang diterapkan Rasulullah berjalan dengan baik, termasuk menempatkan 50 pemanah di Ainan, Jabal Rumat, di bawah pimpinan Abdullah bin Zubair. Saat itu Rasul berpesan kepada 50 pemanah, "Gunakan panahmu terhadap kavaleri musuh. Jauhkan kavaleri dari belakang kita. Selama kalian tetap di tempat, bagian belakang kita aman. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan posisi ini. Jika kalian melihat kami menang, jangan bergabung. Jika kalian melihat kami kalah, jangan datang untuk menolong kami." Begitu pesan Rasul. Setelah pasukan kafir mampu dipukul mundur, pasukan pemanah turun dari Jabal Rumat untuk mengambil harta rampasan. Padahal para sahabat telah diingatkan oleh Abdullah bin Zubair agar tidak turun, sesuai dengan pesan Rasulullah agar tidak turun apapun kondisinya. Melihat kelengahan itu, pasukan kafir Quraisy mampu mengalahkan pasukan kaum muslimin. Pasukan kafir di bawah pimpinan Khalid bin Walid kembali menyerang kaum muslimin. Akibatnya, 70 suhada meninggal, termasuk paman Nabi Muhammad, Hamzah bin Abdul Muthalib. Kematian sang paman membuat Nabi Muhammad bersedih. Dalam kondisi pasukan muslimin pecah belah, muncul rumor Nabi Muhammad meninggal. Saat itulah imam para pasukan kaum muslimin tergugah. Sahabat yang posisinya dekat langsung melindungi Rasulullah di tengah lemparan batu. Wajah Rasulullah terluka, gigi gerahamnya tanggal. Batu yang mengenai Rasulullah itu dilemparkan oleh Utbah bin Abi Waqqas. Dalam kondisi yang terdesak, sahabat bersama Rasulullah mundur dan mendaki Gunung Uhud untuk menyelamatkan diri dari kejaran musuh. Ternyata di atas bukit sudah ada Khalid bin Walid dengan pasukan berkudanya. Melihat itu, Umar bin Al-Khattab dan beberapa sahabat Rasul mengusir pasukan Khalid. Mereka langsung kabur. Rasul dan sahabat saat itu menuju Gua Uhud, dan disitulah Nabi Muhammad dirawat karena luka di bagian wajah akibat serangan kaum kafir. Saat Rasulullah terluka, gigi geraham beliau patah, bibir bawahnya sobek, dahi dan keningnya bercucuran darah. Saat itu Rasulullah malah tak henti menadangi tetesan darah itu dengan mengusapkan ke dadanya agar jangan menetes ke tanah. Setelah perang reda, seorang sahabat bertanya hal yang dilakukan Rasulullah tersebut. Dengan nada lembut, Rasulullah menjawab, "Aku mendengar apa yang tidak kalian dengar. Malaikat penjaga gunung berkata, kalau ada setetes darahku menyentuh bumi, maka Allah akan menurunkan azab dari langit kepada mereka yang memerangiku." Mendengar jawaban itu, sahabat kembali bertanya, "Mengapa engkau tidak mendoakan para musuh Allah itu supaya celaka?" Rasulullah kembali menjawab, "Sungguh aku tidak diutus untuk melaknat, tetapi berdakwah dan menyebarkan rahmat kepada semesta alam."

Para sahabat Rasul adalah orang-orang yang mulia. Kehidupannya penuh dengan keteladanan dan hikmah bagi umat Muslim untuk semakin meningkatkan iman dan takwa. Abu Talha, salah satu sahabat Nabi yang dikisahkan jenazahnya utuh karena memiliki kebiasaan berpuasa dan berjihad di dalam kehidupannya. Perjalanan hidup Abu Talha disebut dalam buku Kisah Agung Sahabat-Sahabat Mulia Nabi, karya Dr. Abdurrahman Ra'afat Al-Bashiyah. Abu Talha selalu berpuasa bahkan setiap hari, kecuali di hari-hari besar yang memang diharamkan untuk berpuasa. Ia juga merupakan sahabat yang telah setia berjihad bersama orang-orang Islam sejak masa Nabi, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab. Di masa pemerintahan Utsman bin Affan, ketika orang Islam hendak melakukan jihad melawan orang kafir yang telah menghalangi dakwah orang Islam, Abu Talha yang sudah sangat tua itu tetap semangat ingin mengikuti jihad. Abu Talha bersama orang-orang Islam lainnya melewati laut yang besar. Mereka menaiki kapal besar untuk berjalan menuju daerah musuh. Namun di tengah perjalanan, Abu Talha sakit dan pada saat itu pula ia meninggal. Ketika di tengah-tengah laut cukup sulit untuk mencari daratan untuk menguburkan jenazah Abu Talha, para Muslim tidak menemukan daratan untuk menguburkan jenazahnya hingga 7 hari. Dalam waktu itu, jenazah Abu Talha hanya ditutupi kain saja. Namun anehnya, jenazah Abu Talha tidak berubah selama waktu itu. Tidak ada bau menyengat atas jenazahnya. Ia seperti tidur biasa saja selama 7 hari di kapal dalam keadaan tiada bernyawa. Kebiasaannya berpuasa dan setia dengan jihad yang dilakukan Abu Talha membuatnya demikian. Jenazahnya tetap utuh walau dalam waktu beberapa hari. Sangat mungkin jika jenazahnya akan tetap utuh walau dia sudah dikuburkan.

Sebagai salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, Bilal mendapatkan tugas sebagai muazin pertama di dunia karena suara merdunya yang mampu membuat orang tergugah segera sholat. Bukan tanpa alasan, Rasulullah menegaskan Bilal untuk mengumandangkan azan. Tugas mulia ini didapatkan berkat keteguhan iman Bilal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilal bin Rabah masuk Islam ketika masih menjadi budak Bani Jamal di kota Mekah. Setelah majikannya mengetahui bahwa Bilal masuk Islam, ia disiksa secara terus-menerus. Sang majikan meminta Bilal meninggalkan Islam dan kembali kepada orang-orang Quraisy. Dia juga berjanji akan membebaskan Bilal dari pekerjaannya. Namun Bilal menolak. Majikan Bilal bernama Umayyah bin Khalaf semakin meradang. Ia terus menghujani siksaan terhadap Bilal dengan batu panas. Hingga suatu siang menjelang waktu zuhur, Bilal diseret orang Quraisy ke padang pasir. Meskipun telah berhari-hari disiksa, Bilal tetap sabar, tenang, dan tak goyah imannya. Saat penyiksaan berlangsung, tiba-tiba Abu Bakar Ash-Shiddiq datang. Dia membeli Bilal. Tak berselang lama, Abu Bakar menghadap Rasulullah Sallallahu Wasallam. Ia menyampaikan kabar gembira tentang kebebasan Bilal. Rasulullah menyambut baik kabar tersebut. Bilal lalu ikut bersama Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Hingga suatu hari, Rasulullah Sallallahu Wasallam mensyariatkan untuk mengumandangkan azan sebelum sholat. Nabi Muhammad teringat dengan sosok Bilal yang setiap hari meneriakkan Ahad dengan merdu. Bilal pun ditunjuk untuk mengumandangkan azan pertama kali di dunia. Suara merdu Bilal berhasil membuat umat Islam bergetar. Bilal jugalah yang mengumandangkan azan pertama saat menaklukkan Mekah. Bilal mulai mengumandangkan azan. Suaranya terdengar merdu dan empuk. Bilal mengisi hati kaum muslimin dengan keimanan, mengisi telinga dengan keharuan. Tak hanya mengumandangkan azan, Bilal juga berhasil mengobarkan semangat umat Islam saat melawan kaum Quraisy dalam Perang Badar. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, Bilal tak mampu lagi mengumandangkan azan dan ia tak sanggup menahan tangis karena teringat Rasulullah SAW. Umat Islam saat itu pun rindu dengan suara Bilal. Bilal sempat mewakafkan dirinya di medan perang, namun Abu Bakar sempat melarang. Abu Bakar ingin Bilal tetap menjadi muazin bagi kaum muslimin. Bilal mengumandangkan azan terakhir ketika Umar bin Khattab datang ke Syariah. Orang-orang menggunakan kesempatan tersebut dengan memohon kepada Umar agar meminta Bilal menjadi muazin untuk satu sholat saja. Umar langsung memanggil Bilal dan memintanya menjadi muazin. Saat waktu sholat tiba, Bilal pun naik ke menara dan mengumandangkan azan. Para sahabat yang pernah mendengar suara azan Bilal semasa hidup Rasulullah SAW menangis. Umar bin Khattab juga menangis, terseduh-seduh karena mengingat kenangan-kenangan bersama Nabi Muhammad. Bilal pun tutup usia di Syam. Hingga kini, Bilal bin Rabah dikenal sebagai sahabat Nabi bersuara merdu dan orang yang mengumandangkan azan pertama kali.

Bagi umat Islam, Nabi dan Rasul merupakan sosok yang dijadikan suri teladan. Semua tingkah laku Nabi maupun Rasul pantas dijadikan contoh setiap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bahkan Nabi Muhammad sangat mempunyai banyak sahabat di dalam kehidupannya. Salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni Abdullah bin Mas'ud. Abdullah merupakan salah satu sahabat yang memiliki suara merdu saat melantunkan ayat suci Al-Quran. Tak hanya itu, ia juga merupakan sahabat Nabi yang keenam yang masuk Islam setelah Nabi Muhammad mengawali dakwah di Mekah. Bahkan Rasulullah sangat terkesan dengannya. Suatu ketika, Rasulullah berwasiat kepada para sahabat agar meneladani Abdullah bin Mas'ud. Berpegang teguhlah kepada ilmu yang diberikan oleh Ibnu Umi Abidin, kata Rasulullah SAW dikutip dari buku biografi 60 sahabat Nabi yang ditulis Khalid Muhammad Khalid. Selain itu, Rasulullah SAW juga berpesan agar para sahabat mencontohi cara Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran. Barang siapa yang ingin mendengar Al-Quran tepat seperti diturunkan, hendaklah ia mendengarkan dari Ibnu Umi Abidin. Barang siapa ingin membacakan Al-Quran tepat seperti diturunkan, hendaklah ia membacanya seperti bacaan Ibnu Umi Abidin, kata Rasulullah SAW. Selama hidupnya, Nabi Muhammad sangat menyukai bacaan Al-Quran dari lisan Abdullah bin Mas'ud. Suatu hari, ia pernah memanggil Abdullah bin Mas'ud dan memintanya untuk membacakan Al-Quran. Pada saat itu, Abdullah bin Mas'ud sempat menolak karena merasa tidak pantas jika membacakan Al-Quran untuk Rasulullah. Namun, Rasulullah mengatakan, ia tak ingin mendengar bacaan Al-Quran dari lisan orang lain. Abdullah bin Mas'ud akhirnya mengabulkan permintaan Rasulullah. Pemuda asal Mekah ini membacakan surat An-Nisa ayat 41-42. Mendengar bacaan Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah tidak dapat menahan tangisnya. Bahkan air matanya sampai menetes. Rasulullah lalu memberikan isyarat kepada Abdullah bin Mas'ud dengan tangan agar menghentikan bacaannya. Sementara itu, Rasulullah juga pernah mengamini doa Abdullah bin Mas'ud. Usai sholat, Abdullah bin Mas'ud duduk untuk berdoa. Mintalah, niscaya permintaanmu dikabulkan. Mintalah, niscaya permintaanmu dikabulkan, ucap Rasulullah SAW.

Abu Bakar Ash-Shiddiq memiliki nama asli Abdullah bin Utsman atau Abu Quhafah. Nabi Muhammad memberi gelar Abu Bakar dengan Ash-Shiddiq karena sifat benar. Abu Bakar selalu berkata benar, dia membenarkan apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Nabi Muhammad. Jauh sebelum menjadi khalifah, Abu Bakar sudah lebih dulu bersahabat dengan Muhammad, yakni sejak remaja. Abu Bakar hanya memiliki perbedaan usia 2 tahun dengan Nabi Muhammad. Abu Bakar remaja dikenal memiliki sifat yang sabar, cerdas, lembut, serta jujur. Kedekatan itu membuat Abu Bakar dikenal sebagai sahabat utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar juga termasuk orang pertama yang masuk Islam atau dikenal dengan As-Sabiqunal Awwalun. Sejak saat itu, dia selalu setia berada di sisi Rasulullah. Abu Bakar menemani Rasulullah menyebarkan Islam. Abu Bakar juga ikut dalam berbagai peperangan dan melindungi Rasulullah. Saat Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj pada 27 Rajab tahun 10 kenabian, Abu Bakarlah yang pertama kali membenarkan peristiwa penting itu. Dari situlah nama Abu Bakar menjadi Abu Bakar Ash-Shiddiq. Abu Bakar juga menjadi teman setia Rasul saat hijrah. Bahkan, ia rela melindungi Rasul ketika diburu oleh kaum kafir Quraisy sampai harus bermalam di Gua Tur. Selama di dalam gua, Abu Bakar tidak berhenti mengkhawatirkan kondisi Rasulullah. Dia sangat takut jikalau kaum kafir Quraisy mengetahui keberadaan mereka dan membunuh Rasulullah. Hingga Abu Bakar pun tak kuasa menahan tangis. "Mengapa engkau menangis, wahai Abu Bakar?" kata Nabi Muhammad. "Aku tidak menangisi diriku. Aku sangat takut terjadi apa-apa dengan engkau, wahai Rasulullah," ucap Abu Bakar. Rasulullah pun menenangkan Abu Bakar. Rasulullah bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu melindungi orang yang beriman. Saat Nabi Muhammad meninggal dunia, Abu Bakar termasuk sahabat yang paling bersedih. Namun, Abu Bakar tak berlarut-larut dalam kesedihan. Selain itu, para sahabat langsung menyusun strategi untuk meneruskan perjuangan Rasulullah. Abu Bakar terpilih sebagai khalifah berdasarkan hasil musyawarah, termasuk dari kaum Ansar serta Mujahirin. Abu Bakar terpilih sebagai khalifah untuk mengisi kekosongan pemerintahan dengan sejumlah alasan, yakni orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj, orang yang setia mendampingi Nabi Muhammad ketika hijrah, dan sosok yang sangat gigih dalam melindungi orang yang memeluk agama Islam.

Dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita di Religi Pagi untuk edisi hari ini. Selanjutnya akan kami sampaikan Warta Intimung Pagi.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat pagi pendengar Warta Intimum edisi Selasa 8 September 2026 akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau bersama saya Eni Inla Warta Intimum selengkapnya.

0: Pemerintah Kabupaten Malinau menjalankan dua strategi sekaligus dalam upaya menekan angka stunting, yakni penanganan balita yang telah teridentifikasi dan pencegahan sebelum masa kehamilan. Selengkapnya dilaporkan Ading Revlin.
1: Pemerintah Kabupaten Malinau menerapkan dua strategi dalam intervensi stunting, yakni penanganan balita yang telah teridentifikasi dan pencegahan sebelum kehamilan. Strategi pencegahan menyasar remaja putri, wanita usia subur, calon pengantin, hingga ibu hamil. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau, Yuli Triana, mengatakan kedua strategi tersebut dijalankan untuk menekan kasus stunting sekaligus mencegah munculnya kasus baru. Strategi ini diawali dengan Kecamatan Malinau Utara sebagai pilot project.
2: Kegiatan yang kami lakukan yaitu penanganan balita stunting itu sendiri, kemudian pencegahan. Nah, kalau penanganan balita stunting itu ya balita stunting yang ada di Malinau Utara. Saat ini sebanyak 118, terdiri dari umur 0 sampai 5 tahun. Nah, itu yang akan menjadi konsen kita. Kemudian pencegahannya, pencegahan itu mulai dari remaja, remaja putri, kemudian wanita usia subur, calon pengantin, kemudian ibu hamil. Jadi penanganan stunting itu bukan hanya balitanya saja yang kita tangani, tapi pencegahannya juga harus kita lakukan. Jangan sampai ibu-ibu yang melahirkan ini nanti menyumbang balita stunting. Jadi itu yang kami lakukan khusus untuk Kecamatan Malinau Utara saja dulu. Nanti ke depan akan kami lanjutkan lagi di kecamatan-kecamatan yang lain. Polanya sama seperti itu.
1: Yuli juga menekankan pentingnya keterlibatan lintas sektor dalam intervensi stunting. Tak hanya tenaga kesehatan, pemerintah kecamatan, desa, RT, PKK, dan kader perlu terlibat untuk memantau kondisi sasaran hingga tingkat keluarga. Salah satu cara yang disebut cukup efektif untuk pemantauan pertumbuhan balita yakni melalui posyandu. Orang tua didorong membawa anak setiap bulan agar pertumbuhan dan perkembangan dapat diketahui secara berkala sekaligus memudahkan tenaga kesehatan menemukan masalah pertumbuhan sejak awal. Data Dinas Kesehatan hingga Juni 2026 menunjukkan prevalensi stunting di Malinau sebesar 13,03%. Pemerintah Kabupaten Malinau menargetkan prevalensi tersebut turun hingga sekitar 11% pada tahun ini. Dua strategi tersebut kemudian diarahkan untuk menghasilkan intervensi yang lebih spesifik baik terhadap anak yang sudah mengalami stunting maupun kelompok yang memiliki faktor risiko. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bedah buku seri 1 berjudul Potret Partisipasi Pemilu pada Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik, KPU Malinau dorong partisipasi masyarakat di seluruh tahapan pemilu. Selengkapnya dilaporkan Widayat.
1: Bedah buku seri 1 berjudul Potret Partisipasi Pemilu pada Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik pada Senin 7 Agustus 2026 berlangsung secara daring, dibuka langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Malinau, Marcelino Esos. Sedangkan penulisnya adalah peneliti di bidang politik, pemilu, dan demokrasi Aqidatul Izza Jain, Esos, MIP, dengan dua orang panelis, yaitu Khairul Liza, SHI, MH, selaku anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara, dan Julkasman Esos, MSI, Direktur Eksekutif Agora Research Center. Ketua KPU Malinau Marcelino menyampaikan kegiatan ini sebagai wujud komitmen KPU Malinau untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan serta memperluas wawasan kepemiluan berbasis kajian akademis yang ilmiah. Ia juga menekankan bahwa penyelenggaraan pemilu terus berkembang seiring kemajuan teknologi yang membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan termasuk penyelenggaraan pemilu dan demokrasi di Indonesia.
2: Salah satu isu yang menarik perhatian dan perlu kita kaji secara mendalam adalah mengenai potret partisipasi pemilu pada tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Buku ini membahas partisipasi masyarakat dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik pada pemilu 2024. Tujuannya adalah memahami keterlibatan masyarakat dalam mengecek nomor induk kependudukan, melaporkan pencatutan nama, serta memberikan tanggapan selama proses verifikasi partai politik. Topik ini sangat penting karena partisipasi pemilu tidak hanya sebatas menggunakan hak pilih di TPS. Masyarakat juga berperan dalam mengawasi tahapan pemilu sejak awal, terutama untuk mencegah pencatutan identitas sebagai anggota ataupun pengurus partai politik tertentu. Pemanfaatan teknologi seperti Sipol juga menjadi sarana penting untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat.
1: Sementara itu, peneliti bidang politik, pemilu, dan demokrasi Aqidatul Izza Jain, Esos, MIP, selaku penulis yang menjadi narasumber dalam bedah buku tersebut mengakui banyak hal yang bisa diungkap dalam partisipasi masyarakat meski diakuinya belum bisa mewakili secara keseluruhan.
3: Kalau kita flashback di pemilu 2019, saat itu belum ada Sipol begitu ya. Jadi ketika ada kasus-kasus nama tercatut dalam proses pendaftaran verifikasi partai politik itu belum bisa disikapi. Tapi warga belum bisa misalnya melaporkan lewat Sipol seperti sekarang ya, lewat apa mengecek info pemilu dan sebagainya. Kemudian dengan adanya Sipol saat itu juga ada survei dari Kompas, di mana karena ini satu aplikasi teknologi yang baru ya, jadi pemahaman masyarakat terkait keberadaan Sipol ataupun info pemilu itu juga masih rendah begitu. Kalau dilihat di survei Kompas, memang saat itu masyarakat masih tidak tahu ya apa itu Sipol, apa itu info pemilu, kegunaannya untuk apa dan lain sebagainya.
1: Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang belajar bersama sekaligus memperkuat kesadaran masyarakat bahwa setiap tahapan pemilu memerlukan pengawasan dan keterlibatan semua pihak demi terciptanya pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, demikian Warta Intimung edisi hari ini. Saya Eni mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimung produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau pagi hari ini, pendengar. Demikianlah tadi kita dengarkan Warta Intimu pagi edisi hari ini 8 September 2026. Ya, selamat pagi juga untuk semua pendengar yang pagi ini mungkin bersiap-siap menjalani aktivitas paginya di hari Selasa. Hari Selasa September ya, di bulan September tahun ini. Oke, semoga hari ini cuaca mendukung untuk segala aktivitas kita dan juga segala aktivitas Anda dan rencananya berjalan dengan lancar untuk edisi ataupun hari ini ya. Oke, baiklah. Ngomongin soal cuaca, kita juga akan dengarkan update info prakirawan cuaca biar kita bisa tahu hari ini seperti apa cuaca dan bisa menunjang segala aktivitas Anda. Jadi kalau hujan kita punya antisipasi, kalau misalnya panas kita juga bisa antisipasi apa yang perlu kita siapkan begitu ya. Oke, baiklah pendengar, hari ini kita akan dengarkan update info prakiraan cuaca dari BMKG Tanjung Harapan yang pagi hari ini akan disampaikan oleh Bobby Agus Arianto.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Anda pendengar setia RRI Malinau. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini. Bersama saya Agus dari BMKG Tanjung Harapan Bulungan akan menyampaikan informasi prakiraan cuaca terbaru untuk wilayah Kabupaten Malinau, Kabupaten Tanah Tidung, dan Kabupaten Bulungan. Selasa 8 September 2026 berlaku mulai pukul 8 pagi hingga esok hari. Untuk Kabupaten Malinau, pagi hari hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan disertai kabut asap. Memasuki malam hari umumnya cerah berawan dan peluang hujan ringan terjadi di Kecamatan Mentarang, Malinau Selatan, Malinau Kota, Malinau Utara, Malinau Barat, Malinau Selatan Hilir, Sungai Boh, dan Mentarang Hulu. Dan pada dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan disertai kabut. Suhu udara secara umum berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius. Selanjutnya Kabupaten Tanah Tidung, pada pagi hari hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan disertai kabut asap. Memasuki malam hari umumnya cerah berawan dan peluang hujan ringan terjadi di Kecamatan Murukrian, Sesayap, dan Betayau. Dan pada dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan disertai kabut. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Dan untuk Kabupaten Bulungan, pada pagi hari hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan disertai kabut asap. Memasuki malam hari hingga dini hari, cuaca pada umumnya cerah berawan. Peluang hujan ringan diperkirakan terjadi pada dini hari di Kecamatan Bunyu dan Tanjung Palas Tengah. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Selanjutnya informasi perakiraan tinggi gelombang untuk wilayah pesisir Kalimantan Utara dan perairan laut Sulawesi bagian barat. Angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Tinggi gelombang diperkirakan relatif tenang, yaitu antara 0,1 hingga 0,75 meter. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini. Dapatkan pembaruan informasi lebih lengkap melalui akun media sosial kami di @bmkg.tanjungselor. Saya Agus, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke rekan penyiar di studio. Terima kasih.
1: Info cuaca.
0: Baik pendengar, demikian tadi kita dengarkan update info prakirawan cuaca pagi hari ini bersama Bobby Agus Arianto. Selanjutnya kita akan dengarkan beberapa sajian lagu menjelang kita bergabung kembali bersama Pro 1 RRI Tarakan. Tetap bersama kami di RRI Malinau.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan

0: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini, Selasa 8 September 2026. Berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Diti Anggreni dan operator Leni Marlina, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, Perumda Tirta Alam Tarakan mulai menerapkan distribusi air secara bergilir ke rumah pelanggan. Kebijakan ini dilakukan akibat sejumlah embung mengering dan turunnya produksi air dampak minimnya curah hujan di Tarakan lebih dari sebulan.
1: Makanya saya mengimbau kepada masyarakat agar melihat pengumuman di PDAM, di media sosialnya PDAM, komunikasi di media sosialnya PDAM, agar tahu jadwal kapan mereka hidup, kapan mereka mengalir.
2: Kondisi sejumlah embung di Tarakan, Kalimantan Utara, mengering, dampak minimnya curah hujan lebih dari sebulan. Hal itu diakui Direktur Perumda Tirta Alam Tarakan, Iwan Setiawan, yang mengatakan, embung yang mengering yaitu embung Binalatung dan embung Rawasari. Selain itu, air baku di embung Persemayan juga tidak bisa diambil lagi karena volumenya yang semakin menyusut. Akibatnya, debit air baku saat ini turun jadi 142 liter per detik dari sebelumnya 333 liter per detik. Kondisi ini membuat aliran air di daerah perbukitan dan pesisir tidak bisa mengalir. Karena itu, mulai Senin 7 September, Perumda Tirta Alam Tarakan mulai melakukan distribusi air secara bergilir. Iwan Setiawan mengimbau pelanggan memantau jadwal giliran melalui media sosial resmi Perumda Tirta Alam Tarakan.
1: Ya, tadi kita lihat kan di embung Binalatung, itu kan sudah habis airnya. Bahkan di lubang isapnya sudah tidak bisa mengisap lagi. Nah, itu kita buang, kita tangkap di intek di sungai bawah. Nah, untuk produksinya, itu sekarang itu turun dari 340 liter per detik, sekarang tinggal 191 liter per detik. Dari 333, artinya turun 142 liter per detik. Nah, ini mengakibatkan untuk daerah perbukitan dan daerah pesisir ini tidak mengalir. Nah, tadi sudah kita rapatkan, kita diskusikan dengan tim distribusi dan produksi, mungkin nanti akan kita gilir dua hari sekali. Makanya saya menghimbau kepada masyarakat agar melihat pengumuman di PDAM, di media sosialnya PDAM, komunikasi di media sosialnya PDAM, agar tahu jadwal kapan mereka hidup, kapan mereka mengalir, kapan mereka dimatikan alirannya. Nanti kita akan bergilir.
2: Yang menjelaskan dari kondisi yang terjadi ini,

0: Kelurahan Mamburungan, Kampung 1, Kampung 4, Kampung 6, Lingkas Ujung, Gunung Lingkas, Belum Panjang, serta bagian sumit pantai. Sementara wilayah yang masih aman, diantaranya yang dilayani oleh IPA, Kampung Bugis dan IPA Juwata serta Bengawan. Selain sistem bergilir, Perumda Tirta Alam Tarakan juga menyiapkan pendistribusian air gratis menggunakan tangki untuk wilayah yang benar-benar tidak mengalir. Pendistribusian dilakukan sesuai permintaan RT. Ia mengimbau masyarakat untuk dapat menampung air saat aliran hidup agar memiliki cadangan saat jadwal dimatikan. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menanggapi keluhan masyarakat serta temuan ombudsman terkait oknum juru parkir yang menarik biaya tanpa memberikan karcis resmi, pengelola perparkiran PT Urban Park Nusantara Jaya menegaskan kesiapan untuk menindak tegas oknum jukir nakal.
2: Baik, ini apa saja yang bisa diadukan di sini, Mbak Saleha?
3: Semua, jadi selama itu menggunakan atribut kami adalah petugas resmi dari kami.
2: Betul.
3: Mohon masyarakat untuk melaporkan ke nomor yang sudah kami sediakan.
4: Menanggapi keluhan masyarakat serta temuan ombudsman terkait oknum juru parkir yang menarik biaya tanpa memberikan karcis resmi, Koordinator Lapangan PT Urban Park Nusantara Jaya, Syarifah Saleha Fariza, menegaskan bahwa seluruh juru parkir resmi wajib mengedepankan pelayanan yang ramah dan menyerahkan karcis resmi kepada pengendara. Untuk menampung aspirasi masyarakat, pihak pengelola telah membuka hotline pengaduan resmi. Warga diminta melengkapi laporan dengan bukti berupa foto atribut petugas, nama, serta lokasi kejadian agar dapat segera ditindaklanjuti oleh tim pengawas yang disiagakan di tiap wilayah.
3: Bisa dicatat, ada nomor kami 0852-4599 5885.
2: 5885. Iya. Baik. Apa saja yang bisa diadukan di sini, Mbak Saleha?
3: Semua. Jadi selama itu menggunakan atribut kami adalah petugas resmi dari kami.
2: Betul.
3: Mohon masyarakat untuk melaporkan ke nomor yang sudah kami sediakan. Kalau perlu divideokan, terus minta atributnya ya, minta foto atributnya kan ada nama, terus titik lokasi parkir di mana. Jadi kami punya pengawas masing-masing lokasi, Tarakan Tengah, Tarakan Timur, Tarakan Barat, dan Tarakan Utara itu masing-masing ada pengawasnya.
4: Terkait keberadaan juru parkir liar atau oknum berulah mirip preman, Syarifah menjelaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, Satpol PP hingga kepolisian untuk menertibkan serta merangkul mereka agar mengikuti aturan resmi. Pengendara pun diimbau untuk tidak ragu melapor demi kenyamanan bersama. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: BMKG Juwata Tarakan memperkirakan selama satu minggu ke depan curah hujan di Tarakan masuk kategori rendah.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tarakan memperkirakan selama satu minggu ke depan curah hujan di Tarakan masuk kategori rendah. Forecaster BMKG Juwata Tarakan Muhammad Reza Saputra mengatakan, berdasarkan pantauan kadar cuaca, potensi hujan di kota Tarakan di bawah 35 mm per pekan, sehingga cuaca pada siang hari lebih didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan, sehingga suhu udara panas masih bisa dirasakan oleh masyarakat. Reza menjelaskan dengan kadar 35 mm per pekan hujan di wilayah Tarakan tetap ada, namun intensitasnya tidak merata dan singkat.
6: Wilayah Tarakan ini bukan berarti tidak ada potensi hujan sama sekali, ada potensi intensitasnya itu rendah dan cenderung hujannya itu yang terjadi lokal tidak merata dan cenderung singkat juga. Curah hujan itu masih dalam kategori.

0: dirasakan oleh masyarakat Tarakan. Kabut asap tersebut berasal dari Berau, Kalimantan Timur, dan Kabupaten Bulungan. Dengan cuaca panas disertai kabut asap dan minim curah hujan, Reja meminta masyarakat tetap memantau perubahan cuaca lewat aplikasi BMKG. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, RLU Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Tarakan Official. Menuju ke Kabupaten Malinau, pemerintah Kabupaten Malinau menjalankan dua strategi sekaligus dalam upaya menekankan angka stunting, yakni penanganan balita yang telah teridentifikasi dan mencegah sebelum masa kehamilan.
2: Jadi penanganan stunting itu bukan hanya balitanya saja yang kita tangani, tapi pencegahannya juga harus kita lakukan. Jangan sampai ibu-ibu yang melahirkan ini nanti menyumbang balita stunting. Jadi itu yang kami lakukan.
3: Pemerintah Kabupaten Malinau menerapkan dua strategi dalam intervensi stunting, yakni penanganan balita yang telah teridentifikasi dan pencegahan sebelum kehamilan. Strategi pencegahan menyasar remaja putri, wanita usia subur, calon pengantin.

0: Sejak munculnya kasus baru, strategi ini diawali dengan Kecamatan Layan Utara sebagai pilot project.
1: Dua kegiatan yang kami lakukan itu penanganan balita stunting itu sendiri, kemudian pencegahan. Nah, kalau penanganan balita stunting itu ya balita stunting yang ada di Manado Utara. Saat ini sebanyak 118, terdiri dari umur 0-5 tahun. Nah, itu yang akan menjadi konsep kita. Kemudian pencegahannya, pencegahan itu mulai dari remaja, remaja putri, kemudian wanita usia subur, calon pengantin, kemudian ibu hamil. Jadi penanganan stunting itu bukan hanya balitanya saja yang kita tangani, tapi pencegahannya juga harus kita lakukan. Jangan sampai ibu-ibu yang melahirkan ini nanti menyumbang balita stunting. Jadi itu yang kami lakukan khusus untuk Kecamatan Manado Utara saja dulu. Nanti ke depan akan kami lanjutkan lagi di kecamatan-kecamatan yang lain. Polanya sama seperti itu.
0: Yuli juga menekankan pentingnya keterlibatan lintas sektor dalam intervensi stunting.

0: anak yang memiliki faktor risiko. Adi Refling, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malino menggelar kegiatan bedah buku seri 1 berjudul Potret Partisipasi Pemilu pada Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik sebagai upaya dorong partisipasi masyarakat di seluruh tahapan pemilu.

0: sebuah buku seri 1 berjudul Potret Partisipasi Pemilu pada Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik pada Senin 7 Agustus 2026 berlangsung secara daring, dibuka langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Malino, Marcelino Esos. Sedangkan penulisnya adalah peneliti di bidang politik, pemilu, dan demokrasi Aqidatul Izzah Chain Esos MIP dengan dua orang panelis yaitu Khairul Liza SHI MH selaku anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara dan Jul Kasman Esos MSI Direktur Eksekutif Agora Research Center. Ketua KPU Malino Marcelino menyampaikan kegiatan ini sebagai wujud komitmen KPU Malino untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan serta memperluas wawasan kepemiluan berbasis kajian akademis yang ilmiah. Ia juga menekankan bahwa penyelenggaraan pemilu terus berkembang seiring kemajuan teknologi yang membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan termasuk penyelenggaraan pemilu dan demokrasi di Indonesia.
1: Salah satu isu yang menarik perhatian dan perlu

0: karena penting untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat.
1: Sementara itu, peneliti bidang politik pemilu dan demokrasi Akidatul Izza Jain Esos MIP selaku penulis yang menjadi narasumber dalam bedah buku tersebut mengakui banyak hal yang bisa diungkap dalam partisipasi masyarakat meski diakuinya belum bisa mewakili secara keseluruhan.
2: Kalau kita flashback di pemilu 2019 saat itu

0: rendah begitu. Kalau melihat di survei Kompas, memang saat itu masyarakat masih tidak tahu ya apa itu sipol, apa itu kegunaannya untuk apa dan lain sebagainya.
1: Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang belajar bersama sekaligus memperkuat kesadaran masyarakat bahwa setiap tahapan pemilu memerlukan pengawasan dan keterlibatan semua pihak demi terciptanya pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita. Embung mengering, PDAM Tirta Alam Tarakan terapkan skema pengalihan distribusi ke rumah-rumah pelanggan. Pemerintah Kabupaten Malinau menjalankan dua strategi sekaligus dalam upaya menekan angka stunting di bumi intimung. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Diti Anggreni beserta operator Lini Marlina mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
3: Berita Kaltara.

dan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Nah, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut,

Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah tadi kita dengarkan beberapa sajian lagu. Setelah tadi kita sudah ikuti berita Kaltara bersama Pro 1 RRI Tarakan. Selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda informasi pagi hari ini, yaitu terkait strategi intervensi stunting Malinau, sasar balita, remaja putri hingga ibu hamil. Pemerintah Kabupaten Malinau menjalankan, maksud kami pemerintah Kabupaten Malinau menerapkan dua strategi dalam intervensi stunting, yakni penanganan balita yang telah

teridentifikasi dan pencegahan sebelum kehamilan. Strategi pencegahan menyasar remaja putri, wanita usia subur, calon pengantin hingga ibu hamil. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DKPPKB Kabupaten Malinau, Yuli Triana mengatakan, kedua strategi tersebut dijalankan untuk menekan kasus stunting sekaligus mencegah munculnya kasus baru. Lebih jauh Yuli menjelaskan strategi pencegahan dilakukan dari sebelum seorang perempuan memasuki masa kehamilan. Dimulai dari remaja putri, wanita subur, calon pengantin hingga ibu hamil. Pada kelompok remaja putri, pencegahan dilakukan dengan memastikan kecukupan gizi dan mencegah anemia sejak dini. Kondisi kesehatan remaja putri perlu diperhatikan sebelum masuk usia pernikahan dan kehamilan, sehingga ketika menjadi calon ibu, mereka memiliki kondisi kesehatan dan status gizi yang lebih baik. Pada ibu hamil, perhatian terutama diberikan kepada mereka yang mengalami kekurangan energi kronis KEK dengan anemia. Kondisi tersebut perlu ditangani karena dapat meningkatkan resiko gangguan pertumbuhan pada anak yang dilahirkan. Pemeriksaan dan pemantauan intensif dilakukan untuk memastikan ibu hamil dengan faktor resiko mendapatkan penanganan sesuai kondisinya. Intervensi tersebut menjadi bagian dari upaya mencegah munculnya kasus stunting sejak masa kehamilan. Strategi ini diawali dengan Kecamatan Malinau Utara sebagai pilot project, dan untuk intervensi langsung pada balita di Malinau Utara saat ini tercatat 118 anak usia 0 hingga 5 tahun yang terindikasi stunting dan masuk radar intervensi spesifik dengan pemetaan My Name by Andres. Yuli juga menekankan pentingnya keterlibatan lintas sektor dalam intervensi stunting, tak hanya tenaga kesehatan, pemerintah kecamatan, desa, RT, PKK, dan kader perlu terlibat untuk memantau kondisi sasaran hingga tingkat keluarga. Ya, salah satu cara yang disebut cukup efektif untuk pemantauan pertumbuhan balita yakni melalui posyandu. Orang tua didorong membawa anak setiap bulan agar pertumbuhan dan perkembangan dapat diketahui secara berkala. Sekaligus memudahkan tenaga kesehatan menemukan masalah pertumbuhan lebih awal. Demikian pendengar untuk informasi pagi hari ini. Selengkapnya Anda juga dapat membaca di rri.go.id.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Hai Bro Sis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malino. Kita beralih ke informasi lainnya pendengar, kali ini terkait beda buku KPU Malino dorong partisipasi masyarakat di seluruh tahapan pemilu. Beda buku seri 1 berjudul Potret Partisipasi Pemilu pada Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Senin 7 September 2026 berlangsung secara daring, dibuka langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Malino Marcelino Esos. Sedangkan penulisannya adalah peneliti di bidang politik, pemilu, dan demokrasi, Adi Dato Iza Zain Esos, MIP, dengan dua orang panelis, yaitu panelis Hairulisa SHIMH, anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara, dan Julka Mas Esos MSI, Direktur Eksekutif Agora Research Center. Ketua KPU Malino Marcelino menyampaikan kegiatan ini sebagai wujud komitmen KPU Malino untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan serta memperluas wawasan kepemiluan berbasis kajian akademis yang ilmiah. Ia menekankan bahwa penyelenggaraan pemilu terus berkembang seiring kemajuan teknologi yang membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk penyelenggaraan pemilu dan juga demokrasi di Indonesia. Sementara itu, penelitian di bidang politik, pemilu, dan demokrasi Adi Dato Iza Zain Esos MIP, selaku penulis yang menjadi narasumber dalam beda buku tersebut, mengakui banyak hal yang bisa diungkap partisipasi masyarakat meski diakuinya belum bisa mewakili secara keseluruhan. Dan kegiatan ini diharapkan menjadi ruang belajar bersama sekaligus memperkuat kesadaran masyarakat bahwa setiap tahapan pemilu memerlukan pengawasan dan ketertiban semua pihak demi terciptanya pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Demikian pendengar untuk informasi pagi hari ini. Selengkapnya Anda juga dapat membaca di rri.co.id. Kembali kami hadirkan untuk Anda beberapa sajian lagu berikutnya. Menjelang pukul 8 pagi hari ini, kita akan ikuti kembali Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Tetap bersama kami di RRI Malinau.

Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.

Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Lagu Bersukaria dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah beberapa saja lagu tadi menemani pagi Anda untuk hari ini. Dan waktu sudah menunjukkan di pukul 8, saatnya kita bergabung kembali bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.
1: Di Jakarta, hari salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dipangga pada Senin malam menuturkan dirinya terpaksa beralih ke kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta.

0: kalau tadi ternyata di sana, bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan. Awalnya harusnya 9.50 berarti.
1: Sebelumnya, pihak KAI Dokmen Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Dokmen Yogyakarta, Feni Novida Saragi, menuturkan KA tambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 menit dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
2: KAI Dokmen Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12.5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini, tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI, dan juga informasi seputar perjalanan kereta api ikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak senter KAI 121.
1: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
3: Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Presiden